0: Terus ke Pengapon. Sampai dengan sini terpantau lancar ya Bun. Cuaca juga cerah.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Oke, thank you so much Wendy Yuwono. Nah ini tadi Pak Sopo yang tanya mulah di Dom ya. Ini dijawab sama Mbak Nur. Mbak Nur White ngasih info, selamat pagi Rasika, saya perjalanan dari Bergas, sudah sampai Jangli lancar. Tadi saya lewat area Jalan Profesor Sudarto Muladidom 655, masih lancar katanya, 655. Tadi Pak siapa yang tanya ya? Pak Mirzal toh, Pak Mirzal Afriandono dan maybe kawan-kawan Rasika semua yang tanya Muladidom dan sekitarnya. Karena kemarin hari pertama ya jam segini-gini nih. Jam segini nih mulai ramenya, mulai rapetnya ya istilahnya. Di Jalan Profesor Sudarto ya, kalau Jalan Tirto Agung mah ket mau jam 6 macet ya. Karena di sana ada sekolah-sekolah ternama, sekolah-sekolah elit. Tapi kalau Jalan Profesor Sudartonya, kepadatan lalu lintasnya masih belum terpantau di sekitar Muladidom. Jadi di sana tuh aku bedakan ya, Jalan Profesor Sudarto dan Jalan Tirto Agung. Kalau Jalan Tirto Agung kalau ini enggak ada agenda pun akan macet setiap hari ya istilahnya. Karena ada ratusan mobil yang mengantar ke sekolah-sekolah ternama yang ada di sana. Ada dua lagi sekarang. Nah ini ya Jalan Profesor Sudarto Muladidomnya dijawab sama Mbak Nur White. Lalu lintasnya masih ramai lancar saja.
2: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran besar kembali melanda TPA Putri Cempo Solo, Rabu malam. Api membakar gunungan sampah di area penampungan utama Mojosongo, Kecamatan Jebres, dan ditangani puluhan armada pemadam dengan bantuan dari wilayah Solo Raya. Ratusan petugas bahkan harus memanjat gunungan sampah untuk menjinakkan kobaran api. Asap pekat kini juga menyebar hingga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Kepala Dusun Sulurejo, Joko Mulyono, mengatakan asap pekat terbawa angin hingga sejumlah wilayah di Kabupaten Karanganyar. Lebih dari 1.000 kepala keluarga terdampak paparan asap karena permukiman mereka berjarak sekitar 1 km dari TPA.

0: akar batang dan sisa tanaman tebu. Selain faktor manusia, cuaca yang sangat kering membuat api mudah menyebar. DLHK Jawa Tengah menyebut kerugian akibat karhutla diperkirakan mencapai 2,4 miliar rupiah tanpa laporan korban jiwa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Situasi lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi Kamarasika, arus lalu lintas dan kepadatan-kepadatan yang signifikan masih terkonsentrasi di dua lokasi itu tadi ya. Tadi ada dua lokasi Kamarasika, satu di Jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang, ada pekerjaan perbaikan pipa PDAM di depan SMA Negeri 12 Kota Semarang, makanya merambat di sana. Soalnya terbaru informasinya dari Pak Dr. Nana Condro tadi yang melintas di jam 7 itu lalu lintasnya berlaku buka tutup Kamarasika. Ini saya ambil juga tadi video dari kamera belakang mobil seorang pelajar pakai motor tanpa plat yang membahayakan pengendara lain. Alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, masih di rute yang sama di depan Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang. Mari bersama-sama ya, terutama sebagai orang tua, mengawasi, mendisiplinkan dan mentertibkan anak kita dengan mematuhi lalu lintas agar aman, selamat dalam berkendara karena masa depannya masih panjang, serta keselamatan untuk semuanya. Ini tadi Pak Dr. Condro ya, menyoroti perilaku pengendara jalan, pemotor, anak sekolah, platera ono, ya kan, desel-desel, mosak masek, kawarasika, nah itu ya. Tadi ketemu di kawasan Gunung Pati, Kota Semarang, infonya. Terus ada Pak Dul, selamat pagi, semoga sehat selalu untuk

0: Warasika semua ya. Tadi saya lewat Karangjati, ternyata lampu trafiliknya sudah aktif sekitar jam 6 lebih 45 pagi. Oh ya. Oke, matur suwun informasinya, Pak Dul. Ini yang melaporkan dari kawasan Karangjati, Kabupaten Semarang ya, Warasika, yang ada laporan kalau lampu traffic light pertigaan Karangjati kondisinya sudah menyala dan normal katanya. Pak Adri Rama Baskara, selamat pagi kawan Rasika Kelana Kota, tak nyimak wae, saking negeri ngapak Purwokerto lewat streaming, turut mendoakan Bung Jamal ya, untuk kesembuhannya, wes jong, kanyong kemutaan baik, katanya Pak Adri Rama Baskara. Pak Thomas ketemu sama kawan Rasika di Jalan Tentara Pelajar Kota Semarang 1070 nih, ya wes monggo silahkan bisa sapa-sapa lah ya. Iki Pak Antoi, iki pasti. Ya enggak sih? Ini pasti Pak Antoi, wong di atasnya ada stiker perusahaannya Pak Antoi bekerja. Di bawahnya baru stiker Rasika. Matur suwun Pak Thomas, Pak Office, ini ada ya truk mogok di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang menjelang pertigaan DPRD Kabupaten Semarang arah selatan masih di lokasi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, ini TL Unda, TL DPRD ya. Ada truk Fuso Engkel nih, yang ban depannya retail ini alias coplok ya. Tuh, untuk antrian sudah panjang Mas Yuda, sudah sampai beteng. Begitu, terima kasih, selamat pagi Mas Yuda.
0: Walahlah, berarti antrian yang sudah sampai beteng, sudah sampai perempatan Pegadaian Ungaran tuh ini ya kawan Warasika penyebabnya truk mogok. Sejak tadi jam 6 pagi sampai dengan sekarang masih di lokasi kawan Warasika, truk mogoknya di jalur arah menuju ke selatan. Tuh tadi kawan-kawan ada yang menuju arah Solo Tigo, ada menuju arah Kebawen dari Semarang toh. Di koridor Ungarannya ya kawan, ada truk mogok di sana dan saat ini antreannya sudah mengular cukup lumayan dari arah Semarang menuju ke selatannya karena truk mogok posisinya di sebelum pertigaan traffic light DPRD Kabupaten Semarang. Tadi masih ada info di bawah jam 7 ya, coba aku munculkan beberapa. Yang pertama ada Pak Hari.
2: Mas Yuda dan kawan Rasika, untuk melanjutkan update saya dari Sayung, pukul 6.24 ini sudah sampai bandara, pukul 6.45 untuk perjalanan Sayung ke bandara, ke Dro dan sepanjang jalan Yus Garso. Mas Yuda, begitu info dari saya. Matur suwun.
0: Wah mantap, matur suwun infonya Pak Hari dari Pati loh kawan Rasika, sudah sampai kawasan Kaligawe, masuk ke Bandara Ahmad Yani, terpantau landai dan ramai lancar saja sepanjang perjalanannya dari Pati tadi. Pak Eko Chandra.
3: Selamat pagi Bung Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Mau melaporkan kondisi lalu lintas di Siboli, ramai lancar di Jumat pagi, cuaca cerah. Oh iya, untuk di SMA 12 gimana? Oh, mobil bisa lewatkah?
0: Bisa.
3: Sebelum saya masuk jalan Cangkiran Ungaran.
0: Bisa, lalu lintasnya buka tutup. Tadi merambat kurang lebih sekitar 300 ya, 300 meteran. 15 menit tuh katanya Pak Dr. Condro tadi. Sono pemboten, antre 15 menit di sekitaran Gunung Pati. Kalau tidak kerso berarti kan lewat jalur lain toh. Untuk menghindari jalan Ungaran Gunung Patinya. Kemudian ada Pak Joko Kawianto.
4: Selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
4: Di Jalan Mojopahit mulai ketersendatan di TL Supriyadi sudah mulai padat. Tadi yang jalur Sambiroto Gedung Mundu Rayanya lancar. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto, laporannya pagi hari ini. Sama juga dengan Pak Adi Nugroho. Pak Adi Nugroho ini juga menyusuri Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang Penggaron, dua arah. Secara umum masih ramai lancar di Jalan Brigjen Sudiarto dari kawasan pelancar ke dua arah. Kalau saya juga work from tempat work, Mas. WFW work from tempat work. Nah, Pak Adi Nugroho worknya hari ini di dua kampus, di kampus Tembalang dan nanti juga di kampus Peleburan juga nanti worknya di dua lokasi pagi hari ini. Berarti Pak Adi Nugroho ngajar semester

0: berapa? Tiga kan? Yang semester 3 atau yang ditemoni, yang semester 5 berarti online toh, Pak? Iya, Pak Adi Nugroho. Headlines. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menanggapi kritik warga mengenai penerbitan izin proyek panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran. Wakil Gubernur atas proyek tersebut. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terus mendalami izin lantaran keputusan semua hal yang ada diterbitkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, pihaknya berjanji akan mengupayakan dialog untuk menjembatani antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah yaitu pemerintah Kabupaten Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan juga masyarakat sekitar. Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, proyek tersebut didorong untuk menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, agar kedepannya Provinsi Jawa Tengah tidak bergantung pada energi fosil.
1: Ini kita dalami ya, ini kan keputusan izin dari pemerintah pusat. Jadi kita saat ini mendalami, kita di pemerintah provinsi menjembatani dengan Kabupaten Semarang, dengan masyarakat merasa kekhawatiran, saya rasa ini baik untuk didiskusikan. Kita cari apa data-data yang ada kaitannya dengan geotermal. Di mana saja sih, dampaknya bagaimana sih? Dan sekarang ini kan kita pemerintah mendorongnya green ya. Artinya apa? Kita tidak boleh merusak ekosistem. Kalau di situ nanti ada perusakan, ya otomatis ada sanksi, ada ini ya, ada kajian, ada evaluasi. Yang jelas saat ini kita dorong bahwa apapun yang dilakukan oleh pertambangan yang di situ ada kaitannya dengan masyarakat sekitar harus dipikirkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Tengah sebelumnya juga memastikan dalam pelaksanaannya proyek, rencana proyek tetap harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem yang sudah ada dan tidak mentoleran masyarakat yang perlu juga dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek ke depan. Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Agus Sugiharto merespons munculnya petisi penolakan proyek pemanfaatan panas bumi atau geotermal di Gunung Ungaran. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengatakan masyarakat berhak menyampaikan penolakan, tetapi mengingatkan agar tidak menuduh proyek tersebut dapat merusak lingkungan sebelum kegiatan dimulai. Pak Aziz.
2: Selamat pagi, Bung Yuda. Kawan Rekasika semuanya, bagaimana kabarnya pagi ini? Bung Yuda, mau menanyakan kabar Bung Jamal bagaimana sekarang? Sudah ditunggu-tunggu kawan Rekasika.
0: Oke, kondisinya sudah pulang, alhamdulillah tinggal perawatan di rumah saja. Mohon doanya ya, Pak Teguh.
3: Bu Nini Herawati, aku yakin no putrane ngadat itu mesti ya turunan ibu Endisek we.
0: Nah, ini ternyata ada cerita juga dari Pak Muhammad Setnaji. Lho kok sama anakku yang ngadat kabeh iki? Anakku loro-lorone pagi ini ngadat semuanya. Jam 6.10 biasanya sudah berangkat, tadi jam 6 aja masih pada mandi, belum sarapan, golei hasduk, golei selongsong, meski nggak hujan, akhirnya bawa mobil biar bisa sarapan di perjalanan. Banyumanik rame lancar ya, dari Jalan Cemara Raya Grafika, Karangrejo, Sukun, rame lancar situasinya pagi hari ini. Berarti sudah ada 3 orang nih, putrinya, ibu general manajernya Pak Andika tadi ya, yang juga agak ngelokro, anaknya Bu Nini Herawati dan anaknya Pak Muhammad Setnaji juga sama ki jemuah ya. Lah pada kenapa toh? Mohon maaf ya, aku tidak bisa ngasih advice lah, aku randui anak kawan Rasika, biar kawan-kawan Rasika yang lain tuh coba apakah juga anak-anaknya sama pagi hari ini. Pak Wah, selamat pagi. Ayo pagi, 10 detik tidak ada suaranya, aku tutup. 8, 9, 10. Oke, lagi di mana ini?
4: Oke, Mas.

0: Sudah
1: Ya, selamat pagi.
0: melaporkan dari Ungaran. Truk yang mogok, keterlambatan sudah sampai di depan Polres Ungaran.
1: Polsek.
0: Depan Polres Ungaran.
1: Polsek.
0: Depan
1: medeni wong nek tekan Polres.
0: Kiri karena banyaknya volume kendaraan. Terima kasih.
1: Nah, itu kawan-kawan tadi yang mau pada ke Bawen, mau kepada Solo Tigo dari Semarang ya. Wis, langsung masuk tol aja kawan Rasika. Soalnya di Jalan Diponegoro Ungarannya kok antreannya cukup lumayan ini. Sudah sampai Beteng kawan, dari Beteng sampai dengan pertigaan DPRD Kabupaten Semarang. Karena apa? Karena truk mogok sekali lagi. Kalau dari kawasan Beteng sampai dengan pertigaan DPRD Kabupaten Semarang itu kurang lebih sekitar 900 meter ya kawan Rasika antreannya. Jadi cukup lumayan untuk ukuran jalur Semarang-Bawen. Silakan Anda bisa menghindari dengan lewat tol aja sudah ya, Semarang Ungarannya kawan Rasika, atau keluar Ungaran juga langsung tuh, nanti keluar Ungaran kan sudah kelewat truk mogoknya, lumayan bisa menghemat waktu perjalanan Anda semuanya. Ini kok ramai banget ya pagi ini, pada kemana sih? Nggak pada WFH po? Ini ada 40 atensi ki, pada di mana aja guys? Kok ramai banget nih, 40 doneng dito ki kawan Rasika, nggak pada WFH po? Rame Nepal. Tapi titik-titik yang jadi sorotan dan jadi hambatan ya, sementara truk mogok di Ungaran, kemudian juga lalu lintas buka tutup di sekitar Gunung Pati itu tadi ya kawan Rasika. Dan infonya 7.15 dari Pak Jarot Santoso, 7.15 truk mogoknya sudah dievakuasi kawan Rasika. Jadi untuk jam 7.15 update mengenai truk mogok yang tadi disampaikan sejak jam 6 di Jalan Diponegoro Ungaran arah menuju Bawen sebelum pertigaan DPRD Kabupaten Semarang, truk mogoknya jam 7.15 sudah evakuasi. Jadi kepadatan yang mulai terjadi mulai dari sekitar perempatan Pegadaian, kemudian juga di kawasan Beteng tuh harap bersabar ya kawan Rasika semuanya. Aku tuh sedang mencari kira-kira titik mana yang jadi atensi terbanyak gitu loh. Tapi kok ini random banget ya informasi dari banyak kawan-kawan Rasika pagi ini. Ramai banget ini atensinya. Dalani sepi toh, dalani lancar toh kawan Rasika. Udah tenang aja, denger lagu aja lah wes. Rame Nepal. Kok sampai 40 ya lo, nopo lo, ada apa lo ini. Bu Anissa, selamat pagi. Sehat selalu ya untuk Bung Jamal, memberku ngadat ya mas, anakku juga biasanya jam 7 sudah sampai sekolah, ini jam 7 baru berangkat dari rumah. Alhamdulillah kalau hari Jumat sekolahnya masuk jam 7.30 dan ini sudah sampai gerbang sekolah. Ada fenomena apa ini? Putra-putrinya kawan-kawan Rasika pada ngodo istilahnya, nek aku biyen ki wong Temanggung ngomongnya ki ya, tahu tau ngodo? Nah, apa ya bahasa Indonesia nih ngodo ki ya? Ya ngono kae lah ya ngodo iki. Tahu tau kawan Rasika sing wong Magelang wong Temanggung ada kan? Wes ngodo, ayo mangkat. Pak Zuhri Al Bukhari.
2: Pagi pun.
1: Pagi.
2: Pagi kawan Rasika semuanya.
1: Ramai banget
2: kok. Ungaran hari ini alhamdulillah nih, dari Sindoro ke Asalamah ke terminal ke mana? SMP 3 balik lagi lewat jalur bis lo mas, apa ini jalan apa mas, ya ikilah arah Taman Unyil lancar semua mas.
1: Oke.
2: Okay. Cuman gini mas, semalam aku kan dari bengkel asli ZPA ya, itu ke Gunung Padi itu di portal di Kecamatan Lama Pelalangan.
1: No, ada portal Madang, ya.
2: Dari Gunung Padi suruh belok ke kiri arah ke Ngiju, nanti lewat Muntal baru ke Ungaran. Karena petugas sana menyampaikan, Pak, lewat sini saja karena jalur yang SMA 12 itu ada pipa jebol seperti itu. Ada truknya juga semalam mogok katanya. Jadi ya saya lewat Ngijo gitu Mas Yuda. Tapi lancar semua sih. Itu gini Mas Yuda.
1: Oke.
2: Ini prepare untuk berangkat ngantor ke Nasmuko Pemuda. Terima kasih, matur nuwun.
1: Matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari. Nah, pagi ini antreannya 15 menit ya. Sama kayak Pak Dr. Nana Condro tadi, Pak Anto Priha juga tadi lewat SMA Negeri 12 Kota Semarang antrenya sekitar 15 menitan kawan. Karena ada alat berat dan ada material di sana yang berimbas ke jalur arah menuju

0: Ngaran kan, sehingga lalu lintasnya buka tutup. Pak Adito Reto.
1: Giras KPM Mas Yuda. Apa kabar? Semoga Om Jamal juga lekas aktivitas kembali Mas Yuda. Amin. Kondisi bagaimana Mas Yuda? Apakah sudah sehat atau
0: sudah pulang?
1: Masih harus bed rest dulu. Semoga Om Jamal segera bergabung kembali dengan Rasika untuk memonitor lalu lintas Kelana Kota Pagi. Terima kasih. Saya perjalanan dari Perumahan Pesona Alam Prengsari Prengapus sampai dengan Ungaran ini lalu lintasnya ramai lancar. Cuma tadi di apa lampu merah bergas itu akhirnya diaktifkan kembali Mas Yuda setelah sekian lama ditutup harus apa putar balik di kiri sonta. Cuma ya itu
0: ya gimana
1: ibaratnya tadi macetnya lumayan lah, lampu merahnya itu merahnya lama, hijaunya sebentar. Jadi ya saya juga tadi berangkat jam 6:30 padahal ini juga jam sekian baru sampai babatan karena padat tadi di arah masuk Karangjati karena banyak apa karyawan pabrik dan juga anak-anak sekolah yang apa di daerah itu toh. Yang kedua juga lalu lintas apa di lampu trafiknya diaktifkan kembali juga cukup memakan waktu begitu. Okay. Mungkin apa nek tutup penem ya. Tapi juga apa mungkin dari pihak Dishub atau dengan pihak Polres Semarang Satlantasnya khususnya mungkin sudah memikirkan yang terbaik. Baik, kita ikut saja dari aturan dari apa Dishub dan Lantas Polres Semarang. Begitu aja. Terima kasih.
0: Baik, Mas Yuda. Oh, kita yang terima kasih pun melengkapi informasinya kawan-kawan tadi. Kalau pertigaan Karangjati Kabupaten Semarang lampu traffic light-nya sudah diaktifkan kembali. Pak Aji melaporkan dari Pantura Tulis Batang. Ini ya, truk yang semalam tabrakan adu banteng masih terparkir di kanan jalan setelah SPBU Jerakah Payung Batang arah ke Semarang. Yang tadi jam 6 pagi juga disoroti sama Pak Rizky Septa Al-Fajar. Truknya masih di lokasi dengan bagian kabin yang rusak parah nih laporannya Pak Aji di Jalan Pantura Tulis Batang. Lalu juga ada Pak Didi SWG yang juga apakah perjalanan? Ini berarti Pak Didi SW juga ngajar semester 1 dan semester 3 toh Pak? Semester 5-nya online toh Pak Didi?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Online tapi tetap berangkat ke kampus.
2: Mas Yuda.
0: Selamat pagi Pak.
2: Kawan-kawan yang sedang di jalanan. Mas Yuda, saya sedang perjalanan menuju Batang via tol. Nanti keluar di Kandeman. Ini suasana tolnya kiri kanan relatif sepi. Dan nanti di Kandeman saya akan menuju ke kampus Undip yang di Batang, ya di bandar ya. Jadi nanti akan keluar di Kandeman, kemudian ke jalur Pantura sedikit, lalu masuk ke arah selatan jurusan Dieng menuju Bandar Batang ya. Kampus Undip ada di sana. Hari ini saya ada jadwal ngajar di sana hari ini full. Itu lalu lintas di sini lancar seperti ini, cenderung lengang ya. Nanti yang akses yang menuju bandar kita update kalau memungkinkan ya Mas Yuda. Oke, itu jalur menuju Dieng Mas. Kalau mau 14 ke Dieng bisa itu.
0: Nah, nanti video-video apa?
2: 1 jam dari Pantura. Cuman jalurnya ekstrim. Oke, gitu ya Mas. Okay. Makasih. Mungkin boleh dong minta lagu penyemangatnya untuk kita. Apapun deh. Thank you.
0: Oke. Okay.
2: Selamat bertugas.
0: Nah, terus terima kasih Pak Didi. Ini bedanya sama Pak Aji tadi, kalau Pak Aji Pantura ya. Kalau Pak Didi SW lewat tol. Di kilometer 353 tol Semarang Batang itu ada truk tabrak belakang parah tapi sudah ditangani oleh petugas. Nah, ini sudah masuk jalur tulis menuju arah bandar.
2: Ini saya sudah masuk di jalur jurusan Bandar Batang dari Kandeman menuju timur ke tulis lalu masuk ke kanan ke jurusan bandar. Cukup ramai akses ke sana karena ini melewati kawasan industri juga di Batang. Itu jadi lalu lintasnya meskipun jalannya kecil sempit cuman bagus dan lalu lintasnya ramai. Begitu mungkin sementara, nanti kalau sudah dekat kampus saya update. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Didi SW ya. Diajak jalan-jalan ke kampus Undip tapi yang cabang Batang guys gue pagi hari ini, dan lalu lintasnya lancar itu yang paling penting ya kawan Rasika. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika nih, sampai Tel Ketapang ya Mas. Dari dua arah ramai lancar. Seperti aktivitas pagi, cuaca cerah ya Mas. Ini video yang kemarin kita lampirkan ya Mas. Nggak tahu nih apakah sudah dalam
0: taraf untung ya,
3: mengganggu atau belum ya Mas. Coba bisa dinilai sendiri Mas. Matur suwun.
4: Yang kemarin tak sampaikan Mas, ini aku lewat tengah-tengahnya Mas.
0: Oke. Ini di Jalan Soekarno Hatta Kendal ya, yang disampaikan oleh Pak Ragil Priyo Jatmiko, dan perjalanan dari Weleri saat ini sudah sampai Lingkar Kaliwungu, sampai dengan sekitar traffic light kawasan industri Kendal. Ramai banget laporannya dari Pak Ragil pagi hari ini.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
6: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI As-Salam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI As-Salam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI As-Salam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Puluhan sopir kendaraan logistik menggelar aksi demonstrasi di kawasan pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Aksi ini merupakan bentuk keresahan para pengemudi terhadap kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju pelabuhan Ketapang dan telah berlangsung selama beberapa hari. Para sopir kendaraan logistik yang mayoritas akan menyeberang menuju Bali menyampaikan tuntutan agar pihak ASDP bersama seluruh pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kepadatan kendaraan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas distribusi logistik karena waktu tempuh menjadi jauh lebih lama dibandingkan kondisi normal.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pagi ini membawa kabar, Satpol Airut Polres Situbondo ambil bagian untuk melakukan pengamanan pelaksanaan salawat burdah tengah laut di pantai Kedai Siring, Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, pengamanan salawat burdah tengah laut dilakukan secara khusus karena rangkaian utama kegiatan berlangsung di tengah laut dan diikuti jamaah yang berangkat menggunakan sekitar 53 perahu nelayan. Pengamanan gabungan antara Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya dibagi menjadi dua sisi, yaitu sisi darat dan sisi laut. Ada 4 sarana apung yang dikerahkan untuk melakukan pemantauan dan pengamanan. Pengamanan kegiatan di laut tidak hanya berkaitan dengan kelancaran prosesi, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat yang menggunakan transportasi air. Karena itu kawan, penggunaan perlengkapan keselamatan menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan banyak perahu.
3: Saya Abe, Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu usung konsep agro kreatif untuk UCCN 2027. Pemerintah Kota Batu mengusung konsep Batu agro kreatif dalam seleksi nasional tahap 2 nominasi UNESCO Creative Cities Network atau UCCN 2027. Konsep ini memadukan potensi pertanian, kreativitas masyarakat, serta pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif daerah. Melalui konsep tersebut, Kota Batu ingin menunjukkan inovasi dalam mengembangkan sektor pertanian dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas Batu sebagai kota kreatif berbasis agro. Pengusulan UCCN 2027 diharapkan dapat membuka peluang kerjasama internasional dan meningkatkan daya saing serta promosi potensi Kota Batu di tingkat global.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ini kita dapat informasi dari Pak Iwan Susanto kawan, jam 7 lebih 30 persis. Informasinya ada laka lantas di Jalan Pantura Kaligawe depan pertigaan Terminal Treboyo arah Demak. Lalu lintasnya sedikit tersendat, hati-hati untuk kawan Rasika, sabar ya, karena lalu lintasnya saat ini melambat sekali di sana dan sudah ada kepolisian untuk mengawal evakuasi yang melibatkan truk informasinya. Siapa yang sedang antre di kawasan Kaligawe, kawan Rasika, di pertigaan Terminal Treboyo, itu ada insiden laka infonya. Jadi lakanya melibatkan truk dan saat ini sedang proses evakuasi di jam 7 lebih 32 informasinya dari Pak Iwan Susanto. Nah, melengkapi laporannya Pak Iwan Susanto, nih ada Pak Tian nih yang sedang antre di depan Rumah Sakit Sultan Agung karena masih ada evakuasi laka kawan yang infonya melibatkan truk yang arah menuju ke Demak.
1: Selamat pagi, salam Jumat berkah.
0: Amin.
1: Pagi mas, mau tanya nih, dari Ungaran ke Jepara pagi ini bagaimana jalurnya lewat Kubro? Apakah lancar? Terima kasih. Lagunya yang keren.
0: Oke, kalau lancar-lancar banget sih ya tentu tidak ya, karena masih ada proyek tol di sana. Tapi saat ini informasi yang kita dapatkan adalah di Jalan Kaligawe Rayanya, yang ada informasi evakuasi laka melibatkan truk persis di pertigaan Terminal Treboyo, yang sedang Anda alami, yang merambat dari depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Pak Imawan, Pak Iwan, Kendal, Kali Banteng, aman, lancar, Jalan Siliwangi, sampai dengan Kali Garang Karyadi juga lancar, lah itu di Dieng, geotermal di Pak Energi, aman saja, lingkungan tidak rusak, situs budaya juga tetap aman. Kadang masyarakat termakan isu yang sengaja dilakukan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Walaupun dari sisi lain, reaksi penolakan dari masyarakat juga merupakan bargaining dan kontrol dari pemerintah agar pembangunannya tidak semena-mena. Perjalanan sampai dengan Sukun dari Kendal, lancar, tidak ada kendala dan hambatan, berarti dua arahnya. Pak Bem Kristiawan, ngomong-ngomong keselamatan berkendara, tadi malam saya ketemu mobil pribadi tapi muat motor di pasang partisi tambahan di bagian belakang di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Oh, sangar ya? Oh, mobil tuh bisa dipasangi kayak gini juga toh? Aku malah baru tahu. Coba nanti tanyakan teman-teman kepolisian deh, kalau mobil dikasih partisi untuk muat motor di bagian belakangnya tuh apakah melanggar aturan atau tidak? Matur suwun Pak Bem Kristiawan, Pak Adi Nugroho. Hari ini adalah hari truk regional. Jadi truknya tetap banyak sekali laporannya dari Pak Adi Nugroho. Bu Heni Novi, lancar Bu Heni. Salatiga, Bawen, Ungaran, Semarang, wus ngacir saja. Kota Semarang juga pagi hari ini berarti terdapat dua lokasi nih yang jadi sorotan. Satu di Jalan Mr. Wuryanto, Gunung Pati, ada pekerjaan perbaikan pipa PDAM yang bocor semalam. Sama 7.30 tadi kita dapat informasi ada evakuasi laka di pertigaan Terminal Treboyo Jalan Kaligawe Raya arah menuju Demak. Jadi lalu lintasnya merambat. Selain dua lokasi tersebut, confirm Kota Semarang kondisinya baik. Jalan Profesor Sudarto gimana guys? Sumpil lancar sekarang? Coba, seperti apa situasi di Jalan Profesor Sudarto, Banyumanik, Kota Semarang? Aku mau buka info dari... Ayo, siapa tadi? Mbak Nur ya?

0: melintas dimulai di dekat.
1: Kok lancar sih?
0: Ini ya, alhamdulillah masih ya. Lancar pol.
1: Apa nginep di Mula Didom apa dokter matanya? Coy ya, mohon maaf ya Bapak Ibu dokter mata. lancar ini, lancar guys nih. Lihat nih, lihat sendiri ya. Anda yang nonton di www.rasikfm.com atau di aplikasi ini tidak hoax loh ini videonya nih. Tidak AI ya, ini videonya lancar. Di jalan Profesor Sudartonya. Gak ada kemacetan kayak kemarin di hari pertama agenda Pekan Ilmiah Dokter Mata Seluruh Indonesia yang digelar di Mula Didom. Pagi ini kondisinya baik. Mantap lah kalau begitu. Matur suwun Mbak Nur untuk informasinya dari kawasan Mula Didom. Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Mardiono. Mas, aku juga mau cerita karena kok tadi ada banyak orang tua yang mas nggak mau masuk sekolah. Katanya awake pegel-pegel. Lah terus, Anda sebagai orang tua nek anake do ngodo do bombongan ngono ki dinengke di benke gitu. Wah, ini zaman aku mien ya diseret. Ngapa orang gelem sekolah? Langsung seret, langsung dibelejeti, langsung diguyang banyu adus, langsung mangkat. Berarti zaman sekarang nek anake do ngodo-ngodo bombongan dinengke, ya wis ra apa-apa ning omah wae ya istirahat ya gitu ya nek orang tua zaman sekarang kok ya. I know. Pak Agus Trioko.
2: Mas Yuda, mulai hari ini Jumat ini TL Karangjati kembali menyala normal ya. Yang semula hanya kuning-kuning sekarang merah-kuning hijau.
1: Oke.
2: Okay. Oke, Mas, tak lanjut arah
1: dengan. Pak mbok sing tambah sithik to Pak videone to Pak mosok video yang cuma pencetan ngene tok. Pak Agus Trioko
2: kecil. Itu dampaknya kalau TL-nya diaktifkan kembali seperti itu, Mas. Yang dari arah Pringapus macet. Kalau TL-nya nyala, padahal kalau kuning-kuning itu malah lancar loh mas. Tapi nggak tahu ya, kenapa aktifkan kembali ya?
1: Karena aku yakin pasti juga tempo hari sudah banyak pertanyaan juga kan, ya, sudah banyak pertanyaan juga dan sudah banyak sorotan juga dari warga dan masyarakat. Lah enggak lah pertanyaanku Kawarasika. Enggak. Aku mau meluruskan ini dulu ya. Wewenang. Jalan raya di sana itu ada di pemerintah pusat. Jadi ketika ada perubahan tata kelola jalan, perubahan aset yang berdampak ke jalan, itu bukan pemerintah pusat karena jalur Semarang-Bawen itu adalah statusnya jalan nasional. Jadi ketika mungkin ada perubahan atau ada tata kelola baru, itu harus ada tahapan-tahapan yang dilalui hingga disetujui oleh pemerintah pusat karena itu jalannya mereka, jalannya pemerintah pusat dalam tanda petik. Jadi tidak semerta-merta hanya di Subkabupaten Semarang dan Polres Semarang saja. Gitu ya, makanya ya ini bisa sedikit menjawab kenapa kok kemudian dikembalikan lagi meski banyak dukungan istilahnya ya, banyak orang yang setuju kalau lampu traffic light-nya dinonaktifkan dan dibuat putar balik yang bikin lancar karena istilahnya pengaturan sementara hanya bisa di pemerintah daerah lah gitu atau petugas di daerah sifatnya hanya bisa mengatur sementara saja. Untuk sifat permanen itu harus ada tahapan hingga ke pemerintah pusat karena status jalan Semarang Bawen adalah jalan nasional. Nah makanya kemudian dari pihak petugas sudah kemudian mengembalikan lagi ke dukungan dan banyak support kan dari warganet dan pengguna jalan di Karangjati, Kabupaten Semarang. Pak Isnan.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Nyapa kembali dari jalur Prof. Hamka ya, Ngalian, tepatnya di TL Jeraka. Benar mas yang disampaikan Bapak tadi bahwa untuk lajur yang mau ke kiri, mau ke barat itu dipakai buat ke timur kendaraan yang dari Ngalian ya, menuju arah kota yang lajur kanannya. Harusnya kan dipakai ke barat ya, arah Mangkang dan sebagainya. Mungkin perlu dirapikan. Demikian, terima kasih.
1: Oke.
3: Okay. Update pas di TL Jerakah di lajur kiri yang mengarah ke timur, mengarah kota, ada bis trouble ya. Tapi aman, tidak menimbulkan ketersendatan. Demikian, terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Isnan. Pak Santos, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya tetap melanggar lah mas. Wong saya saja pakai mobil kantor Grand Max, kaca filmnya peteng aja kena tilang, apalagi di belakang ditambahi aksesoris untuk ngangkut sepeda motor. Pokoknya hati-hati

0: semuanya, tetap sang amplop yang tebal. Pak Edi Harjono.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Mau melaporkan kawasan Gombel Baru ya Mas. Itu masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, baik yang turun ataupun yang naik. Mas Yud, apakah ada info, apakah informasi ini benar Mas Yud?
0: Apa tuh?
1: Kok berseliweran di beranda TikTok dan Instagram tanggal 5 nanti kawasan Gombel Lama akan dibuka ya Mas? Gitu. Yang kedua, yang lainnya
0: 5 September.
1: Alhamdulillah Mas. Mas apa Mas bergembira nih. Tetap semangat ya Mas Jamal. Mas Yud, update lagi
0: Prof.
1: Darto, lancar ya Mas. Bahkan di ini saya mau ke Banyu Putih itu di Muladidom juga tidak ada ketersendatan. Lancar ini. Tapi ya masih lancar Mas Yud. Gitu aja ya. Matur suwun Mas Yuda.
0: Oke, sami-sami.
1: Mas Yud, update lagi. Di Muladidom kok kayaknya sepi ya, Mas? Ini berarti apa pembukaannya hanya di sana, Mas? Cuma mungkin setelah acaranya ke tempat masing-masing atau gimana, kurang tahu ini. Tapi Muladidom tidak seperti biasanya, Mas.
0: Tapi masih ada umbul-umbulnya, toh.
1: Betul, peningkatan, tapi enggak terlalu signifikan lah. Wong katanya itu mengundang 3.500 dokter mata se-Indonesia Raya kok. Gitu ya Mas Yud, matur suwun.
0: Yes, berarti penanganannya bagus, ritme acaranya juga bagus, flow-nya juga bagus. Makanya pagi ini kondisinya lancar, tidak seperti kemarin waktu hari pertama ya. Matur suwun, ini Pak Didit juga sama. Oke, coba nanti kita tanyakan ya. Lah enggak, lah Anda dapat sebuah video nih. Ada sumbernya enggak? Coba aku mau lihat videonya kayak apa. Aku telaah hasil videonya ya, apakah gawenan-gawenan AI sing orang genah ngono kuwi atau memang ada sumber dari artikel kantor berita yang terverifikasi. Coba Pak Didit, mana aku delok koyo apa? Kok katanya itu Anda dapat sumbernya dari mana? Termasuk Pak Edi Harjono. Pak Resep Afridi ya.
2: Mas Yuda, di dekat X Matahari Johar itu kan ada separator yang hampir rata dengan jalan, jadi sering pada buat nyebrang. Okay. Nah, ini apalagi kota lama itu kan beberapa titik banyak yang ditutup lah, itu banyak yang pada melawan arah terus nyebrang di separatornya itu yang memang dengan aspalnya itu hampir rata. Terima kasih.
0: Ini dia nih ya, ini di Jalan Kinarto Sabdo kan. Oke, matur suwun. Ah, ada bukti, ada video, ada lokasinya. Kita simpan untuk nanti kita laporkan. Pak Linuha, jarak pandang di Jalan Pantura Pati Juwana itu berkurang imbas debu katanya. Nih, peningkatan mutu Jalan Pantura Pati Juwana pagi hari ini benar-benar bleduk-duk-duk duer, guys. Lalu lintasnya sih mengalir ya, cuma ya bleduknya itu tadi luar biasa sekali di Jalan Pantura Pati Juwana yang sedang dilakukan peningkatan mutu jalan. Sekering itu po ya, nih lihat sampai kayak asap loh ini orang kalau ngiranya, padahal ini debu. Yang infonya dari debu proyek peningkatan mutu jalan di Jalan Pantura Pati Juwana yang sedang berlangsung. Wah ini aku langsung mereport ke kawan-kawan BPPJN terkait dua notes ya. Satu di Pantura Pati Juwana sama satunya kok banyak kawan dapat kabar dalam waktu dekat Gombel akan dibuka, Gombel lamanya. Coba kayak apa sih yang Anda dapatkan di media sosial, di TikTok apa di mana yang Anda dapat itu kayak apa? Coba aku lihat seperti apa unggahan yang Anda lihat dan kemudian Anda tanyakan itu. Dari kantor berita yang terverifikasi atau dari akun-akun opo-opo-opo Semarang atau opo-opo-opo info atau opo-opo-opo gas ngeng kan atau akun-akun saat ini kayak gitu. Coba kayak aku kayak lihat kayak apa, coba nih jenengan yang tadi pada tanya-tanya nih, coba aku lihat kayak apa videonya atau fotonya. Pak Imam Kudus.
3: Sepi apa ini, macet Mas Yuda. Muladidom tersendat sampai
4: dalam 90 meter. Belok kiri
3: ada patung kuda.
0: Nah ini sudah mulai rame Kamarasika ternyata. Tadi kawan-kawan yang berangkat jam 7 kan, tadi Kamarasika berangkatnya di sana ya waktu zamannya lancar, Mbok. Pak Imam juga waktu itu sempat kita tutup informasinya ya, karena waktu itu sempat mengatakan kata yang kurang baik, makanya kita harus cek dulu.

0: Nah ini juga karena tadi Kamarasika ketika melintas di sana masih lancar ya, harusnya diterima saja tidak apa-apa dong, ya kan? Jangan begitu nggih Pak Imam, ketika Anda lewat lapat padet dan padet ya wis fokus ke informasi Anda saja, tidak perlu menyampaikan dan mengkonter informasi yang lain karena tadi waktunya juga berbeda jam lintasnya. Pak Purwanto.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Asika. Melaporkan perjalanan saya dari Prengapus ke Rumah Sakit Karyadi via konven. Kedua lalin ramai lancar Mas, tidak ada insiden apapun. Ya, menambahkan pula info TL di Karangjati sudah aktif kembali Mas. Demikian informasi okay. yang bisa saya berikan Mas. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nur LSS, tadi ketemu sama rombongan-rombongan high ace dan juga minibusnya Perdami itu masih ketemu di sepanjang jalan Gajah Mungkur Sultan Agung. Berarti ya istilahnya baru mulai tindakannya saat ini ya. Tadi ketika kawan-kawan melintas jam 7, jam 7.30 ya kondisinya masih cukup baik. Nah sekarang sudah mulai ada peningkatan. Rundownnya sih kemarin kita dapat informasi dari salah satu peserta sih jam 8.30 ya. Kawan rasikan ya saat ini pada baru mulai tindakan, termasuk informasi dari kawan-kawan yang ketemu sama rombongannya di kota Semarang. Nah, berarti praktis saat ini di jalan Mula di Domnya ya istilahnya mulai berbeda ya dengan informasi tadi jam 7 sampai 7.30 yang masih oke. Sekarang ya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Pak Wahyu, Jeporo.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Selamat pagi buat Om Jamal yang baru dalam masa perawatan. Semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Pukul 6 lebih 49 menit ini di Pantura Demak Trengguli. Tepatnya di sebelum Pulau Yutrun ya, Mas. Lalu lintas masih ramai lancar kedua arah. Mataharinya juga cemlorot. Ini cetar membahana ya, Mas. Cerah banget. Masih setia mendengarkan 105,6 Radio Rasika yang ada R-nya. Ya Mas Yuda, Mas Yuda.
0: Ya kalau ngurung sing ora R ya ora apa-apa kok boleh lho kamar Rasika.
2: Mau mampir ke studio Rasika boleh Mas?
0: Boleh.
2: Mau minta stiker?
0: Boleh.
2: Karena saya hari ini mau ke Manyaran Gunung Pati Mas, tapi nanti setelah Jumatan apakah Mas Yuda masih ada di studio? Sekian.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Mas Yuda.
0: Baik, matur suwun informasinya. Wah, habis Jumatan kayaknya aku sudah di luar ya Pak Wahyu. Nyuwun sewu. Ini Pak Wahyu, info lomba di tempat saya ya, di tempat kerja saya di Toko Adijaya Teluk Jeporo. Ya, mantap. Update-nya lancar ya, ini Semarang Jeporo berarti.
2: Mas Yuda pukul 7.15 sudah sampai di Welahan ya, Mas. Padahal masih jam larangan ya Mas, tapi ada yang beberapa melintas, ada yang beberapa parkir, ya begitulah. Ada peraturan.
0: Oh, di Jeporo ada perdanya ya, juga toh.
2: Lalu lintas dari Demak menuju Pelahan lancar ya Mas. Kata-kata hari ini Mas, hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tapi tetap ingatlah, kamu jangan pernah untuk menyerah.
0: Okay.
2: Lancar Mas, lancar. Dari Demak Welahan Trengguli, Welahan lancar. Sekian, terima kasih.
0: Sami-sami, matur suwun sekali. Wah, mohon maaf sekali ya Kang Warasikan, ini masih ada 40 atensi di belakang sana kok. Dari tadi ora kelong-kelongi rumang saku. Jadi nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 8 ya Kang Warasikan, mohon maaf sekali. Ini tapi yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan adalah di jalan Profesor Sudarto ya, itu sudah mulai rame informasinya ya, karena aktivitas-aktivitas para peserta ya kan yang akan menuju ke Pekan Ilmiah Dokter Mata Indonesia di Mula di Dom sudah pada mulai tindakan. Kemudian informasi update terbaru di Kaligawe ya kawan, ada evakuasi laka. Ada evakuasi laka, infonya melibatkan truk di pertigaan Terboyo. Makanya nih yang tanya Kaligawe, saat ini tersendat memang dua arah kawan, dari arah kota menuju arah Genok ataupun yang dari Genok ke arah Terboyo kotanya juga saat ini merambat sekali. Dua arahnya sedang ada evakuasi, kawan. Laka persis di pertigaan terminal Terboyo. Posisi lakanya arah ke Demak, tapi kok informasinya nih dari kawan Rasika sudah ada yang tanya genok arah Semarang, tersendata ada apa ya, bisa jadi terimbas karena simpul di pertigaan Terboyo ya, kawan Rasika, yang dua arahnya saat ini merambat. Nanti kita update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 8 pagi. Mohon maaf sekali atensinya masih banyak yang kita tahan ya, karena durasinya kok tidak cukup. Nanti kita buka setelah kabar Jawa Tengah jam 8 di Kelana Kota.

0: Penilaian akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi, termasuk kemungkinan rekayasa lalu lintas dan peningkatan sarana keselamatan. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta menegaskan, pemetaan dan penanganan titik rawan akan terus dilakukan demi menekan kecelakaan dan fatalitas korban. Jawa Tengah memasang target tinggi dalam MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, Jawa Tengah membidik gelar juara umum. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta para kafilah memanfaatkan status tuan rumah sebagai motivasi untuk meraih prestasi terbaik. Sebanyak 67 anggota kafilah Jawa Tengah, terdiri dari 56 peserta inti dan 11 cadangan, kini menjalani pemusatan latihan. Mereka digembleng 13 instruktur nasional dan 13 instruktur lokal dengan latihan dan simulasi tampil untuk mematangkan teknik serta mental. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun juga meminta para peserta memperkuat kepercayaan diri agar mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Jawa Tengah. MTQ Nasional ke-31 berlangsung di Jawa Tengah pada 11 hingga 20 September 2026. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sebenarnya secara umum arus lalu lintas apakah ada yang sampai perlu dihindari sampai ada insiden skala besar sampai ada lokasi yang jadi sorotan signifikan gitu Kang Warasika? Kadar dan levelnya sih masih cukup oke ya sebenarnya Kang Warasika, dari beberapa titik insiden dan juga kejadian yang kita report sejak tadi jam 6 pagi kawan, termasuk di jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang saat ini masih ada kepadatan karena pekerjaan perbaikan pipa saluran air masih berlangsung. Nah, kemudian yang baru adalah di jalan di jam 7.30 sampai dengan jam 8 pagi tadi di jalan Kaligawe Raya, Kang Warasika, harap bersabar yang sedang macet di sana ya, karena untuk saat ini itu sedang berlangsung evakuasi laka di pertigaan Terminal Terboyo, persis di traffic light Terminal Terboyo di jalur arah Demak. Evakuasi lakanya melibatkan truk ya. Nah, saat ini macet di sana. Nah, ketika tadi kawan-kawan yang tindaan jam 7, tindaan jam 7.30 sudah lewat Kaligawe Terboyo bilang lancar, enggak apa-apa dong, tidak perlu di seneni atau tidak perlu dinyinyiri ya kawan Rasika, karena ketika beliau melintas ya memang waktunya jamnya masih lancar. Nah, saat ini perkembangan lalu lintasnya kan dinamis dan cukup, ya, perubahan setiap menit dan setiap detik itu cukup memungkinkan lah gitu. Nah, makanya saat ini dinamikanya terjadi di Jalan Kaligawe karena ada kepadatan di sana Kang Warasika, imbas evakuasi laka. Tadi pertama kali kita dapat info jam 7.35 Kang Warasika. Itu dua lokasi nih yang anyar. Nah, yang ketiga ya di Jalan Profesor Sudarto ya, yang informasinya katanya sudah mulai padat di sana. Tapi kepadatan arus lalu lintasnya saat ini cuma di Jalan Profesor Sudartonya saja ya. Tidak yang sampai Jalan Jati Mulyo, Tirto Agung sudah di atas jam 8 mah, Tirto Agung sudah baik ya Kang Warasika. Jadi untuk saat ini lalu lintasnya merambat di koridor Jalan Profesor Sudartonya, karena berarti aktivitas-aktivitasnya sudah pada mulai ini ya, sudah pada mulai tindakan, termasuk Pak Iwan Kendal tadi. Pak Iwan Kendal juga dokter-dokternya atau tadi mungkin kayaknya baru persiapan mulai berangkat kali ya. Tadi saya jam 8 pagi terlihat di hotel-hotel di sepanjang Jalan Sultan Agung Kota Semarang, aku masih melihat banyak kendaraan berstiker Persatuan Dokter Mata Indonesia masih rapi terparkir di hotel, katanya Pak Iwan Kendal begitu tadi. Pak Dokter Arif Ridho, nyuwun sewu, atensinya baru kita munculkan, mohon maaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Bung Yuda, penyiar Radio Rasika, dan seluruh pendengar Rasika dimanapun berada, di rumah maupun di jalan raya, dunia nyata maupun dunia maya. Teriring doa hari Jumat, semoga Pak D. Jamal segera sehat kembali seperti sedia kala. Ya, melaporkan dari TL Supriyadi, jam 7.10 terjadi ketersendatan, tidak macet ya, pelaku ngremet pelan-pelan menuju ke arah barat. Mungkin ini ujungnya atau penyebabnya di TL Gayam Sari. Terima kasih. Lah iya ta Bang Yuda, itu anak-anak kadang belum cukup umur, belum 17 tahun sesuai aturan NKRI untuk mengendarai kendaraan motor di jalan raya. Jangan sampai seperti kemarin di Jalan Majapahit Tajo Brigjen Sudiarto, sekitar ada kecelakaan. Saya lewat sudah selesai tapi kena macetnya. Itu anak usia 15 tahun mengendarai sepeda motor menabrak lansia umur 80 tahun yang naik sepeda sampai meninggal. Ini kan urusannya panjang dan yang lebih parah lagi itu akan menjadi trauma bagi anak itu karena umur 15 tahun tanda kutip menyebabkan kematian seorang lansia. Jam 7.16 sampai TL Gayam Sari. Jadi dari TL Supriyadi sampai TL Gayam Sari membutuhkan waktu sekitar 5 menit kurang lebihnya, tapi ini kena banjo merah untuk masuk ke tol. Tidak ada apa-apa. Tidak ada truk parkir di bawah jembatan tol, biasanya penyebabnya di situ. Tapi ini tidak ada. Ya mungkin kepadatan saja ya, orang banyak yang lewat.
0: Oke, matur suwun. Pak Dr. Arif Ridho untuk atensinya. Pak Lutfi.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Selamat pagi, mohon maaf pagi baru kita munculkan.
2: OTW WFH ya Mas. Work fast. Lalu lintas hari Jumat, relatif lebih longgar dibandingkan dengan hari-hari kemarin-kemarin ya, terutama di minggu ini luar biasa padatnya, tapi hari Jumat ini relatif lebih lengang. Di TL, antrean TL, sukun juga nggak panjang, TL ngeserap juga baru mulai humira, kemudian Gombel juga aman. Terus Sultan Agung juga ini nggak ada antrian mas di traffic light saya, langsung bus lancar. Ini sudah sampai menjelang Green Edge ya, dengan Kagok juga masih lancar. Matur nuwun
0: Pak Lutfi Buninging Hadijah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menjelang pukul 7 saya melaporkan dari pertigaan exit tol Krapia. Alhamdulillah, saya seperti kemarin saya juga sedang menunggu ojek online yang menyempatkan untuk memberikan laporan. Alhamdulillah terlihat sangat lancar, ramai lancar yang keluar dari tol. Alhamdulillah juga ada petugas Facebook yang masih bertugas. Biasanya ini adalah jam-jam ramai. Demikian laporan saya sedikit. Sehat-sehat semuanya. Lancar.
0: Amin.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nining Hadijah kalau melaporkan dari pinggir jalan wis koyo reporter tenan ya, di pertigaan tol Krapyak dengan pengaturan jalan oleh petugas dan kondisi lalu lintasnya masih baik secara umum. Pak Hud.
4: Selamat pagi Rasika, sedang jadi keungaran. Melaporkan di belakang SMP 1 Ungaran sudah mulai persiapan untuk jambore.
0: Oh, ETK
4: tunas
0: ya,
4: estafet tunas yang kelapa mau diarahkan ke Semarang. Ada kerumunan anak-anak pramuka di sebelah kiri dan kanan jalan. Harap berhati-hati dan bersabar. Ada petugas yang sudah mengatur. Mohon maaf belum bisa sempat mengambil gambarnya.
0: Oh, santai aja. Matur suwun Pak Hud, informasinya Pak Anang.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Mas Yuda minta infonya perjalanan dari Purwodadi ke Semarang.
0: Pak Slamet Hartono juga sama menuju arah ke Blora ya. Untuk saat ini informasi perbaikan jalan di kawasan Jatilor dan juga Putatnya masih baik saja secara umum. Tadi jam 7 sampai jam 7.30 informasi terakhir Semarang Guboknya lancar. Perbaikan jalan di Jatilor dan juga di kawasan Putat masih belum ada report signifikan, jadi kondisinya masih cukup baik di Semarang menuju arah ke Purwodadinya. Begitu Pak Anang sama Pak Slamet Hartono nih yang mau menuju arah Blora. Headlines. Kronologi dugaan keracunan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang pada Kamis 3 September 2026 kemarin dari rilis sementara pihak kepolisian.

0: Yan, kronologi dugaan keracunan MBG di SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang awalnya terjadi pada Rabu 2 September 2026. Siswa dan guru menyantap menu makan bergizi gratis antara pukul 11.45 sampai dengan pukul 12.30 dengan menu nasi putih, ayam bakar, tempe mendoan, sambal teri, dan buah semangka. Kemudian pada pukul 7 malam, siswa dan guru mulai merasakan gejala mual, muntah, dan diare. Kemudian Kamis 3 September 2026, siswa dan guru datang ke sekolah, namun sebagian dari mereka sudah mengalami mual, muntah, dan diare itu tadi. Kemudian pihak sekolah berkomunikasi dengan pihak SPPG Soditan dan Puskesmas Lasem, yang kemudian datang ke sekolah dengan membawa nakes dan juga ambulans. Seluruh siswa dan guru dipulangkan pada hari Kamis 3 September 2026 kemarin, kecuali 21 orang yang 5 diantaranya guru yang dibawa ke IGD Puskesmas Lasem. Sampai dengan data hari Kamis 3 September 2026 sore, pihak sekolah yaitu SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang mendata ada 752 siswa dan 25 guru yang mengalami mual, muntah, dan diare atas dugaan keracunan program makanan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Lasem. Saat ini ada satu siswa yang harus dirujuk ke RSUD Dr. Sutrasno Rembang untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali membuka peluang untuk pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis tahun 2026 sebanyak Rp200 triliun. Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan anggaran program MBG pada tahun ini sempat dialokasikan sebesar Rp330 triliun. Angka tersebut kemudian dilakukan efisiensi menjadi Rp260 triliun sebelum akhirnya kembali dipangkas ke Rp240 triliun. Kementerian Keuangan setelah bicara dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengenai peluang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis menjadi Rp200 triliun pada tahun ini sudah dilakukan dalam sarasehan 100 Ekonomi Indonesia di Jakarta kemarin Kamis 3 September 2026. Bahkan Kementerian Keuangan saat ini menghitung anggaran untuk program makan bergizi gratis untuk tahun depan hanya disiapkan Rp240 triliun saja, ditekan lebih rendah dengan adanya pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh Badan Gizi Nasional per tahun ini.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Bengki.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan-kawan Rasika semuanya.
0: Ya,
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Bung Jamal sudah pulang ke rumah.
0: Nggih, matur suwun doanya ya.
2: Semoga segera pulih, bisa kembali bersama-sama di Kelana Kota Rasika, pakai R tidak pakai yang lain. Matur nuwun, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pun matur nuwun, tetap semangat, salam sehat.
0: Matur suwun Pak Fadil.
3: Ya, ini semalam ada truk kayaknya terguling di sini. Kena air pumpnya mungkin, terus sempat banjir juga semalam. Ya, air pump di rumah saya juga lagi mati 2 hari terakhir ini. Dan ini macet ya kawan Rasika, yang dari Ungaran ke arah Gunung Pati di depan SMA 12. Ya, ada jalan yang sudah dibongkar untuk memperbaiki semuanya. Oke, yang dari Ungaran ke Gunung Pati juga macet pol. Hati-hati semuanya.
0: Lalu lintasnya buka tutup ya, soalnya di sana. Pak Nathan, putar balik tepat di depan Hotel Puri Garden, Jalan Arteri Arterio Sudarso, Kota Semarang. Dibuka sedikit ya, tapi ada perbedaan ketinggian jalan.
4: Ya Mas Yud, yang di depan Puri Garden.
0: Oh ini dia nih yang pada nerobos ya.
4: Yang di perempatan udah lajur kedua udah disiapkan untuk dicor.
5: Itu Mas Yud, putaran balik di depan Puri Garden itu tadi sudah semakin lebar walaupun masih gak terlalu lebar ya. Kemarin tuh ditutup, terus biasalah motor-motor tuh di pada buka-buka gitu karena mereka gak mau muter terlalu jauh. Lah, ini tadi mobil pun sudah bisa muter di situ. Cuman semakin siang kalau semakin ramai itu kemarin berpotensi menimbulkan ketersendatan yang dari arah pelabuhan mau ke Kalibanteng. Itu masih di putaran baliknya, dan ini pengecoran sudah berlanjut ke lajur yang kedua ya, yang okay. Tengah.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Nathan. Nah, ini semakin banyak ya, karena jalur artisnya Kaligawe wis mulai metu. Jalan Kaligawe Raya kan sedang ada evakuasi laka melibatkan truk nih. Tadi Pak Muhammad Bagus Binatara juga bilang koyone kok semakin panjang ya antriannya di Kaligawe. Kemudian juga laporannya Pak Syarif Hidayat, aku menghindari Terboyo mas. Saya masuk Walter Mongin Sidi, Mukti Harjo, Kaligawe. Ini masih antre di traffic light genuk. Betul, walaupun laka di pertigaan terminal Terboyonya yang melibatkan truk itu yang arah Demak, tapi ternyata kok dua arah ya kawan, ketersendatan arus lalu lintasnya. Ini Pak Syarif Hidayat kemudian menghindari lewat Walter. Wis Pak Muhammad Bagus, podo Pak Syarif Hidayat lah wis, lewat Walter mongin sidi nih. Kalau antreannya terpantau lumayan. Pak Andika, perjalanan Semarang Jeporo pagi ini lancar ya, kedua arahnya tidak ada caratan sama sekali. Nah ini sudah sampai Jeporo. Nah ini tadi waktu Pak Andika perjalanan mulai start ke Semarang, lancar sampai Jeporo. Nah ketika informasinya aku sampaikan saat ini, di Semarangnya ada kepadatan di jalan Kaligawe Raya. Tapi kalau diteruskan sampai dengan Jeporonya, lancar kawarasika. Matur suwun Pak Andika. Nah ini kemudian kita dapat atensi dari Pak Ari Sentani kawarasika, yang merupakan seorang dosen teknik sipil ya, dari Universitas Islam Sultan Agung, menanggapi rencana eksploitasi sumber energi geotermal di Gunung Ungaran. Masih banyak sumber energi yang melimpah dan tidak merusak, misal tenaga bayu atau tenaga angin dan tenaga surya. Terlebih tenaga surya yang sangat berlimpah, agar alam ini tetap lestari, bertumbuh berpuluh generasi. Menanggapi rencana proyek eksploitasi sumber energi di kawasan Gunung Ungaran yang sampai dengan saat ini gelombang penolakan semakin berkembang luas. Tadi Pak Sopo yo yang sudah aku buka atensinya tapi belum aku munculkan. Oh, Pak Rizky Septa Al-Fajar.
6: Pukul 7 lebih 26 menit ini sudah sampai daerah Comal. Tuk Lalin masih sama ya pun, rame lancar. Cuman saya agak sedikit santai ini. Menunggu toko biar buka dulu ya. Cuaca juga cerah. Itu ya bun ya, nanti ke arah kota Tegal diinfo lagi, oh, cakep, kalau masih ada cakep, waktu cakep, dan nggak lupa. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun. Infonya dari sepanjang Jalan Pantura, ini Pak Rizky Septa dari Semarang ya. Kemudian update di jam 8 sudah sampai Batang, Pekalongan sudah sampai Pemalang lancar, tidak ada kendala. Dan Pak Didi SW juga sudah sampai di Batang, sudah sampai titik tujuannya yaitu kampus Universitas Diponegoro PSDKU Batang. Lihat,
7: ini adalah persimpangan pertigaan, pojoknya ada Pondok Tazaka, lurus ini jurusan Dieng, kalau ke kiri jurusan ke daerah ini ya, sampai tembusnya nanti bisa di apa namanya Sukorejo, itu sampai di situ Taluk Bablas ke timur ke arah Kendal. Oke, kita akan lurus yang jurusan Dieng. Ada taman, ada forest coffee, ada kembang langit, semacam-macam di sana objek wisatanya. Nah, sebelum sana nanti kita akan segera sampai ke kampus PSDKU Batang. Itu ini akses menuju PSDKU yang juga sejalan dengan jurusan Dieng kalau lewat sini, lewat bandar. Ya, tidak jauh lagi kita akan sampai ke kampus Undip yang Batang. Di sini masih banyak.
0: Ya, aku tidak expect kalau se Padang melebu iki ya.
7: Dan tak kira mulai di kota loh. Nanti kalau sudah ada mulai perkampungan di depan situ, sudah seperti mulai ada pergerakan menuju ke kemakmuran masyarakat setempat ya. Karena kemudian di sekitar kampus biasanya tumbuh usaha-usaha persewaan, kemudian kos-kosan segala macam, sehingga ekonomi daerah setempat akan menggeliat, bergerak semakin baik. Oke, di depan situ sebelah kiri. Nah, di sana sebelah kiri depan itu tampak kampus Undip yang di Batang. Di sini ada teknik industri, ada agribisnis juga, ada ekonomi akuntansi. Ini, oke.
0: Okay. Lah, Pak Didi Setio Widodo mau ngajar apa?
7: Untuk bisa mengambil video biar lebih nyaman. Nah, ini. Oke, okay. Itu gerbang sebelah depan. Kemudian ini bangunan untuk perkuliahannya. Dari samping nih ya kita, dari depan tapi dari depan jalan tapi dari posisinya bangunannya menghadap ke selatan sehingga tampaknya dari samping. Nah, ini dia. Kampus Batang. Dan ini gerbang masuk Kampus Batang. Coba kita akan masuk. Kayaknya terlalu pagi karena kuliahnya jam 8, ini saya sudah sampai sini jam 7.40 ya, 7.42. Oke, ini sisi depannya. Kemudian itu perkebunan, kampus, milik kampus itu, perkebunan juga milik kampus. Nah, itu perkebunan milik kampus ya, jadi untuk laboratorium terbuka. Nah, ini kampusnya yang dari depan.
0: Asik, sudah ada stikernya Pak Didi mobilnya.
7: Ada dua lokal.
0: Oke.
7: Tampaknya masih sepi karena sebenarnya kuliahnya jam 8. Saya sudah kegasian ke sini. Gak apa-apa, lebih baik menunggu di lokasi daripada terburu-buru di jalan.
0: Ya, betul, betul. Setuju.
7: Nah, seperti ini. Kampus Undip Batang. Oke, mungkin gitu dulu Mas Yuda dan kawan Taksika. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi. Saya akan persiapan menuju ruang kelas. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Didi. Wah, seneng banget aku diajak jalan-jalan ke tempat yang baru gini tuh ya. Mantap sekali. Matur suwun Pak Didi. Selamat bekerja dan beraktivitas pagi hari ini. Sudah sampai Batang. Dan ini update di kawasan Jalan Kaligawe, Kota Semarang ya kawan. Info-info. Truk yang laka di Jalan Kaligawe di pertigaan Terminal Terboyo. Infonya sudah selesai evakuasi jam 8.30 persis. Jadi untuk yang pada antre di kawasan Jalan Kaligawe, dua arah, baik itu yang arah timur ataupun arah Semarang, info truk sudah berhasil dievakuasi sekali lagi. Jadi harap bersabar, tinggal menunggu pencairan arus lalu lintas yang melintas di Jalan Kaligawe. Karena tadi jam 7.30 sampai jam 8 itu padat sekali karena ada insiden laka lantas di sana. Nah, tapi Pak Syarif Hidayat sudah menghindari Kaligawe, 15 menit sudah sampai rel kereta api Kaligawe. Pak Muhammad Bagus Binatara juga akurasi sudah lewat kono mas, lewat Sigar Bencah, tembusnya Walter Mongin Sidi. Kemudian ada Pak Khairuddin Fahri.
8: Mas Yuda dan kawan Rasika.
0: Pagi Pak Fahri.
8: Teman-teman warga desil 6-10 hari ini mau ke Semarang Mas Yuda. Untuk cuaca di ini saya sampai Demak ya.
0: Okay.
8: Masih cerah ya, masih terang. Semoga hari ini menjadi Jumat berkah dan cerah. Amin.
0: Ya nek Pak Fahri ngono desil 10 oke okay, ya desil 6-10 wong tumpakane Innova lah nek semamane aku numpak Revo mosok podo karo Pak Fahri sing numpak Innova desile. Yo.
8: Itu Mas Yuda, saya sampai di TL Trengguli ya. Untuk lalin dari Kudus menuju TL Trengguli ini masih ramai lancar. Begitupun cuacanya masih sangat cerah.
0: Wah, mantap sekali. Matur suwun, ini Pak Fahri minta lagu saja. Oke. Okay. Terima kasih, ditunggu Pak Fahri. Pak Arifin.
9: Mas Yuda, semangat pagi jam 7.20 OTW ke Gudang Terboyo dari Gunung Pari ini mas, entry Manyaran. Lalu lintas lancar ini dua arah, cuaca cerah. Nah ini kubro lancar-lancar saja. Untuk Bang Jamal, ya saya doakan semoga cepat sembuh, amin, bisa beraktivitas kembali, amin. Jadi bisa kumpul dengan kita-kita lagi, nonton nih. Mas sudah, nonton nuwun, nanti saya report kalau sudah di Kaligawe.
0: Oke, Oke. Matur suwun Pak Arifin. Bu Tia Tantia, saya juga merasa pagi ini kok cukup ramai ya malahan. Ini Bu Tia Tantia perjalanan. Sudah sampai tempat tujuan sih Bu Tia tadi melaporkannya sudah sampai Jalan Pahlawan. Kota SMG tercinta. Bu Anissa juga di Jalan Profesor Sudarto tadi. Bu Anissa waktu mulai rame-ramenya ya melintas di Jalan Profesor Sudarto mulai di Dom. Nah ini ketemu HSHS ya pasti udah fix ya masuk ke mulai di Dom toh. Isine wong pinter-pinter kabeh, dokter mata yang akan ke mulai di Dom seluruh Indonesia. Pak Eko Chandra.
10: Oke, siap, saya lewat belakang ini diarahkan dari bapak-bapak itu seluruh pirok kiri.
0: Lewat Ngijo.
10: Lewat jalan belakang, lewat jalan apa ini? Pokoknya setelah Mas Gunung Pati itu belok kiri di itu, terus ada bapak-bapak yang mengarahkan gitu. Terima kasih. Ngodo itu ngendurat Mas.
0: Ngendurat.
10: Ngelokro.
0: Betul sekali Pak Dinugroho. Ini lancar tadi saya waktu on the way dari Tol Gayam Sari ya kan menuju mulai di Dom. Parkir mobilnya tapi kelihatan full walaupun tadi sempat kondisinya lancar antara jam 7 sampai jam 7.30 ya. Alhamdulillah banyak polisi yang mengatur acaranya perdami di mulai di Dom. Ya wes sementara itu dulu ya. Mohon maaf aku harus ke Pariwara lagi. Ini tadi Pak Imam Secang ketemu di turunan Dolok Bawen, Kabupaten Semarang tersendat, ada truk tabrak belakang. Tapi sudah ada petugas ketersendatan sampai dengan Hortimart di jam 8.15 pagi. Wah ini baru dari Pak Imam iki infonya. Dari Pak Imam Secang ngasih informasi ada kepadatan di Jalan Raya Dolok Bawen. Informasinya karena ada laka truk tabrak belakang Ngawarasika. Tapi sudah ada petugas di lokasi. Matur suwun. Laporannya Pak Andrew Wiraatmaja. Ini di kawasan Jalan sudah Profesor Sudarto ya.
11: Lihat kondisi bawah jalan tol.
0: Okay.
11: Di Jalan Prof Sudarto dari Gesrep menuju kampus Universitas Diponegoro. Anda bisa lihat pada sekarang jam 8.18 menit. Macet total. Ini kayaknya tadi tamu-tamu dari Bapak dan Ibu Dokter Gigi yang akan punya hajatan besar di Mulai di Dom.
0: Nah, berarti kan sama kayak kemarin toh Pak Andrew, podo berarti pengalamannya kemarin dan hari ini. Bu Nini Herowati.
12: SP depan Firi. Jin kayak ya ada kejadian masih ada. Oh tuh kan jatuh
0: motor
12: kayaknya serempetan mungkin. Saya tadi udah dari KIC menjemput Solmet ini mau sarapan bareng. Udah kayaknya udah ada yang nolongi satpamnya Virgin.
0: Oke, matur suwun Bu Nini.
13: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
14: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
15: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
16: fresh banget rasanya.
15: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
16: Iya lagi.
17: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
15: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
16: Fresh banget rasanya.
15: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
16: Iya lagi.
17: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
15: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
18: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
19: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
18: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
20: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
18: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
20: Mau dong.
19: Taste good.
18: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Informasi mengenai laka lantas yang melibatkan truk di kawasan Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang arah menuju Demak di pertigaan Terboyo, evakuasi sudah selesai, jadi tinggal menunggu pencairan arus lalu lintas saja. Tapi informasi laka lantas kembali kita dapatkan di Jalan Raya Harjosari Bawen, Kabupaten Semarang ya. Laka melibatkan truk tabrak belakang di turunan Dolok Jalan Raya Harjosari Bawen arah menuju ke Semarang saat ini sudah dalam penanganan petugas. Ini dari video Bujuan Jihan yang melintas di sana tadi merambat mulai dari setelah Argo Horti Mart ya Kawarasika, merambat mulai dari situ, dan ada satu truk yang rusak parah bagian depan, tinggal menunggu evakuasi truknya saja. Posisi menutup lajur sebelah kiri di turunan Dolok Harjosari Bawen arah menuju Semarang ya posisinya. Sekali lagi Pak Teguh, selamat pagi, perjalanan dari Demak ke Kedung Mundu lancar, tidak ada kendala tuh Pak Syarif Hidayat, sudah sampai Kota Lama perjalanan dari Demak tadi Pak Teguh, gak ada halangan atau hambatan, berarti di Kaligawe juga sudah mulai berkurang kepadatannya. Ini sudah masuk ke Kota Lama ditutup untuk agenda festival Kota Lama Semarang mulai hari ini sampai dengan tanggal 20 September 2026 nanti. Koh Wendy Yuwono

0: pukul 7 lebih. Tapi saya via konven ya, masih terpantau lancar pun. Indis ekonomi gitu loh pun. Ya konven aja. Kan lancar juga kan. Terima kasih.
1: Pun ini ya pun yang katanya Kang Rowanto. Jadi keluar Lingkar Kudus harus lewat Bang Jonya. Bang Jonya yang kiri jalan terus.
2: Okay. Continue for 800 meters.
1: Sana. Terima kasih.
3: Oke, baik. Matur suwun informasinya Koh Wendy. Ada acara sebuah pondok pesantren di kawasan Tanggul Angin Kudus ya kawan. Makanya satu badan jalan yang arah Semarang ditutup dan ada rekayasa lalu lintas. Tapi lalu lintasnya masih lancar. Matur suwun infonya Koh Wendy. Pak Zuhri Al-Bukhari.
0: Pagi Mas Yuda, Mas.
3: Pagi.
0: Mas-mas semuanya ya. Mas Jamal Rung Lebu. Informasi dari Ungaran sampai Serondol, alhamdulillah lancar ya. Ini udah masuk tol. Tidak ada ketersendatan atau kemacetan nggih. Jadi lancar-lancar semuanya. Semoga Jumat ini diberikan kemudahan buat kita semuanya. Berkah barokah, rezeki halal barokah, sehat, umur yang taat manfaat gitu guys. Terima kasih Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya.
3: Sama-sama.
0: Langsung gas Nasmoko Pemuda. Terima kasih, salam sehat, salam nyes. Mas Yuda, exit tol Muktiharjo lancar ya ke arah kota. Tapi mau masuk kota lama hati-hati, sudah ditutup. Ada panggung gede banget untuk jalan full.
3: Sangar toh.
0: Akhirnya muter dulu ke Bubaan. Matur nuwun.
3: Matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Sampai tanggal 20 ya. Tanggal 4 sampai tanggal 20 ada Festival Kota Lama Semarang. Jadi untuk beberapa titik di jalur Kota Lama termasuk Jalan Legend Suprapto Kota Lamanya ditutup selama acara berlangsung. Pak Agus Rianto menyapa dari Puncak Suramadu. Matur suwun Pak Agus Rianto sudah menyempatkan informasinya dari Suramadu ya. Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi.
3: Selamat
4: Mas
3: pagi
4: Yuda dan
3: Pak Warsito.
4: Mas Yuda, saya laporkan ini kondisi di area Mulai Tidum. Sebenarnya jalannya lancar, lalu lintasnya lancar Mas. Cuma ada banyak parkir mobil di Jalan Banyu Putih itu. Jadi agak tersendat dan keluar masuknya di Mulai Tidum ini agak tersendat. Ngoten Mas, matur nuwun.
3: Matur suwun.
4: Sih, namun tetap tersendat karena memang rame arus lalu lintasnya Mas. Mungkin ini tamu undangannya baru datang, jadi jam 8 mungkin pada masuk, jadi banyak sekali yang datang masuk Mulai Tidum dan untuk pengantar keluar dari Mulai Tidum. Dan Mas, matur nuwun. Kalau untuk arus lalu lintas tadi saya melintas di Jalan Tirtagung pukul 7 lewat 25 menit, kondisi lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Sampai di Mulai Tidum tadi tidak ada ketersendatan sehingga tidak terlambat hari ini, ngatur Mas. Matur suwun, ini sudah OTW pulang ke Ungaran.
3: Matur suwun. Pak Harimurti, barusan terjawab ya. Situasi di Mulai Tidum nih, situasinya Pak Warsito tuh komplit sekali, pepak sekali dari dalam mulai saja, tapi untuk Tirto Agungnya masih baik. Pak Astohar menyapa dari Sungai Babon di sisi Muara Babon infonya.
5: Baik, ucapan dan Mas sudah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun sudah berada, saat ini sudah berada di Muara Babon ya. Di sana itu tolnya Muara Babon dan nanti kolam retensi. Dan ini progresnya sudah sekitar untuk yang sudah begisting ini sekitar 22 meter, yang dipasang besi ini sekitar 12 meter, terus yang seat pelnya ini sekitar 102 meteran ya. Dan belum jam 8 sudah mulai pekerjaan, berarti sudah dari tadi pagi. Terus ini normalisasi Sungai Babon ya, diawali dari Banjardowo dengan nilai proyek sekitar 10,3 miliar rupiah. Ini proyek punya adalah Balai Besar di Pemalijuan. Nah, seperti ini diharapkan

0: sebagai pengendali banjir, terutama untuk dari Meteseh ya. Meteseh ini kan beberapa kali terjadi genangan dan diharapkan ini bisa membuat lancar arus air karena bisa masuk ke retensi dulu baru dipompa ke atau dialirkan ke laut. Demikian yang bisa kita sampaikan dari samping sungai Babon di samping hutan.
1: Wah, ini ujungnya kali Babon ya.
0: Astuar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Astohar informasinya.
0: Baik Mas Yuda, selamat pagi ya. Menerasika saat ini yang berada di pertigaan Terboyo, mobil yang mobil bot dan truk bot yang terlibat kecelakaan sudah dipinggirkan ya, sudah dievakuasi di lajur sebelah kiri atau jalur lambat atau jalur untuk ngetem bis ya. Secara umum lalu lintas dari Semarang ya terpantau masih lancar ya, karena masih ada yang untuk lewat dari apa, terutama yang dari arah Kaligawe ya. Kalau yang dari arah Terboyo terminal maupun dari arah Terboyo ini ya, terminal sedikit tersendat karena harus itu, harus, tapi enggak ini, secara umum itu masih lancar ya, masih tidak terlalu tersendat lah ya. Jalur utamanya masih lancar dan tadi ini ya sudah lancar jaya ya. Ke tersendatnya itu karena volume ya, bukan karena disebabkan oleh truk yang terlibat kecelakaan secara itu ya, tidak satu-satunya lah, tapi salah satunya memang ini, tapi masih terpantau lancar nih. Informasi tambahan ya, bisa dievakuasi di pinggir di jalur lambat. Kembali ke studio.
1: Matur suwun Pak Astohar untuk laporannya pagi hari ini dari Muara Kali Babon dan Jalan Kali Gawe atas informasi truk yang terlibat tadi, truk box sudah ditangani proses evakuasinya. Nah ini Pak Fahri tadi yang dari Kudus nih, sampai dirasani Pak Muhammad Bagus loh Pak Fahri, tumben kui Pak Koriudin Fahri STMT menunjuk arah ke Semarang. Tuh Pak Fahri ditekoni ke lho Pak.
2: Benuk ya Mas Yuda, mungkin akibat evakuasi kali ya. Yang katanya ada laka itu ya. Gitu merambat ya. Kok Wendy kalau keluar itu berarti jam 7 jam 8-an ya Mas ya. Biasanya kan dulu jam 6 ya sampai jam 7 pas gitu ya.
1: Enak toh saiki Wendy Yuwono. Oke, matur suwun informasinya Pak Fahri yang sudah sampai kawasan GEG NU Nuka. Masih merambat, cuma untuk proses evakuasi truk yang laka di pertigaan Terboyo sudah selesai dan tinggal menunggu pencairan arus. Cuma tadi kalau based on laporannya Pak Astohar sih rapet banget di sana ya lalu lintasnya karena volume kendaraannya cukup padat. Pak Dayu.
3: Pagi Mas Yud.
1: Pagi.
3: Pagi kawan Rasika. 747 masa sampai pertigaan atau perempatan yang tidak sejajar Fatmawati alias Pedurungan menuju Arisa Mandiri Mas. Target jam 8:30 udah sampai. Ngantar barang lanjut nanti lewat jalan Ruwet Raya Meranggen menuju ke Prengapus Mas. Perjalanan dari tadi dari rumah melewati tol masuk di Serondol keluar Gayam Sari cukup ramai lintasnya tapi lancar. Begitu juga di ini jalan apa ya sini tiap Brigjen Katamso atau Majapahit saya nggak terlalu hafal, cukup lancar Mas. Yang dari arah Semarang ke Purwodadi ramai lancar, tidak terlalu padat. Kalau yang arah sebaliknya luar biasa padat, tapi juga lancar. Tidak ada ketersendatan apa-apa maupun gangguan lalu lintas apapun. Lanjut Mas, minta tolong nanti tak kabarin juga. Dan juga saya tolong dikabarin jalur sampai saya ke Karangawen bagaimana melewati Meranggen dan Ganepo. Begitupun sebaliknya nanti saya sampaikan update di perjalanan. Mungkin itu Mas Yud, selamat pagi. Selamat beraktivitas bagi kawan Warasika dan salam sehat untuk kita semua.
1: Amin.
3: Pagi Mas Yud. 7.50 saya sudah sampai pertigaan Penggaron ke arah itu ya Mas. Terminal Penggaron ya. Lancar Mas, tidak ada apa-apa. Lancar semua. Ini terkait dengan mode ya Mas ya. Anak saya itu enggak pernah tak anggap mode ya Mas. Enggak pernah juga tak suruh atau enggak, cuman memang dari awal dia udah punya agreement sama saya. Dia boleh minta sekolah dimanapun dan dia tidak perlu takut dengan biayanya. Cuma dia harus komitmen sama saya.
1: Pak, butuh anak satu lagi nggak Pak?
3: Saya akan selalu memberikan dia support, tapi dia juga harus memberikan yang terbaik. Kalau dia mau sekolah, ya itu tanggung jawabnya dia. Kalau nggak mau sekolah, konsekuensinya dia juga akan yang nanggung. Nah, dia kan sekolah itu kan di Tugu Muda ya Mas ya, salah satu sekolah di Tugu Muda itu yang sering disebut Mas Yuda juga, yang juga mungkin dulu tempat sekolahnya putranya Pak Wendy juga. Itu kan masuknya jam 10 Mas, jam 10 udah di kunci itu gerbangnya. Nah, dulu di kelas 1 itu masih tak antar naik mobil. Itu udah ada komitmen sama saya akan selalu jam 5.10 mobil siap dan saya siap. Kalau sampai jam 5.20 dia belum masuk mobil, maka mobil akan tak kandangkan dan terserah dia mau sekolah atau tidak. Itu udah komitmen, kita sepakat di situ. Nah, karena dia yang minta, maka dia harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Nah, di kelas kedua, dia udah tak omongin, karena saya juga harus kantor adiknya yang nomor 3, nomor 4, dia naik bis. Sekarang naik Trans Semarang, dan Trans Jateng ding, itu kan naik di Banyumanik Mas, itu kan setengah 6 itu kan Trans Jateng pertama, kalau dia ketinggalan itu otomatis dia akan terlambat. Itu juga sama, saya jam 5 selalu sudah bangun, jam berapapun saya tidur, saya jam 5 akan bangun, kalaupun saya nggak bisa malamnya saya sudah ngomong ke istri untuk mungkin digojekan atau minta tolong siapa atau gimana itu udah tak ngomongin. Itu saya jam 5 selalu udah ready Mas, jam 5.10 itu maksimal udah ready, mobil udah siap. Terserah dia mau bangun jam berapa mau enggak, telat ya bukan urusan saya. Dia mau enggak sekolah juga bukan urusan saya, karena itu pilihan dia. Dia harus berani mempertanggungjawabkan pilihannya, karena itu nanti akan kebawa sampai dia tua. Tidak lari dari tanggung jawab. Sesakit apapun, pilihan adalah tetap pilihan. Nek saya sih konsepnya gitu Mas, ngajari anak-anak. Mungkin agak kejam ya. Cuma tidak ada perlakuan kekerasan, tidak ada ya, cuman itu saya nggak pernah bentak-bentak dia juga, cuma tadi dia komit, saya juga komit, tentunya dia nanti ke depan akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Itu sih Mas, matur nuwun, selamat pagi.
1: Oke, matur suwun ceritanya Pak Dayu. Nah soalnya tadi antara jam 6 sampai jam 7 itu banyak cerita Kamarasika yang anak-anaknya do ngodo hari ini ora do semangat sekolah lah, jak do glendrak-glendruk lah hari Jumat lah. Nih ada tips dari Pak Dayu nih. Siapa tahu ya, siapa tahu bisa diterapkan ke putra-putri jenengan semuanya. Pak Dwi. Ini tadi Pak Dwi merambat di Kaligawe ya guys.
4: Tetap sedatan di Kaligawe ya, sudah mencapai depan Unisula. Terima kasih. Okay.
1: Tadi waktu proses evakuasi laka truknya di sana, Bu Winarni.
5: Pagi, Rasika.
1: Pagi, Bu Winarni.
5: Ini jam 7.56 menuju Moladidom sudah macet.
1: Sudah padat ya.
5: Terima kasih.
1: Matur suwun. Nah, ini sampai dengan sekarang nih kepadatan masih Kawarasika di Jalan Profesor Sudarto, Kota Semarang. Pak Edi Harjono.
6: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi.
6: Izin mengabarkan lagi. Ini saya melintas di Jalan Prof Sudarto yang menuju ke arah Patung Diponegoro. Ini mulai terlihat ada aktivitas kepadatan ya Mas. Saya tadi melihat mobil travelnya Perdami itu ada 4.
1: Oke, okay. Baik matur suwun nggih, matur suwun informasinya Pak Thomas.
7: Mas sudah.
1: Oke.
7: Okay. Itu rombongan Pit Dami 2026. Dokter mata itu sudah mulai prepare kayaknya mau berangkat
1: Oke, nah saat ini sudah terjadi kepadatan arus lalu lintas ya kawan di sepanjang jalan Profesor Sudarto Tembalang Kota Semarang. Bu Lili mau ke Kendal, lancar saja Semarang Kendal. Pak Agus Pura sudah mulai padat di eksit tol Tembalang, betul? Karena aktivitas Pekan Ilmiah Dokter Mata seluruh Indonesia di sana. Kemudian itu dulu, mohon maaf ya kawan Rasika, ada puluhan laporan yang belum bisa aku munculkan karena keterbatasan durasi. Nanti kita update lagi setelah jam 9, nanti kita pilih beberapa informasi ya kawan Rasika dari puluhan laporan yang belum bisa kita munculkan update-nya saat ini karena waktu dan durasi. Kepadatan semua masih rata, informasi di Jalan Profesor Sudarto kawan Rasika, aktivitas kegiatan Pekan Ilmiah Dokter Mata Indonesia di Mula di Dom sudah mulai rapat sejak jam 8 pagi sampai dengan saat ini. Yang di Citra FM Kendal, selamat menikmati program selanjutnya. Kita ketemu lagi di 105,6 dan 88,9 setelah jam 9.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pembangunan PLTP atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di kawasan Gunung Ungaran, termasuk Gedong Songo, berpotensi berdampak pada ratusan kepala keluarga di Desa Candi, Bandungan, Kabupaten Semarang. Kepala Desa Candi Sudarwanto bilang ada 3 dusun yang berada di sekitar kawasan kawah, yaitu Darum, Ngipe, dan Talun. Jumlahnya mencapai sekitar 540 kepala keluarga.
3: Masyarakat juga, masyarakat terutama di wilayah-wilayah dusun Darum yang di wilayah-wilayah Gedong Songo, masyarakat itu juga tidak ada yang menanyakan, terus bingung-bingung terus gimana, masyarakat itu juga cenderung diam aja.
4: Ya, karena memang belum tahu kepastiannya nanti.
5: Artinya apa sosialisasi, terus apapun ada kebutuhan
3: belum ada. Ya.
6: Pak, nanti kalau misalkan ini akan berjalan, apa sih yang di ini ya apa yang dibutuhkan atau yang dikhawatirkan atau ya. Apa?
3: Harapan kami memang kalau ini nanti benar-benar jalan, memang pertama ada umpama ada tembusan ke desa dan sebagainya, dan harapannya juga dari pihak-pihak terkait ini nanti juga akan ada, harapannya ada sosialisasi kepada masyarakat. Jadi keuntungannya seperti apa terhadap masyarakat, bahkan ada kerugian terhadap warga masyarakat seperti apa, itu nanti harapan kami harus ada sosialisasi kepada warga masyarakat.
2: Hingga kini pemerintah Desa Candi mengaku belum menerima informasi resmi baik secara lisan maupun tertulis terkait rencana pembangunan PLTP. Padahal rencana geotermal di kawasan tersebut disebut sudah diketahui sejak tahun 2011 hingga 2012 ketika sejumlah penelitian pernah dilakukan. Sudarwanto menyebut masyarakat saat ini masih kondusif dan belum ada penolakan yang disampaikan ke pemerintah desa. Namun jika proyek benar-benar dilanjutkan, pemerintah desa meminta adanya pemberitahuan dan sosialisasi terbuka agar warga mengetahui manfaat serta potensi dampaknya. DPRD Kota Semarang mendesak Pemkot segera menangani persoalan dampak proyek pembangunan Pakuwon Mall yang dikeluhkan warga. Anggota DPRD Kota Semarang Herlambang meminta Dinas Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup segera turun tangan agar persoalan tidak berlarut dan menimbulkan prasangka di masyarakat. Menurut Herlambang, pemerintah harus memberikan kejelasan dan memastikan setiap aktivitas pembangunan tetap memperhatikan kepentingan warga serta aturan yang berlaku. Jika ada aduan resmi secara tertulis, Komisi C DPRD Kota Semarang siap memanggil pengembang Pakuwon. Dewan juga siap memfasilitasi mediasi antara pengembang dan warga untuk memperjelas keluhan terkait kerusakan rumah warga. Herlambang menegaskan Pemkot dan DPRD akan terus mengawal persoalan ini agar segera ditemukan solusi bagi semua pihak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah.

0: Wah enak jenuh Rio Febrian Kawarasika. Ada yang punya lagu-lagu yang setipe-tipe ngene iki Kawarasika enaknya? Wis langsung enggak pakai lama berikan aku lagu tersebut ya di 081 32 58 58 500. Cuma aku masih menyimpan atensi yang mau aku munculkan tadi di bawah jam 9. Yang pertama ada Pak Wawan Sasuke.
1: Kawarasika, selamat bagi Yuda Pak Jama, melaporkan kondisi lalu lintas dari kawasan Kudus menuju Kelambu. Saat ini total buka tutup atau perbaikan jalan di kawasan Undaan sudah mencapai 6 titik ya Yuda ya, di kawasan Undaannya, mulai dari Tanjung sampai ke kawasan Undaan Kidul atau kawasan Lambangan ada 6 titik buka tutup. Untuk tadi saya melintas, ekskavator sudah geser dan sudah mulai bekerja. Jadi kemungkinan sore hari ini nanti akan bertambah 7 titik pembongkaran di jalur Kudus ke arah Kelambu. Kemudian di kawasan Timur Tengah, Godong menuju ke arah Purwodadi, tepatnya di kawasan Jatilor Pengecoran, terpantau aman saja, antrian 5 menitan dibuka tutup oleh masyarakat. Jadi silakan mengantri dengan rapi ya Yuda ya.
0: Okay.
1: Kemudian untuk catatan, yang kemacetan agak lama itu ada di kawasan Bundaran Getas ya. Dan Getas itu yang pertemuan dari arah Pati, kemudian Wirosari, Blora, dan arah Purwodadi itu sering stuck, ketemu jam-jam padat ya. Karena dua roda empat maupun berat tidak boleh melintas di kawasan lingkar Purwodadi yang ada perbaikan jembatan Kalilusi sampai akhir November. Jadi semua kendaraan dialihkan masuk dalam kota, sehingga di kawasan Bundaran Getasnya terpantau krodit hampir setiap hari. Demikian dilaporkan dari kawasan jalur Timur Tengah. Matur nuwun.
0: Wah, matur suwun sekali Pak Wawan Sasuke, nuwun sewu ya, tadi atensinya kita munculkan baru sekarang. Jadi itu infonya, tadi cukup banyak juga kan, jam 8, jam 9 yang pada mau ke Purwodadi, Blora. Itu sementara update-nya, peningkatan mutu jalan di Jatilor antrenya masih baik ya. Sementara yang jadi sorotan, lingkar Purwodadinya masih ditutup untuk perbaikan jembatan sungai Lusi Putat di jalan lingkar Purwodadinya. Itu satu. Lalu yang kedua ada Pak Mas Kun.
2: Ini gue Mas Yud, penampakannya di Pasar Karangjati. Dari kedua arahnya lancar. Begitu Mas Yud, okay. Update-nya.
0: Nah ini ya situasi traffic light Karangjati Kabupaten Semarang yang sudah normal kembali. Lalu yang ketiga ada kawan di 559, Pak Andi Mariadi. Wah ini Pak Andi Mariadi melaporkan dari mana ini perjalanannya?
3: Aman.
0: Cukup aman. Lah dimanapun.
3: Lancar jaya arah Purwodadi Semarang via Gubuk ya Mas.
0: Oh Gubuk, sip. Matur suwun informasinya. Pak Andi Mariadi, pantauan dari Gubuk Kawarasika, situasi lalu lintasnya masih mengalir. Sementara itu, nyuwun sewu, ada banyak atensi yang aku lintas setelah jam 9 ya Kawarasika. Nyuwun sewu sekali, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan durasi. Kita langsung menuju ke atensi yang sudah dikirimkan di atas jam 9. Kita sebelumnya simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
4: News Flash.
5: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil mengamankan penerimaan negara Rp326 miliar rupiah hingga akhir Agustus 2026. Setoran dari penindakan 38 wajib pajak besi dan baja ini berhasil membongkar modus under invoicing dan rekening nomini. Demikian News Flash.
0: Pak Khairuddin Fahri. Iki menurutku Pak Khairuddin Fahri, Pak Muhammad Bagus Binatar. Pak Fahri maaf ya, aku sama Pak Muhammad Bagus Binatar lagi ngerasain jenengan iki cetan-cetane. Ini Pak Muhammad Bagus minta lagunya Iqra Raim Laude. Oke, matur suwun. Semoga Pak Fahri sudah sampai ya. matur suwun Pak. Bagus ki lancar toh Pak? Dari Semarang ke Pati Kudusnya sana, nggak ada kendala atau nggak ada hambatan toh? Pak Adi Widayanto minta lagunya Marcel ya, yang Jangan Pernah Berubah. Oke, lalu siapa lagi nih? Nggak ada lah, bebas. Penting lagunya enak kayak Rio Febrian ngono-ngono ki lho Kang Warasika. Terserah lah, mau tahun berapa saja.
6: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Buta.
6: Baru mulai perjalanan dari Salatiga Mas Yuda. Seperti biasa menuju Pedurungan, jalur saya apakah ada ketersendatan? Request lagunya Protonema Mas Yuda, judulnya Adinda. Itu cocok itu pagi-pagi sahdu seperti ini Mas Yuda. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Puta Aryatama. Lalu lintasnya lancar. Cuma tadi kita dapat info terakhir 8.30 di Bawen ada antrian Pak Puta Aryatama. Ada evakuasi truk tabrak belakang. Coba jam 9 pantauannya bagaimana sembari aku carikan informasinya. Tadi terakhir soalnya jam 8.30 di turunan Dolok Pak Puta, evakuasi truk tabrak belakang.

0: tukang di sana merambat lalu lintasnya. Untuk saat ini bagaimana, coba sedang kita cari tahu informasinya ya. Kemudian aku, lagi Pak Ono masih ada Pak Fahri, ternyata Pak Bagus, ternyata kok masih ada Pak Fahri. Piye iki Pak Fahri udah sampai mana?
1: Lagi ya Mas Yuda, tadi di Genuk, di TL Genuk, antrian 10 menitan saja lah. Easy lah ya.
0: Pak
1: Bagus, walaupun liburan semesteran, kita masih tetap wajib masuk Pak Bagus. Itu ya Pak Bagus. Ayo COD Pak Bagus. Kopdar, ngupi.
0: Mau lo rotok ya, aku udah dijak ya.
1: Sampai JT Banyumane ya Mas Yuda.
0: Oke.
1: Ramai lancar dari Kudus menuju ke Semarang. Begitu.
0: Oke, sip. Wah, mantap. Lancar KB ya berarti SMG, DMK, KDS ya. Oh, guys. Iya,
2: Mas. Kawan Rasika yang dari Pati, yang laporannya itu khas reportase berita itu, gimana kabarnya ya Mas?
0: Pak Tohir baik.
2: Laporan semoga sehat selalu.
0: Amin. Pak Tohir baik, Pak Fahri dan kawan-kawan mungkin yang menanyakan Pak Tohir Pati. Pak Tohir Pati baik. Itu waktu kemarin terakhir Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mau tindakan ke Jakarta. Nah itu Pak Tohir Pati juga kan ngirimi atensinya dan ngirimi laporan yang juga. Tapi cuma foto dan kalimat saja ya. Tidak bersuara kayak biasanya. Tapi sehat kok Pak Tohir Patinya, alhamdulillah. Nah ini Pak Muhammad Bagus sudah sampai Kudus, sudah mau sampai Kudus, lancar saja, nggak ada kendala dan nggak ada hambatan berarti dua arah. Kopdar dawe malam ini Pak Fahri. Ngerti ngono pas aku ngemsi neng Kudus, kayak aku ngajak Pak Bagus karo Pak Fahri we nongkrong ya. Kayak gabut loh aku neng hotel dewe. Aku kok ira kepikiran WA Pak Fahri apa Pak Bagus ya waktu aku ngemsi neng SMK Wisuda Karya Kudus kayak ya, dan alhamdulillah kan untuk hotel tuh masih tersuwun teman-teman Wisuda Karya best love. Bermangan jagung ki ngaplo ya lo gak waras sih ngopo ya mehan ya ngono. Aku kok ira kepikiran Pak Bagus karo Pak Fahri ya neng Kudus ya, lali aku. Kemudian aku bersama Pak Muhdor minta lagunya Java Jive ya. Oke, Java Jive. Yang apa ki? Pak Muhdor, terserah ya berarti. Pak Fendi Febrian minta lagunya Marcel. Wah, Marcelnya sudah terpasang yang jangan pernah berubah. Pak Fendi, ngikut yang itu aja ya nanti. Pak Pur.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Izin melaporkan dari kawasan Genuk. Di U-turn Genuk atau di tepatnya di depan kawasan industri Terboyo yang pintu sebelah timur, ini ada truk kontainer yang gagal putar balik ya Mas. Jadi yang dari arah Demak menuju ke Semarang kena imbas, mungkin ini.
0: Oh lah ini.
3: Baru diutak-utak kalau nanti lama. Mungkin kemacetan yang dari arah Demak menuju Semarang akan bertambah panjang. Ya semoga saja bisa cepat diatasi sama kru truknya itu tadi. Mudah-mudahan bisa segera lancar. Ini jadi cuma tersisa yang bahu jalan ya Mas. Jadi yang dari arah Demak menuju ke Semarang agak kesulitan kalau mau menuju ke Semarang ini. Jadi terbalik gagal terus macet di tengah jalan gitu. Yang dari arah Semarang menuju ke Demak di depan kawasan industri Terbojo lancar ya Mas. Okay. Tidak lupa saya sampaikan, moga-moga kita doakan bersama Bang Jamal cepat segera pulih, bisa bergabung kembali dengan kita. Masalahnya Bung Jamal, Mas Yuda, Mbak Greta itu kan ekonnya Rasika. Kalau nggak ada mereka-mereka itu kayaknya sepi. Sun, gitu saja yang dapat saya sampaikan. Moga bisa bermanfaat untuk
0: sangat bermanfaat. Tadi ada Pak Fahri, Pak Koridun Fahri tuh yang antre di sana kurang lebih 10 menit antre di Genuk. Nah, ternyata kawan Rasika ya, infonya sementara ada truk yang rencananya mau muter balik. Ada kendala deh. Makanya di Pantura GEG and Unuka yang menuju arah ke kota ya, yang menuju arah Semarang nih padat. 10 menit kawan, infonya tadi terakhir Pak Koridun Fahri lewat sana dan ternyata ada informasi truk yang mau muter tapi malah ada kendala. Pak Ho, minta lagunya Baim, Kau Milikku. Oke, Nanti kita update lagi perjalanan di Kelana Kota. Info cuaca. Nanti juga ada langsung disampaikan prakirawan dari BMKG ya. Tetap di Kelana Kota Siang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Proses seleksi penerima beasiswa Cinta Bergema yang digagas pemerintah Kabupaten Jember memasuki tahap baru. Hasil verifikasi administrasi dari 11.000 pendaftar telah diumumkan pada Rabu 2 September lalu. Sebanyak 7.566 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun, jumlah tersebut belum menjadi hasil akhir. Pemkab Jember nantinya akan kembali melakukan penyaringan untuk menetapkan sekitar 4.200 mahasiswa sesuai kuota yang tersedia. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, seleksi dilakukan secara ketat karena program ini sepenuhnya dibiayai APBD Jember. Pendaftar harus tercatat sebagai warga Jember, berstatus mahasiswa aktif, serta tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pihak lain. Verifikasi juga melibatkan Dispenduk Capil dan perguruan tinggi untuk memastikan keabsahan data kependudukan dan status kemahasiswaan.
2: Kabar selanjutnya, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Pembangunan tol Malang ke Panjen diproyeksikan tidak hanya mempercepat perjalanan dari Malang menuju ke Panjen, tetapi juga membuka akses yang lebih luas ke kawasan selatan Jawa Timur. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, keterhubungan tersebut diharapkan memberi dampak lebih luas, tidak hanya bagi Kabupaten Malang, tetapi juga wilayah lain di kawasan selatan Jawa Timur. Khairul menambahkan, dengan akses yang semakin terintegrasi, tol Malang ke Panjen diharapkan menjadi salah satu penghubung yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghidupkan kawasan selatan Jawa Timur.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Pemkab Madiun terus mengkaji penataan kawasan pusat pemerintahan di Kota Caruban agar semakin representatif. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengalokasikan anggaran 5 miliar rupiah untuk membebaskan lahan milik pribadi seluas 8.807 meter persegi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun Gunawi mengatakan anggaran tersebut secara khusus disiapkan untuk proses pembebasan lahan. Lahan yang digunakan nanti berada di sisi selatan alun-alun Reksogati. Nantinya, lahan akan digunakan untuk mendukung pembangunan delta atau persimpangan jalan baru yang menghubungkan kawasan alun-alun Reksogati dengan Jalan Panjaitan.
4: Saya Aprilio Ambi dari Suara Surabaya membawa kabar. Harga kebutuhan pokok di Surabaya kemarin masih bergerak fluktuatif. Data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau SISKA Perbapo Jawa Timur menunjukkan beras premium naik, sementara komoditas yang paling melonjak adalah cabai rawit merah. Secara nasional, harga cabai rawit merah Rp61.600 per kilogram atau naik sekitar 5%. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditas seperti minyak goreng curah, telur ayam ras, garam, cabai merah, dan gas LPG. Untuk harga yang turun adalah minyak kita, daging sapi, daging ayam, ayam kampung, dan telur ayam kampung.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Kita menuju ke informasi perakiraan cuaca dulu Kawan Rasika di hari Jumat ini, dan mungkin ada pantauan juga sekaligus besok untuk hari Jumat dan juga hari Sabtu dan Minggu di akhir pekan. Bagaimana perakiraan cuaca untuk Anda semuanya beraktivitas? Kita buka informasi perakiraan cuaca, dan saat ini kita sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Mbak Nur Jana. Silakan Mbak Nur informasinya.
2: Baik, selamat pagi Kawan Rasika. Selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku hari ini 4 September 2026 mulai pukul 7 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kami himbau untuk masih waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini, Mas.
1: Oke, Mbak Nur Jana. Mbak Nur, bisa ditambahkan informasi untuk akses cuacanya masyarakat bisa menuju kemana ini untuk mendapatkan update-nya?
2: Oke, untuk informasi cuaca, baik itu perakiraan cuaca, peringatan dini, cuaca untuk di wilayah Jawa Tengah bisa melalui media sosial kami, di Instagram kami di BMKG Ahmad Yani, kemudian di halaman Facebook kami di Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, kemudian di Twitter, di X, di BMKG Ahmad Yani, serta dapat memperoleh informasi BMKG lainnya melalui aplikasi Info BMKG. Demikian, Mas.
1: Oke, Mbak Nur Jana, thank you so much infonya. Baik. Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, Kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Senyum itu sederhana, tapi jangan sampai gara-gara gigi sakit senyum jadi hilang.
4: Tahukah kamu, masalah gigi dan mulut masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan banyak orang rajin menyikat gigi, tetapi belum tentu melakukannya di waktu yang tepat.
3: Yuk mulai sekarang lebih peduli. Jangan tunggu gigi sakit baru ke dokter gigi.
4: Sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride, kurangi makanan dan minuman manis, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa periksa gigi secara rutin. Karena gigi sehat bukan cuma soal mengunyah makanan, tetapi juga soal nyaman berbicara, percaya diri tersenyum, dan tetap produktif. Selamat Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September.
3: Gigi sehat, senyum cerah, hidup lebih sehat. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Eh, Kak Waraski kalau nggak suruh milih lagu tuh nggak salah lah, nggak pernah salah aku minta Kak Waraski untuk minta usulan lagu. Kita buka lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini. Hari ini hari Jumat ya Kak Waraski, jadi aku nanti menemani Anda sampai jam 11.30 saja ya Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sekali. Jadi nanti aku menemani Anda di hari Jumat ini sampai jam 11.30, jadi koyone lagunya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 deh, satu buat cadangan ya. Pak Ari Susilo, selamat pagi. Mas Yuda, salam untuk Bung Jamal ya. Kirim doa untuk Bung Jamal, semoga lekas sembuh, katanya amin, amin matur suwun. Dan perkembangannya Bung Jamal sudah pulang ya, Kak Warasika sudah dirawat di rumah, alhamdulillah, jadi tinggal perawatan di rumah, Kak Waraska sudah tidak dalam penanganan medis lagi di rumah sakit. Ya, jadi matur suwun doa-doanya untuk semua Kak Waraska sejak kemarin hari Rabu ya. Dirawatnya sih sejak hari Minggu ya. Tapi baru boleh disampaikan hari Rabu kemarin. Jadi mohon maaf sekali dan terima kasih dengan paksa rindu. Pak Aditya minta lagunya September Ceria. Lalu ada Pak Arizona, selamat pagi, melaporkan arah dari Ungaran mau ke Gunung Pati tersendat ya. Pawai estafet tunas kelapa dari SMP Negeri 1 Ungaran Kabupaten Semarang ke SMP Negeri 24 Kota Semarang sudah mulai. Wih, ramenya ini ya. Sesuai jadwalnya Kuarda Semarang kemarin, Kawarasika untuk agenda ETK alias estafet tunas kelapa di Kabupaten Semarang hari ini berlangsung, di mana estafet tunas kelapa dilakukan tadi dari SMP Negeri 1 Ungaran sampai dengan SMP Negeri 24 Kota Semarang. Nah, ini Pak Arizona ketemu pas di ya kan? Dari SMP Negeri 24 kemudian nanti menuju ke Bumi Perkemahan Karanggeneng Gunung Pati Kota Semarang. Eh, kalau gitu sudah sampai ini yuk, sudah sampai Karanggeneng informasinya. Lalu aku bersama Mbak Ayum Indria minta lagunya Pamungkas ya. Berapa kali kita saling memaafkan? Kemudian ada Pak Nur LSS minta lagunya Hanya Rindu Saja. Lalu Pak Iwan kita minta lagunya Cantik dari Kahitna. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5.

0: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10, hi. Satu lagi deh, Pak Luki.
1: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Request aku aja, Mas. Dari Tulus, 1000 tahun lagi. Ini saya lagi di Kudus, Mas. Lalu lintas lancar, tadi di Pati Kudus juga jalurnya ramai lancar. Semoga cepat sembuh buat Pak D. Jamal.
0: Amin.
1: Dengerin Mas Yuda siaran lepak dengan tanpa Pak D. Jamal itu seperti ambulan tanpa wiwi. Hampa deh, Mas.
0: Terima kasih, Mas. Aku juga sama. Oke, matur suwun Pak Luki. Udah ya, lagunya udah penuh ya Ngawarasika. Sampai nanti jam 11.30. Jadi selamat menikmati perjalanan di informasi lalu lintas bersama Kelana Kota Siang dan lagu-lagu pilihan Ngawarasika sampai nanti jam 11.30 yang sudah penuh. Pak Hafid besok lagi ya, Pak Hafid ya. Pak Pandu Setiawan juga besok nah ya. Kemudian kawan di 1970 besok nah ya, lagunya ya Ngawarasika sudah penuh sampai nanti jam 11.30. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Presiden Prabowo Subianto mengajak pemerintah dan perusahaan 138 blok energi migas dan energi terbarukan di Indonesia. Kerjasama strategis ini ditujukan untuk mendorong alih teknologi migas Rusia, serta memperkuat kedaulatan energi nasional di Indonesia. Demikian News Flash.
0: Pak Prosper Ferdia.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan tersika semua. Mas Yud, ini TL Karangjati sudah beroperasi kembali ya?
0: Betul.
3: Ini aku baru tahu ini atau sejani sudah dari kemarin Mas Yud?
0: Sejak kemarin sore.
3: Jadi, terima kasih. Sama itu Mas Yud, request lagu ya. Samson Mas yang Hey Gadis. Kalau bisa. Terima kasih.
0: Oke.
3: Oh ya Mas Yuda, untuk Bang Jamal, semoga lekas sembuh, semoga lekas pulih dari sakitnya dan bisa beraktivitas sedia kala. Amin, amin, amin, rabbal alamin.
0: Amin. Matur suwun doanya Pak Prosper Ferdia. Sejak kemarin sore informasinya itu normalisasi pertigaan Karangjati Kabupaten Semarang dari rilisnya Satlantas Polres Semarang. Informasinya sejak kemarin sore. Terus ini ada Pak Slamet Hartono. Tadi Pak Slamet Hartono mau ke Blora ya. Nah coba, piye Pak Slamet, sudah sampai mana ini Pak Slamet Hartono?
4: Mas Yud melaporkan BSB sampai Jalan Brigjen Sugiarto yang lagi dicor ulang. Alhamdulillah masih lancar Mas Yud ya. Masih lancar. Baik, di kedua arahnya masih lancar. Request lagu Mas Yud. Ya punya Super Bejo ya. Gue ingin apa lagu apa namanya itu. Pak, apa judulnya itu.
0: Oke, matur suwun Pak Slamet Hartono. Besok lagi ya Pak Slamet ya lagunya. Walah baru sampai Jalan Brigjen Sudiarto to. Tak kira ki Pak Slamet ki bayanganku wis tekan gubuk apa wis tekan godong sana pun. Soalnya tadi jam 8 toh mau ke Bloranya, ternyata jam 9.30 memantau dari Jalan Brigjen Sudiarto. Nanti pantau-pantau lagi lah kalau gitu ke depannya. Sementara sih masih lancar, tadi terakhir jam 8.30 tuh ada informasi dari kawan kita dari Gubuk ya tadi. Ruas Gubuknya sementara masih lancar arus lalu lintasnya. Pak Habib Purwanto. Nah, aku juga tak kira Pak Habib Purwanto ki digodong loh ini. Kok ternyata di mana coba Pak Habib Purwanto? Di Gunung Pati. Di lokasi perbaikan saluran pipa PDAM yang saat ini sedang dilakukan di depan SMA Negeri 12 Kota Semarang. Oh, ini kebetulan Pak Habib Purwanto lagi jemput anak. Ya makanya ke Gunung Pati. Aku tak kira ki buka atensinya Pak Habib, tak kira lagi di Jatilor dan godong iki pun ternyata di Gunung Pati. Lalu lintasnya masih buka tutup ya kawan, karena benar-benar dalannya digerongnya ki sak jalur gitu kan Warasika ternyata. Tadi kita waktu dapat video di pantauan yang lebih dekatnya. Jadi di kawasan Jalan Ungaran Gunung Pati masih ada antrian ya kan Warasika di sana, karena di depan SMA Negeri 12 Semarang itu masih ada pekerjaan perbaikan saluran air yang dilakukan sejak kemarin sore. Benar-benar digerong guys. Dalane, terutama di jalur arah yang menuju Ungaran, makanya lalu lintasnya berlaku buka tutup. Matur suwun ya.

0: Pak Habib Purwanto laporannya, Pak Puta Aryatama.
1: Mas Yuda, untuk truk yang di turunan Dolok masih ada terparkir, tapi sudah aman, jalannya masih lancar Mas Yuda. Jadi
0: syukurlah,
1: diparkir di pinggiran dan memang masih ada di TKP. Terima kasih.
0: Oke, padahal tadi jam 8 tuh sudah ada derek, sudah akeh lah gitu ya, armada-armada evakuasi, tapi ternyata masih di lokasi. Di turunan Dolok Bawen ya kawan, kita tadi jam 7 lebih 40 dapat informasi laka truk tabrak belakang dan turn out Pak Puta Aryatama lewat 9.30 masih di TKP. Cuma lalu lintasnya sudah tidak padat ya kawan Rasika, cenderung lancar, mengalir dari Bawen arah menuju Ungaran.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai 36 miliar rupiah lebih sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Capaian ini berasal dari penanganan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kajati Jawa Tengah Teguh Subroto bilang, sepanjang periode tersebut ada 70 penyidikan perkara dugaan korupsi di seluruh Jawa Tengah dan 14 diantaranya ditangani Kejati. Kasus yang ditangani menyasar sejumlah sektor, mulai dari perbankan, BUMN, BUMD, pengadaan barang dan jasa, hingga dana desa. Dari penyidikan, Kejati menyelamatkan 3,7 miliar rupiah, penuntutan 8,4 miliar, serta eksekusi uang pengganti dan aset lainnya. Kejati Jawa Tengah menegaskan upaya penegakan hukum akan terus diperkuat untuk mencegah kebocoran uang negara. Sebanyak 144 alat dan perangkat telekomunikasi ilegal dimusnahkan Balmon kelas 1 Semarang. Barang sitaan hasil penertiban sejak April 2025 hingga Agustus 2026 ini terdiri dari HT, repeater, exciter hingga satu unit jammer. Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau Balmon kelas 1 Semarang Supriyadi bilang, alat rakitan tanpa izin bisa memancarkan gelombang liar yang mengganggu spektrum frekuensi radio. Yang lebih mengkhawatirkan, gangguan tersebut bisa menyasar frekuensi vital navigasi penerbangan hingga sistem pemantauan cuaca milik BMKG. Karena itu, Balmon Balai Monitoring Semarang memperketat pengawasan dan meminta masyarakat menggunakan perangkat telekomunikasi yang telah tersertifikasi dan memiliki izin resmi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ternyata ucapan salam, yaitu Assalamualaikum, hikmahnya besar sekali. Ucapan salam itu, seperti yang dirasakan banyak orang, dapat menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan permusuhan, serta menghilangkan rasa dendam dan rasa benci. Namun anehnya, masih ada orang Muslim yang enggan mengucapkan salam, baik ketika masuk kantor, masuk rumah, atau ketika bertemu kawan sesama Muslim. Berkaitan dengan ucapan salam, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi diriku yang di tangan kekuasaan Allah, tidak dapat kamu memasuki surga kecuali dengan beriman. Dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang jika kamu melaksanakannya, kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam di antara

We're back di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini tanggal 4 September 2026 di Kota Semarang, Ngawarasika. Saat ini kepadatan ya masih terkonsentrasi di dua lokasi. Yang pertama di Jalan Mr. Wuryanto, Gunung Pati, karena depan SMA Negeri 12 Semarang masih ada buka tutup jalan untuk perbaikan saluran air PDAM yang bocor semalam. Lalu yang kedua, ternyata sampai dengan saat ini, sampai dengan jam 10 ini, kawan Rasika, di Jalan Profesor Sudarto, pol-pol guys, ini Pak Yono Arif Q nih yang ngasih info. Kemarin, itu kepadatan lalu lintasnya cuma jam 7 sampai dengan jam 9 saja. Nah, hari ini, di hari kedua, agenda Pekan Ilmiah Nasional Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia dimulai di DOM, kok ternyata kepadatannya malah mulai jam 8 sampai jam 10. Beto karo wingi kawan Rasika ya. Yowis, pokoknya intinya saat ini dimulai di DOM sampai besok tanggal 5 itu ada agenda pekan ilmiah Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia. Nah, cuma tadi ketika pariwara aku mencoba tanya jadwal ke sebuah rumah sakit swasta di Kota Semarang. Kan kemarin aku bertanya toh, berarti ini dokter mata seluruh Indonesia libur nih 3 hari. Nah, aku tadi

0: kemudian tanya Jatwang yang ya aku sering kesana lah gitu istilahnya. Aku cek, ya kan? Aku cek jadwal schedule-nya, ternyata kok available ya, Kamarasika. Jadi ya istilahnya nggak sing literally njok dokter matane prei kabeh seluruh Indonesia gitu loh. Kayak tetap ada yang beroperasi, tapi ini yang di Semarang nih nggak tahu kalau di luar kota ya. Aku tadi iseng ngecek Kamarasika ya, tanya available jadwal dokter mata di hari besok dong. Apakah ada yang available? Ternyata langsung ada Kamarasika di sebuah rumah sakit swasta. Alamatnya ada di Jalan Kedung Mundu, Raya Kota Semarang. Lah, ketahuan dong rumah sakitnya. Pokoknya disitulah ya. Ternyata dokter matanya available Kamarasika, nggak prei. Meski 3 hari ini sejak kemarin itu ada agenda Pekan Ilmiah Nasional. 4.000 guys pesertanya. Dengan mobilisasi kendaraan yang tercatat ada kurang lebih 650 kendaraan, 400-an mobil pribadi dan 250 lebih mobil minibus. Kebayang toh jadi kepadatannya. Kalau kemarin waktu hari pertama sih macetnya cuma dari jam 7 sampai jam 9 aja ya. Nah, hari ini berbeda nih. Kok dari jam 8 sampai jam 10 ini ternyata masih macet banget kali. Macet dari mana Pak Yono? Anda jenengan ini macet dari mana? Arah mau kemana? Mungkin biar bisa jadi perhatian kawan-kawan yang lainnya. Pak Joni Wirawan, buat yang masih di jalan hati-hati dan stay safe ya. Tadi aku dengar dari Future World Halloween sampai Java Jafki lagunya mantep-mantep. Ya lagu memori saya kuliah zaman dulu. Sudah di kantor tapi tetap memantau Rasika. Oke, matur suwun Pak Joni. Mohon maaf lagunya sudah penuh Pak Joni. Sampai nanti jam 11.30. Ini ada Pak Aji nih. Pak Aji dari Solotigo mau ke Dieng, enaknya lewat mana? Lalu Solotigo ke Dieng lewat Temanggung Wonosobo aja nggak ada apa-apa kok Pak Aji. Tuh, tadi ada Pak Iwan kita, terus juga Pak Sopo mau, sing jam 8 sampai jam 9 tindakan dari Magelang. Pak Imam ya, Pak Imam Secang. Wis monggo-monggo Pak Aji dari Solotigo ke Dieng tidak perlu lewat mana-mana, kan posisinya sama-sama di selatan toh. Tinggal lewat jalur utama aja, Salatiga, Ambarawa. Ambarawa menuju arah ke Temanggung, Temanggung menuju Wonosobo Dieng, monggo Pak Aji. Kecuali kalau dari Semarang ya, kalau dari Semarang ada beberapa opsi lah. Posisi jenengan sudah di Solotigo, yus mending lewat ngikuti jalur selatan mawon. Dari Solotigo ke Diengnya sementara masih baik dan ramai lancar kok. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan teks amnesti pada tahun 2027 dan fokusnya kini akan dialihkan pada optimalisasi pengumpulan pajak berbasis data guna menjaga kepercayaan publik dan kepastian hukum. Demikian News Flash.
0: Pak Slamet Hartono.
2: Tadi ngambil spare part dulu pun sama itu apa namanya ngantri solar. Panjang banget di BSP. Terus sudah nyampe di Karangawen. Jalur dari Pegadon sampai Karangawen ini merayap karena banyak apa transformer muatan berat yang jalannya merayap itu pun.
0: Oke. Sun, Pak Slamet Hartono yang mau menuju ke Blora, ini informasi perjalanannya ya. Dan ya Kamarasika, nih tadi aku WA Bung Jamal kan. Nah, ternyata Bung Jamalnya sudah bisa bersuara. Coba nih Kamarasika.
3: Assalamualaikum. Selamat siang Kamarasika. Siang ini cuaca di Benderjo Ungaran panas, sinar matahari terik. Kalau untuk lalu lintas saya tidak bisa melihat dengan jelas karena posisi terhalang dan belum bisa berjalan keluar. Di sini Jamal Boy menginformasikan untuk lalu lintasnya saja, untuk cuacanya saja. Semoga semuanya sehat-sehat.
0: Amin.
3: Saya belum bisa berbicara banyak, belum bisa jalan-jalan jauh, dan belum bisa jalan sendiri. Semoga semuanya sehat walafiat. Salam Kelana Kota. Salam keluarga.

0: karena kota yang luar biasa, dan semoga semuanya tetap menjadi pembawa keselamatan di jalan raya.
1: Amin. Nah itu Kang Warasika, suaranya Bung Jamal sudah bisa muncul ya. Kang Warasika sudah pulang, tinggal pemulihan di rumah. Jadi matur suwun untuk semua doanya. Kawan-kawan Warasika yang juga kemarin banyak yang WA ke aku kalau habis dengok Bung Jamal dan segala macam. Terima kasih ya Kang Warasika, sedang menunggu pemulihan dan semoga bisa segera bergabung bersama Rasika Kelana Kota juga. Makasih Bung Jamal, sehat selalu dan selamat beristirahat ya. Sing kerja ben kawan-kawan Rasika wae. Kawan Rasika bareng kan ya kerja wae, perasaannya aku ketemu ya sama kawan Rasika ki kok blas ra ono praine sama sekali. Pak Bagus Aditya.
2: Mas Yuda melintasi halte di Soekarno-Hatta. Di depan saya ada stiker Herli, stiker kuning.
1: Asik.
2: Nopol 1242. Siapakah ini? Salam kenal Bapak. Saya di belakang Anda.
1: Oke.
2: Matur suun.
1: Ini arteri Soekarno-Hatta sebelah mana tuh Pak? Kok asing banget di mataku. Ini arteri Soekarno-Hatta sebelah itu Pak. Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang toh? Kok kayak ngene dalane? Sebelah mana ini Pak Bagus? Aku malah jadi gagal fokus karo dalane kokan. Arteri Soekarno-Hatta sebelah itu kok dalane kayak ngene? Ora kayak arteri Soekarno-Hatta iki, tenan ini arteri Soekarno-Hatta. Pak Bagus Aditya. Ya wis matur suwun informasinya Pak Bagus Aditya, lah iring-iringan ngono ya, saling sapa di Jalan Arteri Soekarno-Hatta 1242 tuh ketemu. Cakep kok stikere templekan ngisor dhuwur padha kabeh kok Warasika ya, kok padha kabeh dua jenis ya. Dan guys, ngomong-ngomong stiker, ini aku mau confirm ya Kak Warasika, yang stiker warna kuning itu pertama kita nyetak 750 habis. Terus nyetak lagi 500 habis. Dan ini nyetak lagi berarti kurang lebih sudah ada 1000 lebih mobil yang tertemplek stiker Rasika sing embuh kuwi doning ndi wae. Ya toh berarti ini ngomong-ngomong stiker ya, mumpung Pak Bagus Aditya bahas stiker ya. Ki berarti kurang lebih sudah ada 1000 lebih kendaraan sing lambuh wis doning ndi wae, ra ngerti ngawur Rasika semubar di mana-mana, kurang lebih ada 1000 kendaraan berarti betul. Wong yang stiker kuning pertama kali launching itu kan 750 kita nyetaknya entek. Terus habis itu nyetak batch kedua juga 500 entek meneh. Terus sekarang ini yang cetakan batch ketiga sudah mulai beredar juga informasinya. Berarti ada 1000 lebih mobil tanda 105,6 FM. Ih bangganya ya. Keren. Ngawarasika matur suwun, tolong dibawa amanah itu dengan baik ya guys. Rasa semerindal-semerindil di jalan raya, rasa mosak-masik, sabar. Oke. Berat tantangan Anda semua ya membawa stiker itu. Bener toh, ini berarti udah 1000 loh. Udah 1000 lebih loh kendaraan. Satu deng motorku. Satu Revo. Dari 1200 stiker itu satu Revo ya. Nek liyane kan do mobil-mobil tuh pasti nah siji Revo Kang Warasika. Masa motor?
3: Motor.
1: Sumpah ketemu di mana?
3: Di depannya. Di sini sekitar sini.
1: Oh. Ini keren banget di depan motor di ini lampu.
3: Di atasnya tuh.
1: Oh, sih ada motor juga. Tak kira selama ini cuma aku tak. 1000 lebih loh kawan, berarti kendaraan yang kalau data kendaraannya ya 90% kita punya, cuma kan persebarannya kita nggak tahu ya. Mungkin kalau untuk plat nomor ini miliknya Pak ini ya kan, kita bisa cek ya kan, tapi persebarannya kan kita nggak tahu. Ki 1000 kendaraan yang bertempel stiker kuning itu sudah semubar kemana-mana, nggak tahu kita pergerakannya ya. Keren. Keren Kang Warasika, best of the best memang. Pak Didit.
4: SPBU Kali Banteng terpantau antrian solarnya sampai di jalan penyempitan. Dan kalau mobil kecil mau beli BBM jadi tidak bisa masuk.
1: Ketutup truk ya.
4: Jam 10.06.
1: Ini Pak Didit ngasih info ya di sebuah SPBU di Kota Semarang.
4: SPBU

0: Kali Banteng.
1: Oke, SPBU Kali Banteng tuh yang bawah flyover itu ya Pak Didit ya, yang arah menuju ke mana, menuju arah Krapyak ya. Oke, matur suwun informasinya Pak Didit. Lalu ada Pak Yono. Ini tadi Pak Yono Arif Q jam 10 lebih 15 toh ngasih informasi merambat di Jalan Profesor Sudartonya mulai dari jembatan tol mungkin maksudnya. Jembatan Jati Ngaleh. Hah? Jembatan Jati Ngaleh itu mana Pak Yono di Jalan Profesor Sudarto? Jembatan tol kali maksudnya. Jembatan. Neng dito ki Pak Yono Arif Q maksudnya. Aku kok tidak bisa mempetakan lokasi yang Anda maksud. Kan tadi aku tanya, lah Anda merambat di Jalan Profesor Sudarto Banyumanik Tembalangnya dari mana? Kok dijawab dari Jembatan Jati Ngaleh ki piye maksudnya? Jembatan tol Tembalang kali mungkin maksudnya ya toh Pak Yono. Koyone sih jembatan tol Tembalang yang dimaksud. Ya wis matur suwun Pak Yono Arif Q, yang pasti intinya Jalan Profesor Sudarto simpulnya dimula di Dom masih ada ya Kawarasika mengenai agenda Pekan Ilmiah Nasional Persatuan Dokter Mata seluruh Indonesia sampai besok. Pak Resep Ahriti ya.
2: Sudah di kantor tapi tetap Kawarasika.
3: Oke, matur suwun Pak Joni.
1: Lagi Pak Jo, Pak Joni, Pak Resep Ahriti ya, di mana ini?
4: Siang Mas Yuda, jam 10.20 ini kok Lingkar Kaliwungu itu yang ke arah
1: Lingkar Kaliwungu
4: Mangkang itu ketersendatannya lumayan panjang dari lampu TL pelabuhan itu. Ini sudah sampai mendekati lampu merah berangsong ya Mas. Kebetulan yang ke arah sebaliknya itu lancar, cuman yang ke arah Mangkangnya memang ketersendatan itu.
1: Oke. Okay. Lah Pak, nyuwun saya mulai tadi kan Pak Resep memantau dari arah sebaliknya nih. Tadi ada apa di ujung sana tadi, ngelegewo atau tidak? Atau hanya volume kendaraan di traffic light pelabuhan dan kawasan industri Kendal saja? KIK saja sama pelabuhan ya? Oh, KIK saja sama pelabuhan nih, langsung dibantu jawab aku sama kawan di 3122. Ini jalan Lingkar Kaliwungu padat sekali, Mas. Simpulnya di kawasan industri Kendal katanya kawan di 3122 yang arah Semarang ya sekali lagi. Nah, coba nih Pak Resep nih.
4: Volume kendaraan saja, Mas Yuda.
1: Oke. Okay. Sip lah. Kalau begitu, nah ini langsung udah muncul ki kawan-kawan Rasika ki yang berstiker ki ya Pak Muhammad Bagus Binatara ki, satu-satunya mobil kuning yang berstiker. Karena ra ono kawan Rasika lain sing mobilnya kuning kayak mobilmu Pak Bagus. Lu monggo tuh, monggo silakan Pak Hans, monggo Mbak Nur juga monggo silakan, kalau pas lewat ya Pak Abu Rasya juga monggo. Kalau pas lewat di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang bisa mampir ya. Kita buka sampai jam 8 malam. Pokoknya kalau siaran Kelana Kota masih siaran, monggo saja mampir ke sini untuk minta stiker boleh. Nggak ada syaratnya, cuma ngisi data kendaraannya saja.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Bayangkan sebuah tempat produksi, tapi bukan mencetak produk biasa, tapi mencetak uang. Ya, baru-baru ini polisi menemukan pabrik uang palsu di Tangerang Selatan.
2: Uang palsu baik dalam bentuk yang sudah terpotong, yang siap diedarkan, maupun yang dalam masih bentuk lembaran. Totalnya ada 360 ribu lembar. Ini adalah kualitas grade A, ya, di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram, dan juga ada simbol negara. Kami mendapat informasi dari hasil penyelidikan kami akan dimasukkan atau didistribusikan kepada salah satu bank swasta. Jadi biasanya dicampur, ya, antara asli dan palsu akan dicampur.
1: Menariknya, dari dua tersangka disebut adalah residivis dalam kasus serupa. Pertanyaannya, jika resikonya begitu besar dan hukumannya berat, mengapa bisnis uang palsu masih terus muncul? Jawabannya mungkin sederhana, karena memang masih dianggap menguntungkan. Pakar kriminologi melihat kejahatan ini akan terus berulang selama ada celah ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Pelaku tidak hanya mengandalkan kemampuan mencetak, mereka juga memanfaatkan teknologi, mencari tempat produksi yang sulit dicurigai, membangun jaringan hingga mencari orang yang bersedia mengedarkan. Selama ini ketika mendengar kasus uang palsu, kita mungkin berpikir bahwa korbannya hanya orang yang menerima uang itu saja. Padahal dampaknya bisa menjalar ke banyak pihak. Pedagang bisa mengalami kerugian, konsumen bisa kehilangan uang, bank harus melakukan pemeriksaan, negara harus mengeluarkan sumber daya untuk penyelidikan dan penindakan. Dan yang paling penting, kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah ikut dipertaruhkan. Lalu, apakah kita perlu panik? Tentu tidak. Justru kasus ini seperti mengingatkan kita untuk tidak lengah. BI menyebut sebagian besar uang palsu yang ditemukan punya kualitas rendah dan sebetulnya bisa dikenali dengan metode yang sederhana. Kita sudah mengenalnya, 3D, dilihat, diraba, diterawang. Artinya teknologi secanggih apapun yang digunakan oleh pelaku, pertahanan pertama, masyarakat tetap harus waspada. So, selama uang tunai masih digunakan, celah kejahatan pemalsuan akan selalu ada. Solusinya bukan sekedar menangkap pembuat uang palsu. Penegakan hukum tetap penting, tapi harus berjalan bersama dengan edukasi dan literasi. Sebab pada akhirnya uang palsu bukan hanya persoalan polisi dan Bank Indonesia. Ini persoalan kita semua. Bagaimana menjaga agar setiap lembar rupiah yang berpindah tangan tetap menjadi alat transaksi yang dipercaya. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami.

Ini top playlist hari siang hari ini benar-benar enak banget sih. Kalau Anda di mobil sama keluarga, bar lagu ibu terus lagu anak terus bar lagu bapak meneh, lagu anak ini benar-benar komplit banget nih lagu nih. Opsi dari opsi pilihan dari kawan-kawan Rasika semuanya nih, pilihan lagunya sejak tadi jam 9 ya kawan Rasika, benar-benar acak dan komplit banget kawan Rasika ya. Tadi bar September ceria, ibune tau sing nyanyi pasti, ibune bapake sing nyanyi. Nah, terus langsung geser pamungkas gantian anake sing nyanyi ya, dan informasi jalannya semua tetap bersama keluarga dan Hyundai Taulan ya siang hari ini. Kondisi lalu lintas yang terpantau ada kepadatan itu tadi di Jalan Lingkar Kaliwungu, kawan. Jalan Lingkar Kaliwungu itu tadi padat banget memang simpulnya di kawasan Industri Kendal. Tadi ada dua kawan Rasika yang melaporkan di sana yang arah menuju Semarang tuh Lingkar Kaliwungu. Padat pal. Sejak pertama masuk di Jalan Lingkar Kaliwungu tuh langsung rapet simpulnya di pertigaan Jalan Lingkar Kaliwungu. Dan kawan Rasika mau tahu di Jalan Pantura

0: Wali Songo antriannya sudah sampai mana? Sudah sampai UT. Ini diam-diam menghanyutkan banget iki Pantura Wali Songo. Tak kira hari ini tenang-tenang saja pun wong mau mulai jam Songo, jam 10 juga Pantura Wali Songo. Kok masih belum ada report-report sing piye-piye iki di sana. Kok jujuk-jujuk jam 10.50 aku dapat kabar kalau di jalan Pantura Wali Songo antrean simpul KIB-nya sudah sampai UT. Berarti sudah 20 menit lebih ya, sudah 30 menit itu nih sudah sampai setelah universitas terbuka. Dengan simpulnya di pertigaan QQ, pertigaan KIB. Berarti Anda kalau dari Kendal ke Semarang nanti antre di Kaliwungu sama antre di Pantura Wali Songo ya. Mangat. Kalau Anda tidak mau antre di Lingkar Kaliwungu bisa masuk Jalan Kaliwungu Raya. Nanti masuk tol kan, keluar Krapya kalau tidak mau antre di Jalan Pantura Wali Songo. Karena simpulnya di KIB sudah sampai UT, Kamar Rasika saat ini aku bicara. Pak Hari Sadovi, orang lirik supir tapi ngelirik stikernya ya. Lagian Pak Hari Sadovi, stiker kok neng ngarep gila, siapa sih yang delok? Stiker kok neng ngarep, literally neng ngarep ujung, ujung, apa? Apa, bagian mobil yang bisa dibuka, jenisnya apa? Yang di depan? Bukan, sih yang bisa dibuka dalamnya mesin tuh loh. Ini, kap, ini betul. Dipajang kok di ujung kap mobil ki ya. Siapa yang mau lihat Pak Hari Sadovi? Terus pun ya. Tapi cakep kok penataannya. Penataannya ya. Berasa kayak logo nih. Logo mobil-mobil mewah ngono. Nek logo mobil mewah kan yang ujung ngarep tengah kan. Biasanya logo kuda kayak atau logo opo kayak gitu ya di depan mobil kalau mobil-mobil mewah dan nek iki Pak Hari Sadovi stiker rasikan yang ujung ngarep dhewe. Matur suwun Pak Hari Sadovi. Pak Nur Zen, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Nur Zen ini ngasih informasi mengenai agenda pawai ini ya Kamar Rasika, pawai persiapan agenda MTQ Nasional 2026. Hari Sabtu 12 September 2026 mulai jam 5 pagi Kamar Rasika menyusuri Jalan Pahlawan Kota Semarang dan Jalan Pemuda. Oh, oke. Okay. Besok hari Sabtu ya ini. Oh, Sabtu besok. Sabtu sesok tanggal 12 Kamar Rasika. Tanggal 12 September 2026 ya. Sip, noted Pak Nur Zaini, matur suwun sekali mengenai informasi agenda pembukaan rangkaian acara pembukaan MTQ Nasional 2026 di tanggal 12 September 2026 yang dimulai sejak pagi dari pawai terlebih dahulu di pagi harinya, baru nanti sore jam 16 sampai dengan malam hari pembukaannya di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Sip, matur suwun Pak Nur Zaini, kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. DPR RI melakukan perubahan besar-besaran melalui pembuatan rancangan Undang-Undang Migas baru sebagai pengganti Undang-Undang Migas yang ditargetkan rampung akhir 2026. Aturan ini mengamanatkan pembentukan Badan Usaha Khusus Migas di bawah Presiden, pengganti Satuan Kerja Khusus Migas guna memangkas birokrasi dan mendongkrak investasi. Demikian Newsflash.
0: Pak Asrori.
2: Halo, selamat pagi.
0: Oke, selamat siang, Pak.
2: Mas Yuda. Dari tadi ini saya nyimak dari Pekalongan sampai KIK Kendal.
0: Wah, gimana jalurnya,
2: Pak? Ada info kalau di KIK Kendal itu ada ketersandatan yang agak lumayan panjang lah. Pas masuk Kendal, nggak lama langsung kena macet di KIK Kendal, Mas Yuda ini. Di TL Pelabuhan Arteri Kaliwungu juga
0: padat ya?
2: Agak lumayan lah itu.
0: Oke.
2: Antriannya lumayan panjang.
0: Wah, baik, matur suwun Pak Asrori. Ini tadi Pekalongan Kamar Rasika, padatnya ya cuma di Kendal tok kuwi mau. Di Lingkar Kaliwungu yang ada dua lokasi. Yang pertama simpulnya di kawasan industri Kendal, yang kedua di pertigaan pelabuhan Kendal. Pak Puji Waluyo, Jangan salah, saya juga motornya tertempel stiker semua loh. Dua motor saya, Aerox sama Vespa Matic, ada stikernya semua. Ih, masuk Vespa Matic ditempel stiker asik ka orang ngelek-ngelek, Pak Puji. Vespa Matic api eko yang ngono masuk ditempel stiker kuning segi empat kayak gitu, apa? Yaudah, aku melihatnya merusak estetika ya, tapi aku sih seneng dapat kabarnya. Cuma nek bayanganku kok merusak estetika, motor Vespa api-api ditempel stiker kuning. Oke, Mas Rasul. Pak Puji Walu ya, bravo. Pak Udin Cenut.
3: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak.
3: Mas Yuda, ini aku di Kudus, kebetulan jalan ke arah selatan, ke arah Undaan. Memang banyak perbaikan jalan, tapi siang ini lancar.
0: Oke.
3: Okay. Untuk pulang perginya lancar. Kalau omong-omong stiker Mas Yuda, saya kuning punya baru yang kemarin dibawakan oleh Mas Sigit, tapi yang saya pasang yang biru Mas. Merahnya tidak saya pasang, tapi birunya yang saya pasang.
0: Maksudnya Pak Udin? Kan punya yang kuning, merahnya yang merahnya tidak saya pasang, birunya saya pasang. Piye Pak Udin maksudnya? Jadi nanti biar tak buka lagi di belakang. Matur suwun, Pak Udin Cenut laporannya. Kawan di 331. Selamat siang Pak Dharma Jati ini.
4: Rute jalur wajib dari Demak arah ke Semarang. Ketersendatan di TL Genuk. Pengerjaan opo iku? Pengerjaan pipa gorong-gorong opo. Terpantau saat ini sampai di depan Pokpen sudah mulai rapat.
0: Pokpen.
4: Tapi tetap jalan.
0: Merambat ya.
4: Begitu, Le.
0: Nah, ini berarti atensinya Pak Dharma Jati menjawab Pak Sigit Kamdun ya. Pak Sigit terjawab ya Pak Sigit. Pak Sigit mau ke Demak Kudus toh? Tuh, barusan Pak Dharma Jati dari Kudus menuju arah Semarang. Kalau arah Semarang ya ternyata di Genuk saja. Kalau arah sebaliknya sementara masih belum ada kepadatan Pak Sigit Kamdun yang menanyakan dari Semarang mau menuju arah ke Trengguli. Nah ini kawan Rasika yang dari tadi jam 7 pagi ya, tekon katanya kok Jalan Gombel Lama akan dibuka tanggal sekian, akan dibuka tanggal sekian dan segala macam. Nih, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jateng DIY sudah langsung rilis nih informasinya mengenai progres rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang. Disampaikan saat ini kawan Rasika, progres rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang sudah mencapai 90%. Saat ini BPPJN Jateng DIY melalui PPK 33 Provinsi Jawa Tengah terus melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang dan progres pekerjaan telah mencapai 90%. Pekerjaan struktur telah selesai, sementara pekerjaan yang masih berlangsung adalah penyelesaian pengaspalan dua lapis dengan dilanjutkan dengan pemarkaan jalan. Rekonstruksi Jalan Gombel Lama sudah dilakukan meliputi pembongkaran jalan hingga struktur dasar dengan pemasangan bor pile, perbaikan drainase, perbaikan struktur perkerasan jalan menggunakan aspal ACBC dan ACBC, permarkaan jalan dan pemasangan rambu pelengkap. Nah, sampai dengan saat ini kawan, dari rilis terbarunya BPPJN Jateng DIY hanya disampaikan kalau progres rekonstruksinya memang sudah mencapai 90% dengan progres konstruksi sudah selesai dengan percepatan penyelesaian yang sudah dilakukan sejak bulan Juni 2026 kemarin. Tapi tidak tercantum mengenai tanggalnya ya. Jadi masih belum bisa dikonfirmasi apakah tanggal sekian akan mulai dibuka Jalan Gombel Lamanya. Sementara rilis dari BPPJN memang betul progresnya sudah mencapai 90%, tapi tidak tercantum mengenai rencana tanggal pembukaannya karena masih ada tahapan lanjutan untuk penanganan rekonstruksi Jalan Gombel Lama, salah satunya pengaspalan dua lapis, pemarkaan jalan, dan juga pemasangan rambu. Jadi masih ada tahapan akhir yang belum tuntas 100%. Menjawab banyak sekali nih kiriman sampai dengan jam 10 tadi sebenarnya banyak ya. Apakah betul Gombel akan dibuka tanggal sekian? Apakah betul Gombel dibuka besok tanggal sekian? Bla bla bla bla. Nah, jawabannya sementara ini dari BPPJN yang merilis 1 jam yang lalu, Kawan Rasika, tidak disebut tanggal, cuma memang progresnya sudah 90%. Mengaten Bapak Ibu semuanya, karena dari BPPJ-nya sendiri belum merilis tanggal, jadi aku kalau bisa menjawab atensi atas kiriman-kiriman kawarasiga yang mengirimkan foto atau gambar ya kan tercantum tanggal sekian-sekian, ya aku sendiri belum bisa mengkonfirmasi ya sebagai penerus informasi dari pemilik pemenang jalan, dalam hal ini Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional terkait Jalan Gombel Lama Kota Semarang. Pak Busan.
5: Assalamualaikum, selamat siang Mas Yuda. Stikerku itu masih yang biru putih itu. Boleh nggak minta ganti? Beli wes beli.
0: Nggak beli ya. Lah, Pak Busan bukannya waktu itu tak kirim ke BBPLOP? Alah, BPPLOP Provinsi Jawa Tengah, bukannya yang kuning toh Pak Busan? Mosok sing biru toh? Enggak ya, Pak Busan. Aku masih inget loh. Pak Busan tak kirimi ke BBPPLOP Provinsi Jawa Tengah loh. Waktu kita kirimi sing kuning ya Pak Busan.
6: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Gelombang penolakan terhadap rencana pengeboran geotermal di Gunung Ungaran mulai muncul di Kabupaten Semarang. Aliansi Semar Gugat menggelar aksi tanda tangan massal sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan PLTP di Gunung Ungaran Rabu sore. Aksi ini digelar di Base Camp Kendali Sodo, Desa Samban, Kecamatan Bawen. Aktivis Kabupaten Semarang Parmin bilang bahwa pengeboran Gunung Ungaran berisiko menimbulkan dampak yang sulit dikendalikan dan bisa menjadi beban bagi generasi mendatang. Parmin mengingatkan bahwa Gunung Ungaran merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan resiko lingkungan. Karena itu, Parmin meminta rencana pengeboran geotermal dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat di masa mendatang.
3: Manusia tidak mampu mengatasi.
4: Saya itu punya anak cucu di Kabupaten Semarang. Jangan sampai anak cucu saya nanti menjadi korban atas kesalahan pemeboran Gunung Ungaran.
5: Ini benar ini. Sebenarnya kita sebagai manusia hidup ini untuk merawat alam, bukan merusak. Dirawat alam itu.
6: Bukan tidur, dihabin, dimanfaatkan panas buminya. Ini resiko ini.
5: Kita tahu bahwa Gunung Ungaran ini adalah gunung api yang sedang tidur. Lah makanya jangan terus. Ibarat mata maik toro jadi gurai. Namo kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk
7: menggunani. Ya. Oleh karena itu, mari kita tolak adanya peneduran Gunung Ungaran.
5: Ini sangat resiko tinggi, percaya aku tidak, salah Quran tua. Ya, saya hanya bisa menasihati.
2: Sementara itu, pelaku budaya Sutikno mengkhawatirkan pemanfaatan panas bumi akan mempengaruhi sumber air di kawasan Gunung Ungaran. Menurutnya, Gunung Ungaran memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat karena menjadi salah satu sumber air dan penopang pertanian. Kemarau mulai menekan pasokan air bersih di Kota Semarang. Penurunan ketersediaan air baku di instalasi pengolahan air atau IPA Kudu berdampak pada 59 wilayah di Semarang Timur dan sekitarnya. Kepala Humas PDAM Tirta Mudal Karisma Mayangsari menyebut kondisi ini terjadi karena pasokan air dari Bendung Kelambu yang naik turun sehingga produksi dan distribusi air ke pelanggan ikut terganggu. Sejumlah pelanggan mulai merasakan tekanan air melemah, bahkan aliran sempat terhenti pada waktu tertentu. Salah satunya di Kecamatan Genuk, di mana tekanan air PDAM mulai berkurang seiring kemarau sejak Agustus. PDAM mengaku terus meningkatkan kesiapsiagaan, sementara Polsek Genuk menyiapkan dropping air bersih jika pasokan semakin terbatas dan kebutuhan warga meningkat.

Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini. Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan dengan suatu peristiwa."

0: Tadi kita dapat informasi dari Pak Benny Lubis. Pak Benny Lubis ngasih informasi tepat di jam 11 lebih 10 siang Kawarasika dilaporkan ada semak-semak terbakar di tepi jalan tol Semarang Batang di kilometer 407A arah menuju ke Semarang. Asap pekat menutupi hingga jarak pandangnya terbatas. Sudah kita sampaikan melalui 133 call center Jasa Marga ya. Matur suwun Pak Benny Lubis mengenai atensinya di kilometer 407A tol Semarang Batang Kawarasika. A berarti arah Semarang ya, atau arah menuju ke Surabaya, arah Semarang dari Jakarta atau dari barat ya Kawarasika. Ada bahu jalan yang semaknya terbakar Kawarasika dan asapnya menutupi area badan jalan di kilometer 407A. Matur suwun, sudah di copy ya dan sudah di kami laporkan ke 133 Jasa Marga Pak Benny Lubis atas informasinya. Terus tadi di bawah jam 11 masih ada informasi dari Pak Edi Suprianto.
1: Keluar KIB mas, tersendat panjang.
0: KIB?
1: Keluarnya agak kesiangan. Jadi ikut tersendat.
0: Wah ini katanya Pak Edi Suprianto mangkate kawanan, jadi ikut tersendat di keluar kawasan industri Wijaya Kusuma katanya. Ya wis matur suwun Pak Edi Suprianto ya. Pak Jack katanya semua mobilku mau tak kasih stiker Rasika boleh mas? Boleh ya Allah mobilnya piro to Pak Jack? Tak tekon piro mobilnya jane 5, 6 apa wae kuwi. Boleh monggo tapi nanti satu stiker ditulis datanya beda-beda ya, nomor platnya ya, namanya sama nggak apa-apa tapi platnya diisi sesuai stikernya, nanti dipasang di mana saja. Tinggal datang saja semua Kawarasika ya di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang, cedak kok. Dari eksit tol Ungaran deket, dari jalan raya Semarang Ungaran juga deket. Monggo silahkan kalau pas lewat ya kan bisa mampir untuk tok mau minta stiker, udah gitu aja, nggak ada biayanya, tenang aja Kawarasika ya. Cuma nek tekone sore ya pasti ya nggo kereta mesti tetep dek nen. bercanda ora ya, ora Kawarasika, tenang aja nggak apa-apa, kesini aja minta stiker aja boleh. Ya wes kalau gitu sih kita simak headline dulu di Newsflash.
2: Newsflash. Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pusat Statistik pada tahun 2027 sebesar 6,48 triliun rupiah yang sebanyak 77% atau sekitar 5 triliun rupiah dana dialokasikan ke kabupaten kota guna memperkuat akurasi data dan digitalisasi pendataan. Demikian Newsflash.
0: Pak Bagus Aditya.
3: Itu lokasinya di turunan jembatan, kalau yang lebih familiar jembatan Citarum, itu perbatasan antara Jalan Arteri Soekarno-Hatta sama Jalan Citarum mas, kalau ke kiri Citarum, kalau ke kanan ke Rumah Sakit Pantiloso itu perbatasannya di situ. Tapi lebih familiarnya jembatan Citarum.
0: Ya, okay.
3: Itu Mas Yuda. Oh iya Mas Yuda, dari kejaring aja, minta tolong di follow up-an ke dinas terkait ya. Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Kranggan. Itu kan kalau dari Kauman kan nggak boleh ke kanan kan mas, ada tandanya plang perboden.
0: Keranggan ya.
3: Tapi tadi pas saya melintas di situ, tempuk sama mobil yang dari arah Kauman, dari arah Keranggan ya, itu nekat lewat. Yo rata kai dalan, wong kui dalan ku kan sudah ada tandanya perboden kok. Nekat lewat situ, ya rata kayak dalan ya mas. Akhirnya orangnya misuh-misuh mas. Lah nek memang misuh-misuh malah tak ladeni wong ada plangnya, strip merah dilewati. Akhirnya saya pukul mundur mas mobilnya mas.
0: Ya sip.
3: Mungkin sudah dikasih tahu sama orang-orang situ udah boleh lewat, tapi kayaknya ngeyel mas.
0: Ya, kelihatan sih berarti dari ya, karakternya.
3: Tolong dinas terkait
0: ya, okay.
3: Untuk memperjelas status jalurnya, karena masih banyak sepeda motor yang lawan arus, bahaya itu. Wong yo sudah jelas ada rambunya kayak gitu. Ya ini ada mobil kayak gitu ya saya tidak mau. Alah, wong jalurku bener. Itu masih sudah sekedar sharing dan informasi saja.
0: Okay. Atau suan. Misu-misunya tapi beliaunya tetap di dalam toh, tidak sampai midon atau bertindak yang kriminal toh Pak Bagus Aditya. As long as dia misu-misu dan muni-muninya tetap di dalam kendaraannya, dia wes ben we rasa rungok ke kamar rasik. Tapi kalau sudah turun dan juga bertindak-bertindak yang tidak tepat, nah oke. Kudu tahan diri ya Pak Bagus Aditya, matur suwun. Takutnya nanti berbahaya, tahu sendiri kan di sana lingkungannya preman. Pak Ivo, ini Pak Ivo salam untuk Mas Satria dan Mas Sus, katanya Pak Ivo bilangnya. Sip, matur suwun Pak Ivo lah, ini mau perjalanan kemana nih Pak Ivo, Mas Sus dan juga Mas Satria. Kemudian juga Pak Muhammad Bagus Binatara. Mobilku sudah di darat toh Mas? Eh, ya sudah toh Pak Bagus. Lah waktu itu yang ngasih siapa toh Pak? Kan Pak Muhammad Bagus Binatara ke sini toh. Iya toh nek Pak, yo nek ke sini harusnya sudah nulis ya Pak ya. Ke sini toh waktu itu Pak Muhammad Bagus Binatara sekalian waktu minta penawaran untuk Universitas Safin toh waktu itu. Saelingku lo ya. Nek ke sini ya harusnya sudah nulis.

0: Guys, aku tutup jam 11.30 ya untuk Lana Kota siang hari Jumatnya. Tapi sebelumnya ada Bu Lili Herlina. Saya dari kawasan industri Kendal mau ke Puri, ada kemacetan nggak ya? Rekomendasi lewat mana? Kawasan industri Kendal nanti kalau mau ke Puri berarti ada kepadatan dong. Jalan Pantura Wali Songo, Bu Lili, yang ketersendatannya sudah mengular sampai Universitas Terbuka sana. Jadi nanti dari lingkar Kaliwungu masuk tol saja, keluar Krapyak, kan mau ke Puri Anjasmoro Kota Semarang toh, langsung tuh terhindarkan informasi kepadatan di sepanjang 2,5 km dari UT sampai dengan pertigaan QQ alias pertigaan KIW, yang infonya sejak jam 10.30 tadi, 10.40 ya, 11, sorry, mohon maaf. 11 tadi kepadatannya sudah tembus sampai ke Universitas Terbuka. Lewat tol aja udah paling gampang, Bu Lili. Pak Slamet Hartono.
1: Penawangan ya, sekitar Penawangan Mas Pak Nutup jalur ini yang lagi ngantri dari timur sekitar Penawangan.
0: Oh iya, Penawangan ya, Jatilor itu ya.
1: Ini sudah dapat jalan lagi ngantri
0: 10 menit. Pak Slamet Hartono.
1: Jati, sekitar Jati, Pak Ano Mas
0: Basir. Jati Lor.
1: Jati ya, lupa aku.
0: Ya, oke, okay, matur suwun.
1: Lagi di Cor, sedikit kita gantian.
0: Oke. Okay. Baik, matur suwun, Pak Slamet Hartono. Pak Karim. Selamat siang, Pak Karim.
2: Info perbaikan Jalan Pantura Pati Juwono.
0: Wih, Pak Karim di Pati Juwono.
2: Untuk rekan-rekan kawan Rasika, mohon hati-hati. Info arah putus Semarang.
0: Oke. Wah, Semarang Demak Kudusnya lancar Pak Karim ya. Belum ada informasi kepadatan atau antrian berarti. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash.
4: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa memastikan lonjakan imbal hasil surat berharga negara tenor 10 tahun tidak akan membengkakkan beban utang negara. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengelola penerbitan instrumen baru dan memperkuat investor domestik. Demikian Newsflash.
0: Oke, kalau begitu aku menutup dengan informasi kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang ya. Wah, ini antreannya sudah mengular, sudah sampai UT soalnya, udah 2,5 km, jadi udah 20 menit, 30 menit ini. Silakan kalau Anda dari Kendal, dari Mangkang menuju arah Semarang, bisa masuk tol saja, wis paling gampang ya. Masuk tol keluar di Krapyak. Sementara untuk lalu lintas di Kota Semarang, kepadatan lalu lintas ada di Kubro Kaligawe, cuma Kaligawe yang sisi barat ya. Kalau untuk yang Kaligawe sisi Terboyo sih masih landai saja. Yang saat ini padat adalah di jalan Kaligawe yang sisi rel kereta api, Yuten Kubro, wah itu sudah mulai padat juga tuh siang hari ini. Di kamera CCTV sih kelihatan melaku ya, kawan Rasika. Cuma kalau Anda buka di aplikasi peta kan mesti wabang banget. Terus mana lagi ya? Oh katanya, oh Genok ding ya tadi, betul. Genok tuh jalurnya menyempit tadi Pak Sopo ya, Pak Karim yang mungkin akan menuju Semarang tapi sekarang masih di Pati ding. Nanti dipantau lagi perkembangannya ya, tapi untuk saat ini lalu lintasnya cukup padat sekali di Genok yang arah menuju Terboyo atau menuju arah ke kota. Karena ada titik jalur menyempit kan di sana untuk pekerjaan saluran air limbah. Jadi itu infonya menuju arah ke Salatiga Bawen lancar tol ataupun jalur arteri. Jadi aku tutup dengan lagu wajib. Ini udah lama kayaknya aku tidak muter lagu ini di Kelana Kota Siang ya. Asik. Astaga, menutup perjalanan di Kelana Kota Siang hari ini. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melibatkan sedikitnya 378 personel TNI dan Polri guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pamekasan. Para personel dari dua institusi ini merupakan anggota yang bertugas di masing-masing desa dan kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. Sekda Pamekasan Taufikur Rahman bilang, pemerintah pusat telah menginstruksikan ke masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan pencegahan potensi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau seperti sekarang.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 144 alat dan perangkat telekomunikasi ilegal dimusnahkan Balmon kelas 1 Semarang. Barang sitaan hasil penertiban sejak April 2025 hingga Agustus 2026 ini terdiri dari HT, repeater, exciter hingga 1 unit jammer. Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau Balmon kelas 1 Semarang Supriyadi bilang, alat rakitan tanpa izin bisa memancarkan gelombang liar yang mengganggu spektrum frekuensi radio. Yang lebih mengkhawatirkan, gangguan tersebut bisa menyasar frekuensi vital navigasi penerbangan hingga sistem pemantauan cuaca milik BMKG. Karena itu, Balmon Semarang memperketat pengawasan dan meminta masyarakat menggunakan perangkat telekomunikasi yang telah tersertifikasi dan memiliki izin resmi.
3: Dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM, hingga Agustus tahun 2026, luas tanam tembakau tercatat mencapai 15.672,68 hektar, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025 yang berada di angka 12.041 hektar. Bahkan harga jual tembakau saat ini relatif tinggi. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda sekaligus Subkor Tanaman Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Bambang Wahyudi mengatakan, peningkatan luas tanam tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi iklim pada musim tanam tahun ini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran,

0: Allah
1: khususan ila ruhiman istama'na hauna bisababi wa kanatil qira'atu bismi wa talawna dhalika min ajlik wa khususan Syekh Maulana Ja'far Sadiq Sunan Kudus Syekh Maulana Raden Said Sunan Kalijogo Syekh Maulana Raden Umar Said Sunan Muria Syekh Maulana Raden Fatah Sunan Demak Simba Abdurrahman Ganjur Ngeroto Syekh Mbah Sirojuddin Ngeroto Syekh Mbah Khalil Bangkalan Syekh Mbah Hasim Masari Tebuireng Syekh Muhammad Romli Tamim Rejoso Jombang Syekh Muhammad Usman Al-Isaki Nyai Haja Siti Komaria Binti Kiai Haji Munaji Syekh Ahmad Asrori Al-Isaki Kiai Ageng Pandanaran Pangeran Terboyo Syekh Jumadil Kubro Simbah Kiai Soleh Sedarat Simbah Hasan Munadi Simbah Hasan Dipuro Simbah Basarudin Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Guru Mbah Musafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Abinowo, Ki Ageng Gringsing, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Wonobodro, Syekh Maulana Mahribi, Habib Ahmad Sapuro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Zuber, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainuri Abdul Kohar, Kiai Muhammad Samsudin Pringapus, Kiai Haji Mas Duri Damanhuri Ngeroto, Bang Nur Hidayat, Al-Habib Tohir bin Abdullah Al-Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Hozin bin Kiai Haji Nur Sidi, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Suharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Baharudin Yusuf Habibi, wa khususon Ibu Rusmina binti Sunarso adik dari Bapak Amir Safrudin benar jemaah Al-Hidmah Kota Salatiga Ibu Sriyah binti Masirot Ibu dari Sadewo X penyiar Radio Rasika Pekalongan atau Radio Amarta Sakti Pekalongan Bapak Dudi Hasanuddin bin Haji M. Sarifuddin Perungkutilang 1 Susuan Ungaran Timur Kabupaten Semarang peringatan 40 hari wafatnya Ibu Ayu Cahaya Tiara Karunia Putri binti Azwar Wanci Iwan peringatan 2 tahun wafatnya K. Haji Masudi bin Selamat Imam Khususia dan Sesepuh Al-Hidmah Kabupaten Semarang mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Haji Mardikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Haja Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Haja Jamilatun binti Haji Nur Sodik, Bapak Haji Maftu Sakir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Haji Supeno, wa khususon Kiai Haji Asifuddin bin Kiai Haji Izzuddin Asari Kiai Haji Kabul bin Sarkimin Kiai Haji Masudi bin Selamat Bapak Mulyadi bin Mantono Giman Bapak Rohimin bin Ahmad

0: dan Bapak Suharji bin Surodimejo, Ibu Yai, Ibu Nyai Haja Mufidatu Soleha binti Yai Haji Nur Khozin, Bapak Haji Ridhaun Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muhtarul Fuadi bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Gusti, Bapak Zainal Fanani bin Awan Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Denny Hermawan bin Calvin Gundong, Bapak Ahmad Safrudin bin Kamal Musin, Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugonto, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad alias Adi Jordan Ardian bin Julius Ardian Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madarsan. Wa usuli ma furu'ihim anna wa yataqambalu minhum wa yashahum bir rahmati wal maghfirah wa ya'umuhum bir ridwani wal karamah wa yu'li darajatihim fil jannati na'imah inda hadratil aliyah wa yulhikuhum min ma'an nabiyina wa siddiqina wa suhada'i wa sholihin wa ila hadrati sahibi hadil hajah wa ahli baiti wa wanihi. Semoga hajat kita, hajat seluruh pendengar rasika jamaah hitmah muslimin wal muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang nampak maupun yang samar, dosa kecil terlebih dosa besar, dosa yang tidak disengaja terlebih dosa yang disengaja. Dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya. Diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan beri dicukupi dan disempurnakan rizkinya dengan rizki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat dan barokah. Ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin kita. Selalu bertakwalah dan melakukan sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafuna soleh. Wa usulihim wa furuhim ajma'in ala niyati siddiqi wal qabul wa khusulil amali wal ma'mul bijahi wa safa'atir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.

0: إنكم بول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا اللهم بعلمك استضينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنفك التجينا وبك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا واشف مرضانا واغفر وصاتنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحظنا وأنت راض عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Selawat, Majelis Kirim Doa kepada orang tua, guru-guru, para sesepuh hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Bapak Haji Ainul Huri bin Haji Muhammad Harun Gresik, Bapak Warnomo bin Suwarno, Bapak dari Mas Safi'i Jamaah Hidmah Pati, Bapak Sukamto bin Suroto, ayah dari Ibu Retno Ari, Ibu Haja Sofia Al-Hidmah Nawangsari Weleri Kendal, Bapak Afan Klipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistyo Jati, binti Didi Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta Kluihan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, pengasuh Panti Asuhan Sahal Suhail, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gresik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh, Jamaah Hidmah Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus Jamaah Sambiroto, Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rahmat Abdul Mukti, Semarang, Ibu Suparti, ibu dari Bu Cici Al-Hidmah Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Swito Al-Hidmah Batur Sari, Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gresik, Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo, suami dari Ibu Yunia Stuti Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni bin Suparno, Bapak Suharjo bin Ciro Dimejo, adik Ibu Narni Restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, ibu dari Ibu Retno Ari, Ibu Mardiah binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'ah Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Qadir Kutilang, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sisti Arti binti Abi Suliman, Ibu Zaina binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfaria Ningsi binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nuraiti Rais binti M. Rais Junaidi, Ibu Trianor Wahyu Ningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tohjoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Syah Aceh, Ibu Suminten ibu dari Mas Nurbeni Rasika. Mendoakan Ibu Erna sekeluarga di Bandar Jo Ungaran dan Ibu Umi Ngaliatun sekeluarga di Kuncen. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan keluarga besar Toko Pintar Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat. Sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umi Ngaliatun yang telah ikut berkhidmat untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Wa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Ma'anaili syafa'atil utma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kawan Rasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda juga dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat majelis selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, jamaah hikmah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti majelis selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata ucapan salam, yaitu Assalamualaikum, hikmahnya besar sekali. Ucapan salam itu, seperti yang dirasakan banyak orang, dapat menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan permusuhan, serta menghilangkan rasa dendam dan rasa benci. Namun anehnya, masih ada orang Muslim yang enggan mengucapkan salam, baik ketika masuk kantor, masuk rumah, atau ketika bertemu kawan sesama Muslim. Berkaitan dengan ucapan salam, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi diriku yang di tangan kekuasaan Allah, tidak dapat kamu memasuki surga kecuali dengan beriman. Dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang jika kamu melaksanakannya, kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam di antara kamu."
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Keuletan dalam bekerja adalah tuntutan yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam genggamanmu."
4: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bantuan sosial seorang lansia di Kabupaten Pekalongan dinonaktifkan setelah nick-nya terindikasi terkait transaksi judi online. Padahal Darmi, 63 tahun, disebut buta huruf dan tidak memiliki telepon seluler. Kondisi ini mendapat sorotan Ombudsman Jawa Tengah. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menegaskan, status terindikasi judi online tidak serta-merta berarti terbukti, sehingga perlu klarifikasi dan verifikasi. Ombudsman meminta pemerintah daerah dan pendamping PKH proaktif mendatangi warga rentan, bukan hanya menunggu proses pemulihan bantuan dari pemerintah pusat. Pemda juga diminta melakukan asesmen dan mencari alternatif bantuan agar warga yang memang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan sosial. Ombudsman menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan warga rentan kehilangan hak bantuan karena persoalan data. Sebanyak 756 pekerja PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS di Kabupaten Semarang terkena PHK setelah perusahaan mengalami kerugian selama beberapa tahun. Jumlah tersebut hampir sepertiga dari total 2.600-an pekerja SGS di Kabupaten Semarang. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menyatakan, PHK dilakukan setelah perusahaan berupaya menekan beban operasional dan sebelumnya telah dibahas bersama pekerja. Pekerja terdampak berasal dari pabrik butuh sebanyak 596 orang dan patemon 160 orang. Disnaker Trans secara bertahap. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasgas USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Poro pami dan tadi jarang laras dari Maknya Strain. Alhamdulillah hirobil alamin. Sampun tabus tungkal. Tinta Jumat mugio dados keberkahan kagem poro pami dan tadi jarang laras dari Maknya Sing Yesuangga. Saringan diri midang tadi lagu nain campur sari. Ingat adalah sakit kagerak enggal sakit sangat. Dia jadi yang sambun bikawi anipun radio Rasika. Ijo menikus utawi ngambar di sarangan diri midang atakan. Utawi ngambar di sarangan diri midang atakan. Ijo menikus wantan streaming kita www.rasikafm.com. Dia jadi yang tengok tumu kita boh tiga mangke. Sekarang pambika dia jadi yang pilihkan saking kang masa dewa. Ira-ira ini pun ijo menikus lancar. Wantan edit jarang laras terima nyestren semangat.

105,6 FM Rasika USA. Sekarang pambika sambono wadal wasekani pun kama sadewa. Ira-ira ini pun jomeniko lancar mugio dados kelancaran uki kagem poro pamidang tadi corong laras terima nyestenan nge. Ingang badi pinara wonten weani pun radio Rasika semongga. Ya, janin sambun bika injemeniko wonten nomor 081325858500. Mboten namung derek midang atakir lelago dan campur sari. Kagem kawarasi kauki sakit berbagi pawarta semargi nge. Kados to popo imam ingkang ngaturaken pawartos. Bandin sebelum eksit tol Ungaran tepat nipun KM30 arah ke Banyumanik wonten truk tronton terguling tapi tidak menyebabkan ketersendatan sendatan untuk situasi lalu lintas pun tesih lancar mekaten Mbak Andin. Matur sembah nuwun wopo pawartosipun. Saat dereng ini pun eksit tol Tembak Ungaran kawarasika KM30 tepatipun wonten truk ingkang terguling mekaten nggih. Alhamdulillah tidak menyebabkan ketersendatan. Oh, di sisi ini ya, lajur kiri begitu.

0: pohon tumbang ternyata.
1: Oke. Okay.
0: Yang menyebabkan jalan Pandaran arah ke Simpang 5 macet parah ini.
1: Oke, okay, siap.
0: Disuruh putar balik semua ini. Yang arah ke Tugu Muda tidak bisa.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Itu pohonnya rubuh seakar-akarnya itu. Nah, ini di jalan Pandanaran ya. Pohonnya roboh itu.
1: Oh, inji menutup semua lajur ya.
0: Terima kasih.
1: Sami-sami matur sembah nuwun sanget Bapak Ivan. Mbak Andin, pohon tumbang di Pandanaran mohon dihindari untuk kawan rasika yang mengarah ke Simpang 5 karena tidak bisa dilintasi dan jalur dialihkan putar balik menuju ke arah Tugu Muda. Wonten korban, korban 3 orang, 2 orang luka-luka, 1 meninggal dunia di tempat. Lokasi ini pun, saat dereng ini pun Hermina, rumah sakit Hermina kalau arah dari Tugu Muda Mekaten. Matur sembah nuwun pawartosipun nggih Bapak Ivan Purnomo. Lajeng wonten ugi ingkang sampun dereng midhangetaken Bapak Suparwan, Mbak Andin. Kula siap ngadep radio, matur sembah nuwun sanget. Lajeng Mbak Vivi badhe ngersakaken sekanipun kretek ngunengan Mbak Andin boleh. Bapak Wijanarko ngaturaken pawartos Mbak Andin, saya dari Tembalang ke arah Ambarawa, daerah Karangjati utawi Bawen ini macetnya di mana ya? Begitu. Oke, seputaran Karangjati nggih. Utawi Bawen. Untuk saat ini saya aman lancar kemawon Bapak Wit monggo mios. Untuk sekaripun pamer bojo boleh. Bapak Fadlan ngaturaken pawartos.
2: Selamat siang Rasika.
1: Wilujeng siang.
2: Dari PT Bitratek Panggaron. Arah Pedulungan macet panjang, ternyata di Bang Ijo Puncak Gading ada pengaspalan ya.
1: Okay.
2: Itu aja, ini 10 menit baru mau lepas dari Bang Ijo.
1: Siap.
2: Tujuan mau ke Siwara Ungaran. Terima kasih.
1: Sami-sami matur sembah nuwun Bapak Fadlan, lajeng wonten Bapak Hans, Mbak Andin, Kak Iwe untuk ekor tumugi seputaran Sango Mekaten. Sekalipun dia diantrikan ya Mbak Andin boleh. Pak Boda, sekalipun tamu undangan nggih, ngenten salam katur para pamidanget wonten Pasban Pasar Bandarjo Ungaran segenderek midhangetaken. Bapak Dwi Arianto.
3: Sugeng siang Mbak Andin.
1: Wilujeng siang Bapak Dwi. Dalam
3: tembang mawon Mbak Andin.
1: Menapa menika?
3: Saking Niken Salindri
1: ingkang
3: yang wetone boten sami niku lho Mbak.
1: Oh, salah nggih, kalah weton.
3: Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami kalah weton nggih, Bapa di Bantega Buni. Mbak Andin sekanipun ngersakaken denok boleh Bapa Firdaus.
4: Untuk jaluripun Pandanaran sampur steril, Mbak.
1: Oke. Okay.
4: Niku pohon tumbangnya sampun di potong-potong kali petugas niku sampun lancar jalur ini pun.
1: Siap.
4: Di jam 13.10 tadi saya lewat situ.
1: Sampun saged dilintasi untuk seputaran jalan Pandanaran. Kalau wau pawarto saking Bobo Ivan terkait pohon tumbang mekaten nggih di seputaran Pandanaran, tapi alhamdulillah sameniko sampun saged dilintasi, pohon sudah ditembang pawarta saking Bapak Firdaus. Matur sembah nuwun Bapak Nando sugeng derek midhangetaken. Mbak Andin wilujeng siang, seputaran Pucang Gading ada pemeliharaan jalan, pengaspalan jalan di lajur kanan mekaten. Matur sembah nuwun Bapak Nando. Lajeng wonten ingkang sampun derek midhangetaken. Kawan rasika kata kalau wau nggih jam 12 langkung ingkang ngaturaken pawartos terkait pohon tumbang di seputaran jalan Pandanaran nembe diajeng Andin saged bika mekaten nggih. Matur sembah nuwun sanget update terakhir dari Pak Firdaus, alhamdulillah pohon tumbang nipun sampun saged dievakuasi dipotong-potong oleh petugas mekaten nggih, dan untuk situasi mergini pun di jalan Pandanaran saged dilintasi dua arah nipun ingkang badhe Mia semangka. Sama nikah dia jangan ini wadah kesekarang yang kalau wonger saka sekarang pun kalah weton. Wonton adi jarang laras dari maknya setenang saking Mbak Yunik yang Salindri semangka.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
7: Mau melati.
6: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasik USA. Mantan sebah ni wanu maknya Cindy Cynthia sambun mantan maknya sederen. Tasek kalian diajak Andin ingkang recangi poro pami danget adi coro ngelaras dari maknya. Yang sambun binara wantan WA ni pun radio Rasik diajak Andin aturakan mantan sebah ni wanu sangat. Ingkang menikah wantan nomor 081325858500. Mbak Andin wilujang siang. Bapak Suparno hadir Mbak Andin. Kulo tetunggo kagem diajeng Andin. Mugiyo tetap kaparingan kesehatan. Singgo sangket mengudara teras. Amin. Matur suwun Bapak Suparno. Semantan ugi kagem panjenengan nggih. Pendengar sanggan segar iso tanpa kowe sanggih Mbak Yu Happy Asmara diajak Andin angsal sangat Bobo Riyadi Mbak Andin pendengar sanggan segar iman mugio tansah kaparingan sehat bagas waras mekatan sanggih Bobo Riyadi tambangan micin wadar soaniwan Profesor Rindra sugeng derek midang atakan
1: sugeng siang Mbak Andin
0: wilujeng siang inggi
1: izin melaporkan
0: Mangga.
1: Perjalanan saya dari Kampus Udinus nih, Kampus Udinus ke arah Salatiga di jalan Biritendian macet tadi nggih, karena ada perbaikan gorong-gorong sepertinya drainase. Okay. Kemudian tadi saya naik ke atas Gombel Lama juga padat itu Mbak Andin.
0: Okay,
1: siap. Yang arah ke atas.
0: Inje Bapa.
1: Jadi saya putuskan ambil ke kiri lewat jalan tol.
0: Okay.
1: Nah, niki kula mlebet ing jalan tol sudah sampai Babatan ini Mbak Andin yang gunung dibelah itu.
0: Siap.
1: Nah, di jalur berlawanan arah dengan saya yang arah ke Semarang kilometer berapa ini ya? Di Babatan lah pokoknya. Itu ada truk guling Mbak Andin.
0: Betul.
1: Truk guling.
0: Inggih.
1: Tapi sudah ditangani sepertinya ini sudah ada dari LLACR sudah ada di sini tidak menimbulkan kemacetan. Nggih, ini lalu lintas ramai lancar. Mudah-mudahan sampai Salatiga lancar nggih Mbak Andin.
0: Siap, matur sembah
1: nuwun. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun Bapak Rindra, pawartosipun leres sangat sak derengipun eksis.

tol Ungaran ya, lebih kurang di KM 30 Mekaten wonten truk ingkang terguling di bahu jalan, tapi tidak mengganggu lalu lintas Mekaten. Nyata satu sonten wargi nggih, Bapak Rindra, Bapak Gondo, Mbak Andin badengan saged sagaripun nganggur Mekaten saking kawas do boleh di Bantengga sekarang pun bobo ganda di Bantengga nggih. Sawenika diajanin badhe kesekar ingkang kala wau sampun antri sekarang pun setunggal-setunggal diajanin antrikan rumin sampun kathah sanget. Ingkang badhe metal inja menika saking kamas oh bobo dalang pun rumin. Lewat sekarang pun keretek ngunengan. Wontene di jarang laras seri maknyus tenen kabar di tanah sasetyo tuh semua enggak.

0: 6 November si ke USA Sumandeng sangnya bayu Sylvie samun medal wantana di corong lera serima nyos tenen ingat samun binara ibu di tengah terekena pawarto seputaran gombel tanjaan gombel macet parah Mbak Andin. Oke, mantar semenu ini sangat catatan kagum kawara si kengkang sakera jating aleh tumuju ke arah gombel kalau wau rencang ugi ngaturekena pawartos ingkang sami menghindari seputaran gombel belok kiri melebet entry tol Jatingaleh Mekaten. Dan juga banyak mobil yang overheat ya. Banyak yang menepi begitu. Oh, catatan ingkang mandap begitu pawarto saking Ibu Dita wonten truk ingkang menapa menika mengalami remblong menawi nggih dados sak menika tepatipun di lajur kiri begitu ya dan juga ada dua mobil box begitu di jalur penyelamat itu loh ya pas di tanjakan itu dan juga ada dua mobil yang overheat di belakangnya begitu. Mantar semah nuwun Ibu Dita, nanti kalau ada catatan kembali bisa ditambahkan Bu Dita. Bawa waskon Wilujeng Siang.
1: Sugeng siang.
0: Inggih Wilujeng Siang. Inggih Bapa.
1: Ajeng deret angklet. Perjalanan kula saking Salatiga jeng ten Weleri niku jalur konvene pripun nggih?
0: Salatiga tumuju karo Weleri.
1: Nggih,
0: sami-sami.
1: Request lagu jeng
0: menapa menika?
1: Niku lho sing lagune napa niku sing Gunung Semeru, Gunung Semeru lah pokoke kuwi. Nggih.
0: Gunung Semeru.
1: Ben ngantuk.
0: Apa ya?
1: Terus.
0: Sami-sami. Apa ya? Gunung Semeru. Cobi nanti ya, Bapak Maskon. Tujuan panjenengan tuh menuju ke arah Weleri. Saya sholat tiga jalur konvensional sih aman lancar kemauan. Tapi saran dia jangan handin. Kalau bisa hindari seputaran Budi Menikom Gombel ya. Untuk saat ini terpantau padat mengkaten. Lajau wonten ugi nggak sama dengan terakhir Pak Wartos Bapak Hans, Mbak Andin, jalan Kudus menuju ke arah Semarang kados pundi? Kudus menuju ke arah Semarang aman lancar kemawon seputaran Sayong ugi Mekaten. Sayong ingkang saking telantas Semarang menuju ke arah Demak ingkang wonten ketersendatan. Kawiwit batas kota menuju ke arah Sayongipun wonten antrian. Mekaten bobohan menawi pawarto saking kagem panjenengan Kudus Semarang aman lancar. Bapak Muhammad Prayogo.
2: Mbak Andi.
0: Dalam.
2: Ini lagu judulnya apa ya? Kok enak sekali. Tolong Mbak Andun, judulnya apa lagu ini?
0: Irah-irahanipun ing menika kretek ngunengan. Segar saking Bobo Dalang Pur Mekaten. Wonten Bobo Eko Harsono. Terus nawarang gono tolong diputarkan saking telatah cikan di Serang lho Mbak Andin dari midangetaken. Matur sembah nuwun. Wonten streaming kita Mbak Andin Bapak Mikael Arka Geografi Cinta Mbak Andin. Oh, oke. Siap Gunung Semeru menika sekaripun Geografi Tresno menawi ya. Bapak Mikael Arka, Bapak Ari Susanto nderek midhangetaken.
3: Wilujeng siang Mbak Andin.
0: Inggih wilujeng siang
3: Mbak Andin mergine saking Kudus menuju teng Semarang mergine teng Sayung wonten kemacetan mboten Mbak Andin nyuwun sekalipun Mbak Andin.
0: Menawa menika.
3: Langit mendung kutho ngawi.
0: Oke. Okay. Sami-sami untuk Kudus Semarang aman lancar Bapak Ari Susanto monggo mi Bapak Yuda, Mbak Andin di Jalan Dr. Wahidin saat menikah lumayan tersendat saat untuk kedua arahnya begitu. Ada apakah gerangan? Apakah hanya kepadatan volume kendaraan atau ada catatan yang lainnya, Popo? Boleh nanti ditambahkan ya, terutami ingkang bakdo apa tuh namanya Pasar Kambing itu sudah ada antrian ya. Matur sembah nuwun, pawartosipun kagem kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Dr. Wahidin dua arah untuk saat ini. terpantau wonten ketersendatan begitu. Matur sewenuhun sanget Bapak Yuda Pawartosipun, Bang Madun.
4: Halo Sugeng Enjang, Mbak Andi. Ini kok gombel padahal enggak ada apa-apa ya kok. Tersendat banget kayaknya ini.
0: Heeh.
4: Dari bawah tuh hampir 10 menit dan sampai atas tuh udah ada apa-apa, tapi kok padet ya?
0: Iya, kepadatan volume kendaraan ya. Tapi yang tadi turun tadi ada mobil box, truk box begitu masuk di jalur penyelamat dan dua mobil di belakangnya begitu ya. Semoga tidak ada catatan apa-apa. Tadi Pak Warto saking Ibu Dita mekatan Mbok bilih wonten nanti bisa ditambah kan wantanai di carang leres dari maknyus tenan. Assalamualaikum, diajang Andi nembade kesekar. Sesi pertama kadah ingkang ngersaakan sekar penyanyi campur sari perempuan ya. Tadi kak Mbak Yuniken Salindri, lajang Mbak Yu Cindy Cynthia, ingkang tiring medal, inggih menika Mbak Yu Andin. Diwantang gong ya, buatan Bapak Iwan Dance.
5: Sugeng siang Mbak Andi.
0: Inggih wilujeng siang Bapak Iwan Dance.
5: Ini mohon infonya nih. Bangga. Di Penggaran arah ke Semarang.
0: Penggaran.
5: Oh, ada ketersendatan lumayan panjang ya. Dari iya. Pelamongan sampai Penggaran ini macet panjang. Ini ada apa ya? Maninfonya, terima kasih.
0: Sami-sami wonten pengaspalan mergi Pawarto saking reca rincang sak dereng nipun kalau wau popo dado seputaran Penggaron tumuju ke arah Semarang tersendat pengaspalan mergi nipun di lajur sebelah kanan begitu. Samika dia jani badi kesegari bon Mbak Yu happy asmara iso tanpa kowe, tapi menawi radio rasikan ndak bisa tanpa kawan rasikan nggih. Semoga badi tansah setya tu wonten di carang laras sarimanya stren semoga.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Terus tahu? Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa

tidak berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 725 siswa dan 25 guru SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang diduga keracunan MBG. Mereka mengalami diare secara massal hingga toilet sekolah tidak mampu menampung antrean. Kepala SMA Negeri 1 Lasem, Juhar Tutik, mengungkapkan gejala mulai terdeteksi pada Kamis pagi. Total 750 siswa dan guru dilaporkan mengalami diare.
3: Ternyata saat itu di on the spot ya, itu ada yang 20 orang, 31 orang dalam satu kelas. Sampai 33 kelas itu terkumpul 725 anak-anak. Kemudian guru juga, sebelum nulis gurunya ada berapa, ada 25. Yang benar-benar diare, mual, muntah, seperti itu. Saya tanya ke anak-anak, kamu sudah berapa kali diarenya? Saya 6 kali, Bu. Yang 3 kali tadi malam, yang 3 kali pagi ini. Artinya, ya memang diare, bukan sesuatu yang dibuat-buat, memang diare. Antrian di kamar mandi sangat sesak, karena 2 WC kami sedang direnovasi. Jadi, aku ke kabar dinas untuk memulangkan anak.
2: Karena kondisi ini, sekolah memulangkan seluruh siswa lebih awal. 5 orang terdiri dari 4 siswa dan 1 guru dibawa ke Puskesmas Lasem karena muntah terus-menerus. Paket MBG dibagikan sehari sebelumnya dengan menu nasi ayam bakar, tempe, lalapan, sambal teri, dan semangka. Sejumlah siswa mengeluhkan rasa semangka yang kecut. Hingga kini dugaan penyebab keracunan masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan keracunan MBG di 2 sekolah kini didalami Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Tim Dinkes diterjunkan ke SMA Negeri 6 Solo dan SMA Negeri 1 Lasem Rembang untuk menelusuri penyebab munculnya keluhan pada siswa dan guru. Di SMA Negeri 6 Solo, sebanyak 175 siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada 21 Agustus lalu. Sementara di SMA Negeri 1 Lasem, sekitar 750 siswa dan guru dilaporkan terdampak. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab bilang, petugas memeriksa alur makanan mulai dari bahan baku hingga distribusi ke sekolah. Di Lasem, petugas juga mengambil sampel semangka untuk diuji di laboratorium. Dinas Kesehatan menegaskan penyebab keracunan masih didalami dan belum ada kesimpulan final. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasikas USA.

105,6 FM Rasika US. Ayo panjenengan tas sendiri midangan tak kena di corong leres. Sari maknya setelin kalian dia jangan dit. Matur semah nuwun ingkang sampun tansah setya utuhu. Ingkang dereng semongko saat menikah melebet tabuh kali songong ye di kawan Rasika dadosto ingkang badin diri midangan tak kena tas kata wakdal nipon mekatan. Dia jangan dit sampun pikawai anipun radio Rasika.

Mekanten Bobo Anhar, Bobo Imus, Ungaran ke salah tiga lewat tol, rame lancar Mbak Andin Mater Semah Nuun. Enggih Mater Semah Nuun, doa Bang Estu Kagem Abah Jamal, Syafakallah Mekanten. Sehat selalu Uki Kagem Bang Imus. Mbak Andin, Mbak Andin, Bobo Iwan, sampun derek midang ngatakan terkait kebersihan di jalur Sayung nggih. Nggih matur sampeyan nuwun sanget Rina sedi seputaran Sayung. Ibu Karti saking telata sido luhur Logosari nderek midhangetaken Diajeng Andin kagem Diajeng Andin sugeng ngaji jajibahan. Matur sampeyan nuwun sanget. Update pawarta semet kirumien seputaran jalur Krapyak mekaten nggih tumuju ke arah Mangkang amal lancar kemawon. Exit tol Krapyak sekedhik wonten antrian nggih kawarastika. Hanya kepadatan volume kendaraan, antrian volume kendaraan kemawon. Lajeng seputaran Gombel ingkang saking arah Jatingaleh sameniko wonten ketersendatan. Kalau catatan saking rencang boten wonten nopo kemawon, tapi hanya kepadatan volume kendaraan datosto ingkang bagi minggah mekaten kata ingkang mios ruas tol mekaten nggih. Lajeng seputaran Pucang Gading tumuju ke arah Semarang sameniko wonten pengaspalan mergi di lajur sebelah kanan. Datosto situasi mergi ini pun ingkang badhe tumuju ke arah Semarang wonten ketersendatan, ambil lajur kiri untuk menghindari ketersendatan di seputaran Pucang Gading mekaten nggih, tumuju ke arah Semarang atau seputaran Penggaron mekaten. Kagem kawarasika sama tumugi pundi ingkang kalau wau melintas boleh diupdate pawartosipun. Kalian Diajeng Andin tumugi taboh tiga mangke ingkang badhe medal segeripun saking Kamas Galih Prasetyo. Irah-irahanipun ije menika ketaton cerita segeripun saya sangat kagem panjenengan sedaya. Semoga.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Program Gesa Bareng Ambi Bupati berlangsung di Pendopo Sabah Swagata Belambangan. Setelah sebelumnya mengangkat isu pertanian pada pertengahan Agustus 2026 lalu, kali ini forum tersebut secara khusus membahas berbagai persoalan di sektor pendidikan. Mulai dari akses beasiswa, pengawasan pelajar di luar sekolah pada jam belajar, sarana-prasarana pendidikan, hingga masa depan anak penyandang disabilitas. Forum yang dihadiri sekitar 150 peserta tersebut menjadi ruang bagi penggiat pendidikan, pemerhati, mahasiswa, pelajar, akademisi, guru, orang tua siswa, hingga pemangku kebijakan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan gagasan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo.

0: Saya Bobby Ramadan. Komisi 4 DPRD Situbondo mempertanyakan kinerja petugas sensus Badan Pusat Statistik atau BPS menyusul adanya aduan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Besuki yang mengalami kenaikan peringkat desil secara drastis. Perubahan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN tersebut membuat warga yang sebelumnya berada di desil 2 melompat ke desil 7 sehingga terancam kehilangan hak penerimaan bantuan sosial. Ketua Komisi 4 DPRD Situbondo Faisul bilang, berdasarkan penelusuran di lapangan, kenaikan desil tersebut dipicu oleh proses pendataan petugas yang belum selesai dan tidak mengajukan pertanyaan kondisi ekonomi secara mendalam.
1: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Wakil Wali Kota Batu dorong sinkronisasi data dana cukai. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mendorong sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Sinkronisasi ini dinilai penting agar data penerimaan dan alokasi dana cukai lebih akurat, sehingga pemanfaatannya dapat tepat sasaran dan mendukung program pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kota Batu. Heli berharap koordinasi antar lembaga terus diperkuat agar pengelolaan dana cukai berjalan transparan, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA Panjenengan tak sendiri midang tak kena di jarang laras serimaknya stren kalian dia jangan di nama tersama dengan yang sambun dan sasetio tuhu hingga dia yang semoga dia jadi sambun bikawi anipun radio Rasika hingga menikah wanita nomor 081325858500 wanita ibu Yuni Astutin dia ada absen dia jangan di weather sama anyone sangat ibu Yuni bawa maskon wilayah jam siang bawa maskon
1: kalih kesun nggih lagune sampun diputeraken
0: sami-sami
1: kesun diajeng Andi
0: nggih bawa maskon amin
1: sugeng siang diajeng Andi
0: nggih bawa maskon
1: jam 14.21 sampun dugi kerapia nggih
0: nggih bawa
1: kula memutuskan untuk lewat tol mawon lah sing lancar
0: oke
1: ngaten update-nya nggih.
0: Siap.
1: Sugeng siang.
0: Wilujeng siang weather sawah nuwun, Bapak Maskon. Bapak Anhar sampun tumugi pundi kalau wau tangklet saking telatah kali gawe badhe tumuju ke arah Sayung wonten katersendatan menapa mboten mekaten nggih menawi kali gawe tumugi seputaran genuk nipun lancar. Namun kawiwit batas kota tumuju ke arah Sayung wonten katersendatan. Sakmenika mboten namung ingkang saking arah Semarang tumuju ke arah Demak. Ingkang saking arah Demak tumuju ke arah Semarang ugi mekaten kawiwit peken Sayung tumuju seputaran Pokpan mekaten nggih. Wonten ketersendatan mekaten kawarasika. Matur sembahin nuwun, mbok pilih wonten catatan boleh nanti ditambahkan. Ada apakah gerangan? Apakah ini namung sami puter balik atau kalau untuk ropi pun nihil mekatan ke nanti bisa diupdate malih wonten adi carang laras sini maknya setenen sebentar yang kau lebih lama sama niko tak saya wonten ketersendatan ke kawarasika yang badi itu muncul mingga arah mingga saking telatah jati ngalih pun mekatan atau saya wonten ketersendatan dokter Wahidin ugi mekatan sama niko kawiwit mundi menika nggih untuk sak menika Dr. Wahidin ingkang saking SPBU Dr. Wahidin menika nggih tumuju ke arah mandap ataupun minggah tese wonten ketersendatan kalau yang belok kiri ke sisi Ngamengaraja menika nah simpulnya di situ dua arah wonten ketersendatanipun catatan sanesipun tese diajeng Andina Tenggo wonten di jarang laras sarimaknya tenan Mbak Tri sangat telatah tingkir Mbak Andin badengan sagan segarnipun saking Kang Mas Basuki kalian Sinten Mbak Yununung segaripun inggih menikah mati urip karo kowe tolong diputarkan ya Mbak Andin boleh GPL gak pakai lama kagam poro pamidang tadi jarang laras terimanya setenen semoga

0: sebelumnya kan aku iso ngentuk terus. Ojo guyon ta. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
2: Bayangkan sebuah tempat produksi, tapi bukan mencetak produk biasa, tapi mencetak uang. Ya, baru-baru ini polisi menemukan pabrik uang palsu di Tangerang Selatan.
3: Uang palsu, baik dalam bentuk yang sudah terpotong, yang siap diedarkan, maupun yang dalam masih bentuk lembaran. Totalnya ada 360 ribu lembar. Ini adalah kualitas grade A, ya, di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram, dan juga ada simbol negara. Kami mendapat informasi dari hasil penyelidikan kami akan dimasukkan atau didistribusikan kepada salah satu bank swasta. Jadi biasanya dicampur, ya, antara asli dengan palsu akan dicampur.
2: Menariknya, dari dua tersangka disebut adalah residivis dalam kasus serupa. Pertanyaannya, jika resikonya begitu besar dan hukumannya berat, mengapa bisnis uang palsu masih terus muncul? Jawabannya mungkin sederhana, karena memang masih dianggap menguntungkan. Pakar kriminologi melihat kejahatan ini akan terus berulang selama ada celah ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Pelaku tidak hanya mengandalkan kemampuan mencetak, mereka juga memanfaatkan teknologi, mencari tempat produksi yang sulit dicurigai, membangun jaringan hingga mencari orang yang bersedia mengedarkan. Selama ini ketika mendengar kasus uang palsu, kita mungkin berpikir bahwa korbannya hanya orang yang menerima uang itu saja. Padahal dampaknya bisa menjalar ke banyak pihak. Pedagang bisa mengalami kerugian, konsumen bisa kehilangan uang, bank harus melakukan pemeriksaan, negara harus mengeluarkan sumber daya untuk penyelidikan dan penindakan. Dan yang paling penting, kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah ikut dipertaruhkan. Lalu, apakah kita perlu panik? Tentu tidak. Justru kasus ini seperti mengingatkan kita untuk tidak lengah. BI menyebut sebagian besar uang palsu yang ditemukan punya kualitas rendah dan sebetulnya bisa dikenali, dilihat, diraba, diterawang. Artinya, teknologi secanggih apapun yang digunakan oleh pelaku, pertahanan pertama, masyarakat tetap harus waspada. So, selama uang tunai masih digunakan, celah kejahatan pemalsuan akan selalu ada. Solusinya bukan sekedar menangkap pembuat uang palsu. Penegakan hukum tetap penting, tapi harus berjalan bersama dengan edukasi dan literasi. Sebab pada akhirnya uang palsu bukan hanya persoalan polisi dan Bank Indonesia. Ini persoalan kita semua. Bagaimana menjaga agar setiap lembar rupiah yang berpindah tangan tetap menjadi alat transaksi yang dipercaya. Bagaimana menurut Anda?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: 105,6 FM Rasika US. Panjenengan tas sendiri midang atau kena di jarang laras. Terima nyos tenen kalian dia jangan dia nambah tersama dua nih kang sabun dan sasetio tu ingkang biner wonten WA wonten bawa lansin. Wilu jam siang bawa lansin.
1: Matur lalin antara eksik tol Rapia sampai ke bandara Ahmad Yani gimana jembat?
0: Oh inggih bapak.
1: Inggih.
0: Sami-sami mangga sekedhik wonten antrian menjelang TL Hanoman. Lajeng lepas menika tumuju ke arah Kali Banteng wonten TL Kali Banteng ugi mekaten bapa tasih wonten antrian. Mekaten tumuju ke arah Los. Lajeng wonten bapa Busan.
2: Wilu jeng siang Mbak Andi.
0: Wilu jeng siang.
2: Kau pulang saking cepiring. Ambarawa.
0: Ambarawa.
2: Lalu lintas lame lancar didominasi kendaraan roda kali.
0: Oke.
2: Mugi truk-truk gue digede khas pantau beras.
0: Inge bapak.
2: Mugi sehat sedaya nih.
0: Amin. Mantap semuanya nuan bapak Busan, bapak Hari.
3: Sugeng siang Mbak Andin dan
0: Wilujeng siang
3: semua.
0: Inggih bapak.
3: Menginfokan perjalanan ke kota saya Mbak Andin dari Semarang mau ke Pati Bumina Tani Mbak Andin. Untuk perjalanan Semarang ke Pati ini sudah sampai Sayung. Ada kepadatan pertigaan Genuk sampai batas ada terbalian Mbak Andin.
0: Oke, yuk
3: itu info barusan yang saya
0: lewati Mbak Andin.
3: Minta lagunya
0: menawa menika
3: ya Mbak Andin itu dari Happy Asmara Leo.
0: Anjeh, cobi mangking ke Bobo Hari. Wonten Bobo Ivan, wilujeng siang. Leres, kalau wau siang Pak Warto seni pun terkait dengan pohon tumbang wonten ngajeng Rumah Sakit Hermina mekaten
4: nggih. Monitor Mas Agung.
0: Dados untuk saat ini alhamdulillah dua arah nipun sampun lancar begitu. Inggih Bobo Ivan, weather sebah nuwun sangat sampun lancar bisa dilintasi. Bobo Pepeng.

0: biru jengsian, biru jengsian. Kulo saking telatah Jeporo ajeng teng Ungaran pripun nggih laline
1: Mbak Din
0: Jun.
1: Sami-sami Jepara tumuju ke arah Semarang terpantau sak menika aman lancar kemawon welahan saking telatah Jeporo ugi mekaten popo pelahan tumuju ke arah Demak aman lancar kemawon mangkih Demak tumuju ke arah Semarang sampun wonten ketersendatan kawiwen peken sayung mekaten nggih sakmenika wonten antrian kendaraan ingkang saking peken sayung tumuju ke arah Semarang nanti menjelang seputaran sayung akan diupdate maling nggih Bapak Pepeng wonten Bapak Didit Wilujeng siang aturaken pawartos. Ketersendatan di seputaran Tanjakan Gombel pawartos saking Bapak Didit cukup padat nggih Bapak Didit matur sembah nuwun sangat sekedap macet Mbak Andin di seputaran Tanjakan Gombel begitu enjeh ngaturaken video malih terkait ketersendatan di seputaran Gombel
2: ini yang menyebabkan macet sepertinya fitur mogok.
1: Oh enjeh
2: penumpangnya
1: pada mandap nggih. Feeder ingkang mogok di lajur kiri pas ngajeng seputaran Tanjakan Gombel nggih Kawarasika untuk saat ini memang tersendat begitu ngajeng Alam Indah pas di pintu masuk Alam Indah menika feederipun dan banyak penumpang yang pada turun begitu ingkang badhe minggah wonten ketersendatan mekaten pawartosipun matur sembah nuwun sanget Bapak Didit lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken kagem Kawarasika sekedap Pak Eko Chandra.
3: Sugeng siang Mbak Andin.
1: Wilujeng siang Bapak.
3: Siang rencang Rasika.
1: Inggih.
3: Danten. Badhe nglaporaken tol Salatiga rame lancar dua arah.
1: Inggih.
3: Rame ini nggih. Oh, Mbak.
1: Badhe
3: tangkut.
1: Pripun Bapak?
3: SMA 12 Semarang. Dari Ungaran dugi Gunung Pati sampun lancar kah? Mohon informasi
1: ini pun bagus. Oke, sami-sami sangin telatah Ungaran tumuju ke arah Gunung Pati. Untuk sameniko sih aman lancar. Oh, menjelang SMA Negeri 12 sekedek wonten antrian nggih Bapak, tapi tidak begitu panjang untuk antrianipun lebih kurang untuk saat ini hanya 200 meter ke belakang. Begitu Pak Eko. Pak Lili, ya Allah, sampun dangu mboten pepanggian kemarin di Ajeng Andin sempat cari-cari kontak panjenengan. Tasih wonten Yudhistira to. Sehat-sehat nggih, Bapak Lili. soalnya sudah lama banget tidak berjumpa Pak Lili. Sehat selalu nggih, Pak Lili. Di Ajeng Andin kedah undur diri rumiyin adi carang laras sari manyos kedah dipungkasi kagem Kawarasika. Tersembah nuwun sangat ingkang sampun tansah setya tuhu ingkang sampun derek midhangetaken mekaten nggih Diajeng Andin kedah undur diri badhe menika panjenengan sakit bergabung wonten di acara Kelana Kota sakit update pawartos Diajeng Andin undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng santen bareng
4: aku pengennya somben nek kowe wis dibojo aku wis dibojo. Ada liwat papasan, kowe song guyu, aku ya song guyu.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya.
1: Oh,
2: bikin
1: iya?
2: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Jam 3 sore, waktu dirasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Jalan Gombel Lama Semarang ditargetkan kembali dibuka pada 7 September 2026. Perbaikan ruas jalan tersebut kini telah mencapai progres 90%. PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah BBPJN Jateng DIY Alvan Nur bilang, pemeriksaan fisik tinggal menyelesaikan pengaspalan lapis terakhir, marka, rambu, dan bangunan pelengkap. Meski konstruksi hampir selesai, jalan belum bisa langsung dibuka. BBPJN masih berkoordinasi dengan Satlantas untuk menyiapkan skema perpindahan arus dari Gombel Baru ke Gombel Lama. Pengaturan akan dilakukan bertahap agar pembukaan jalan tidak memicu kepadatan atau resiko kecelakaan. BBPJN memastikan jalan akan disiapkan terlebih dahulu sebelum kembali digunakan masyarakat. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan Smart TV dalam program Smart Classroom di 13 kabupaten kota. Proyek yang dibiayai dana bantuan Pemprov Jawa Tengah pada 2024 tersebut diduga mengalami penggelembungan harga atau markup. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Ade Hernawan, menyebut barang asal Cina diduga mengalami penggelembungan harga hingga 6 kali lipat. Penyidik juga menduga barang didatangkan dalam bentuk gelondongan sebelum diganti merek dan didistribusikan untuk program Smart Classroom. Hingga kini sekitar 50 saksi telah diperiksa dan penyidik masih menghitung potensi kerugian negara. Kejati Jawa Tengah menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan dan penyelidikan masih terus dikembangkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Selamat siang, panasnya siang ini. Tapi oke, yang penting di dalamnya adem, asik. Seperti saya di dalam ruangan sini adem karena AC-nya di setel berapa ya? Ini dingin sekali. Ya, semoga hati kita dingin, kepala juga dingin walaupun di luaran sana panas. Saya Doni Asyar yang sekarang nemenin perjalanan Anda berkelana kota di hari Jumat. Semoga penuh berkat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan, yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan ya. Sampaikan perkembangan baru dari jalan. Cerita-cerita dari perjalanan dan cerita-cerita sepanjang minggu ini. Weekdays sudah hampir habis, kita jelang weekend. Cerita seminggu ini, kalau yang saya dengar, saya lihat, saya rasakan, salah satunya masih banyak ya cerita-cerita tentang warga masyarakat yang gegara urusan desil itu jadi tidak bisa mendapatkan bantuan yang adalah hak mereka. Kemarin di Jogja ada seorang PNS disabilitas pula itu masuk desil 10. Gila aja. Pensiunan PNS disabilitas, rumahnya warisan orang tua, cuman punya motor, itu masuk desil 10. Berarti semua bansos nggak bisa dia dapat gitu. Terus beberapa kisah itu di Jogja. Di Surabaya ada 3.000-an itu, kalau saya kemarin sempat teman-teman dari Suara Surabaya itu kasih catatan di Surabaya itu ada 3.283 aduan warga soal ketidaksesuaian desil. Ini di Surabaya 3.200 lebih warga yang nggak cocok itu desilnya. Nah, yang masalah kalau yang

repot dan kayak terasa terzalimi nggak sih? Nah ini semoga nanti urusan desil-desilan ini cepat selesai ya. Maksudnya masalah-masalah warga yang kemudian harusnya dapat bantuan terus bisa nggak dapat bantuan, ini kan bukan sekedar merepotkan, menyusahkan warga miskin ya kan. Karena menurut konstitusi kita, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, negara udah ada bantuan, gegara urusan data desil nggak terpelihara tuh fakir miskin dan anak terlantar. Oke, hari Jumat penuh berkat, amin. Semoga urusan desil cepat selesai. Amin lagi.

0: Terima kasih yang terus bergabung bersama Rasika berbagi kabar dari jalan. Yang pertama, Masinyo. Informasi pertama nih, di sesi saya, peserta pertama dapat hadiah ucapan terima kasih. Masinyo, monggo, perjalanannya di mana nih?
1: Selamat sore. Ini jalan Gorawe ada pemangkasan pohon.
0: Oh, Gorawe ada pemangkasan pohon.
1: Jalurnya jadi buka tutup.
0: Oke.
1: Tapi lalu lintas masih ramai lancar.
0: Siap.
1: Ya, antrian paling sebentar terus jalan. Sampai antrian panjang itu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Thank you. Masinyo, makasih ya. Boleh ditambahin nggak? Semoga nggak merepotkan. Onggorawe-nya sekitar mana ya, ancur-ancurnya ya. Jadi mau lewat Onggorawe ada kegiatan penebangan pohon. Jadi di titik itu harus gantian ya, agak melambat sedikit sebentar gitu kan. Masinyo, makasih untuk informasinya. Lanjut sama Pak Danet Winsan Jaya. Monggo Pak.
2: Om Doni.
0: Hai.
2: Panas Om Doni.
0: Banget.
2: Taman Lele ini Om Doni.
0: Taman Lele. Woi padat.
2: Balik Taman Lele.
0: Putar balik Taman Lele.
2: Macet.
0: Ada apakah?
2: Arah ke barat. Entah. Ya, belum terlihat.
0: Oh, belum tahu ada apa.
2: Ada apa.
0: Oke.
2: Wah. Dipepet nih.
0: Pepet.
2: Sing duit dalan nih. Biru-biru ini. Mete nih.
0: Dipepet sing duwe dalan biru-biru. Ya. Ini Taman Lele ke arah barat tersendat. Oh iya ya. Merah nih lumayan. Buntutnya itu sampai di Puskesmas Tamba Aji. Ke belakang lagi dikit ya. Macet tersendat lah ya, merambat antre. Losnya itu nanti sampai di kawasan Tambak Aji, simpang Tambak Aji masih maju lagi. Jadi pom bensin tuh ya, sebelum pom bensin deh, sebelum pom bensin dikit itu mulai los. Pak Danet Win Sanjaya, makasih ya kabarnya. Kemudian lanjut sama Pak Faisal Ramadhani. Monggo Pak Faiz.
3: Selamat sore Mas Don.
0: Sore.
3: Pukul 15.09 ya, masih di Demak Kota yang cuacanya sangat terik sekali.
0: Wish.
3: Panas serakaruan, AC-nya sampai ora mempan.
0: Asik.
3: Mohon info ya Mas, jalan pulang saya dari Demak Kota ke UNES. Terutama untuk sayungnya ya.
0: Okay.
3: Soalnya baru masuk ruang dengar.
0: Alright.
3: Belum tahu update terkininya.
0: Yo.
3: Mohon info Mas Doni.
0: Thank you. Aku suka istilahnya baru masuk ruang dengar. Asik. Istilahnya penyiar banget. Kalau zaman dulu saya hadir menemani ruang dengar Anda. Bapak orang lama. Sama. Sayung aman. Sayung aman nih kalau saya lihat. Ya, cuma nanti mulai pom bensin Banjardowo ya, itu agak antre tersendat begitu nyampe di simpang Gedok Banget Ayu, traffic light itu. Habis itu los, baik yang lurus ataupun belok kiri ke arah Walter Mongin CD. Nah, kalau batas agak padat juga, tapi putaran aja pasti ya. Kalau sayungnya aman. Demak Kota los sampai ke arah sayung, nanti batas agak melambat dikit putaran biasanya, nanti kena lagi antre di pom bensin Banjardowo gitu Pak. Pak Babang P

0: Halo Pak, ini kasih kabar PLN, kabar info PLN, info listrik padam. Listrik di Meranti Timur, Perumnas Banyumanik, Semarang padam sampai mohon PLN listrik dihidupkan lagi gitu. Ya, ini bayangan saya kayak misalnya bilang ke ibu kos, Bu, listriknya mati, tolong dong dihidupin lagi. Ternyata kamu belum bayar kok soalnya. Bukan, ini mungkin masalahnya apa dulu ya Pak ya, kalau ada ada gangguan pasti nunggu nunggu perbaikan ya. Kalau ada perbaikan, nunggu perbaikan selesai gitu. Lanjut sama Pak Bagus Aditya, Pak Bag, monggo Pak Bag. Pak Bagus.
1: Sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Menginfokannya. Ini saya mau ke atas kok.
0: Atas
1: sing ngecat mapes sapa iki Mas kok. Dadi abang warane Mas. Mulai dari tanjakan Teko Umar mape kok abang sing ngecat sapa Mas. Berhubung mapnya berubah jadi merah, saya arahkan setir ke tol Jatinggalah. Nanti keluar kita Trondol. Mintain punya Mas Doni.
0: Yo.
1: OTW ke daerah atas ya.
0: Siap. Oke. Itu tadi Anda bilang serondol apa yang lain? Salah ucap atau emang sengaja? Kok mapnya beda sama aku punya? Atau gue Umar tuh aman punya gue? Naik aja tuh mulai nanya, gue mau nanya tuh ikutan sama bagus. Nanyaan gombel, tanjaan gombel, bahkan naik lah ya. Di dikit aja antrenya. Kok tahu Kumar enggak ya? Oke, baik. Pak,
2: menanggapi masalah desil. Saya juga bingung itu.
0: Yeah.
2: Apa hubungannya desil dengan judul?
0: Oi.
2: Nah, gitu loh.
0: Yeah.
2: Kok gitu ya, ada yang pengaruh judul juga. Begitu matepun. Oh iya, ini saya dari Cepiring, Mas.
0: Cepiring.
2: Cepiring ke Ambarawa biasa. Nih, lewat tol saja karena sudah capek.
0: Okay.
2: Sampai tol di Kendial.
0: Matepun.
2: Okay. Tol Kali Kangkung, Mas. Tol Kali Kangkung.
0: Alright. Tol Kali Kangkung. Ini kalau saya lihat di tol juga aman tuh. Insya Allah lancar ya. Baik, Pak Busan. Pak Busan, aku jadi kepikiran Busan, itu nama apa ya?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.

0: taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Kenapa data desil bisa out-outan begitu? Out-outan ya, bukan brand lotion anti nyamuk, malah tak sebutin. Jadi ini kata BPS, data desil tidak sesuai kondisi warga, BPS ungkap sejumlah masalah. Sejumlah masalah penyebabnya. Jadi sudah terjadi beberapa anggota masyarakat yang dirugikan ya gara-gara urusan desil, karena mereka harusnya berhak mendapatkan bantuan sosial, tapi gegara dia masuk desil 10 ya akhirnya nggak bisa dapet bantuan gitu. Kelompok desil yang seharusnya jadi instrumen pemerintah untuk membaca kondisi sosial ekonomi warga ini ternyata malah bikin masalah. Dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN ya, dalam DTSEN itu DTSEN itu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Di situ kan kita tahu ada desil 1 sampai 10 ya. Desil 1 sampai 5 itu seringkali disebut miskin hingga kurang mampu. Nah, desil 6 sampai 10 itu kategori mampu, sejahtera hingga kaya. Tapi masalahnya tadi itu ada yang harusnya kondisi realnya itu miskin gak mampu, kok ya iso masuk desil 10 sehingga gak bisa dapat bantuan. Ada keterangan dari ini kasusnya, karena yang saya river di Surabaya, lalu teman-teman di sana media itu nanya dong ke BPS Kota Surabaya ini gimana gitu. Nah, ada sejumlah faktor kenapa ini terjadi. Apa saja? Jadi kontribusi dari kementerian yang bisa memasukkan atau berkontribusi datanya kepada penghitungan desil ini salah. Oke, jadi ternyata input data, kalau boleh dibilang gitu ya, dari kementerian itu salah. Data yang dihimpun dari 18 kementerian dan lembaga sebagai bagian dari penyusunan DTSEN itu salah. Oke. Udah jelas nih, berarti kesalahan pemasukan data. Gara-gara pemasukan data salah, berimbas ke nasib warga. Karena data itu dari 18 kementerian sama lembaga, BPS mengubah data yang diterima untuk melakukan pemeringkatan. Karena itu kualitas hasil akhirnya ikut bergantung pada ketepatan data yang masuk. Betul banget, Pak BPS. Ya, masalah lain adalah perubahan kondisi warga yang belum tercatat dalam data administrasi. Contohnya, seseorang sebelumnya punya kendaraan tapi kemudian menjualnya. Jika kepemilikan kendaraan masih tercatat memakai identitas pemilik lama, maka data itu tetap bisa terbaca sebagai aset yang dimiliki. Oke, berarti solusinya adalah harus diupdate secara cepat ya, bagaimana perubahan kondisi masyarakat. Karena emang beneran, hari gini indeks ekonomi, perubahan kondisi masyarakat tuh sangat cepat banget gitu. Kemarin yang tabungannya banyak, lama-lama habis. Kenapa? Karena mantap, makan tabungan. Ih, itu sih nggak mantap.

0: Pur.
1: Thank you untuk Anda yang terus berbagi kabar dari jalan Pak Gewer Blora ya, monggo Pak.
2: Iwe arah ke timur, panjang ya Mas.
1: Kak Iwe arah ke timur, antrean panjang. Siap-siap ya yang mau lewat Kak Iwe. Ya, masuk ke arah kota berarti. Sebelumnya, oh ya, siap-siap yang situ. Terus tadi sebelumnya ada kabar di Taman Lele ya. Itu di antre ke arah barat, ke arah Mangkang. Iya betul. Jadi menjelang, oh kok ini sekarang mundur ya? Ya, jadi dari arah Jerakah, Tambak Aji ya, Puskesmas Tambak Aji, ya kan, menuju ke arah Mangkang, itu ada antrean di sana. Tadi pada net ya, yang kasih kabar, ini ada update ya, update-nya di sini nih.
3: Ke belakang lagi.
4: Saya menggok ya. Nih Om Doni.
1: Menggok di.
4: Belum terlihat Om Doni.
3: Tersendat lah. Salah ya. Itu. Lambat antre.
4: Wah, terus mantap itu.
3: Itu nanti sampai di.
1: Ya belok menghindari antrean dari arah Jerakah ke Mangkang, begitu lewat Taman Lele ya ke arah itu. Mulai sebetulnya kalau sekarang sih, iya. Mulai puskesmas sebelum tikungan Tugu ya, itu mulai agak antri di situ, langsung belok kiri tuh Pak Danet, berarti lewat ini ya, Jalan Tugu Lapangan ya, lewat situ ya, belok kiri. Nah, coba nanti kasih kabar untuk bisa diikuti sama yang lain kalau mau lewat jalan ini, mau melipir di sini. Pak Sinyo yang tadi kasih kabar ada antrean atau melambat sedikit ya di apa tuh Onggorawe, ada pekerjaan pemotongan pohon jadi agak melambat gantian gitu. Tambahannya update-nya tadi saya nanya di mana titiknya. Maaf, mohon maaf ya agak Oke, agak detail mintanya. Ini masih new update.
5: Tambahan Om Doni itu update-nya itu setelah terowongan.
1: Setelah terowongan?
5: Flyover tol ya.
1: Flyover tol. Oke.
5: Ini Om Doni siaran sampai jam berapa, Om? Aku nih OTW pulang habis dari Demak.
1: Iya, OTW pulang dari Demak. Oke. Ini lanjut videonya.
5: Lagi,
1: ini mana nih?
5: Om Doni, ini di sekitaran
1: Waru.
5: Setelah perempatan Waru ini ada pengerukan apa? Kalinya ini loh, dibersihin di dalemin.
1: Setelah perempatan Waru ada pengerukan kali ya, jadi agak-agak pelan-pelan di situ. Masihnya terima kasih. Lanjut sama Pak Alvian Herbora minta info dari Banyumanik ke Pakintelan Gunung Pati. Banyumanik menuju ke arah Pakintelan Gunung Pati. Berarti lewat atas ya, Banyumanik naik ke atas itu aman, nanti masuk Pramuka, Pramuka itu aman sampai SMP 24, terus ke arah Gunung Pati, ini masih aman semua. Tadi sempat ada kabar agak padat dikit di SMA 12 ya, tapi dikit aja sih. Sejauh saya memandang agak mendingan ya, tidak ada gangguan besar. Pak Hoirudin Fahri, monggo Pak.
6: Menginfokan ya, saya dari Semarang menuju ke Kudus. Mungkin terambat sedikit ya di area depan Pokpen. Mungkin karena U-turn kali ya.
1: Iyoi.
6: Tapi masih oke lah. Untuk cuaca masih cemlorot.
1: Cemlorot.
6: Begitu, thank you.
1: You welcome, sir.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Tulus Teh Hijau diputar di sini di Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Asar bersama Anda. Di situ di lagu itu tadi sempat ada lirik Tulus bilang gini, baca buku yang baru. Nah, diomongin seru juga untuk kita obrolin. Salah satunya buku Midpoint dari tulisannya, ini salah satu penulis favorit saya, Di Lestari. Dalam daftar weekly bestseller, ya, ini termasuk buku yang lagi banyak dicari gitu. Edisi September ada kayak weekly bestseller, edisi September dia di posisi pertama juaranya. Dan di buku ini judulnya Midpoint ya, titik tengah. Ini bagus banget jadi bahan refleksi tentang manusia yang sudah berjalan cukup jauh, lalu berhenti sebentar dan bertanya, saya sebenarnya sedang menuju kemana? Wih, dalam. Oke.

0: Ya, terima kasih ya terus bergabung di Kelana Kota, Pak Narendra. Monggo Pak, laporannya.
1: Selamat sore Pak Doni.
0: Sore Pak Narendra.
1: Melewati Jalan Sultan Agung menuju Dr. Wahidin lalu Gombel menuju ke Ungaran via Konven. Kita jalani sore ini pulang kerja dengan happy dan hati-hati.
0: Happy dan hati-hati.
1: Walaupun ya wis ngono kae. Salam Rasika.
0: Thank you. Ya wis ngono wae. Ngono kae. Ye. I know what you mean. I feel you. Udah panas, padet, tapi happy dan hati-hati. Ya, tapi tanjakan Gombel tadi ada yang bilang sampai Tuku Umar. Kok saya nggak melihat ya? Cuma di tanjakannya aja sih gitu. Lepas itu naik itu aman semuanya, padat-padat biasa lah di traffic light ujung tol Serondol misalnya, ya kan? Pak Narendra, makasih ya. Tadi kan saya waktu ada info dari Pak Busan, ya kan? Pak Busan, saya kok pernah dengar nama Busan gitu. Tadi Pak Busan sempat nulis tapi dihapus. Kenapa? Pak Mardi Raharjo yang bilang Busan itu nama kota di Korea. Ah iya, Busan. Oh waktu itu Olimpiade bukan ya? Busan, iya benar. Oke, siap, makasih Pak Mardi Raharjo. Pak Prayitno, monggo Pak Prayitno.
2: Mas Don, Kawan Asika, infonya Gombel ada laka truk remblong masuk ke jalur lambat. Terima kasih.
0: Oke.

0: adalah ke antrenya sepanjang apa, Pak? Sampai Teuku Umar enggak? Kalau di tempat saya kok enggak ya? Oke, ini dia. Oke. Oops. Wih. Oke. Iya. Adalah ke tunggal truk box masuk ke jalur penyelamat. Ini Pak jenengan kok bisa moto begini, ini posisinya kayak jenengan tuh deket banget hubungannya dengan kendaraan ini. Oh, ini dari ambil dari sosial media ya. Oh, kayaknya ada background musiknya. Oke, siap. Jadi di Gombel itu ada ketersendatan ya yang naik ya. Iya kan? Mestinya naik turun. Oke, yang turun malah sebetulnya agak banyak ya. Oke. Tapi kalau saya lihat kok ini maman sekarang ya. Oh, mungkin diambilnya beberapa waktu tadi. Oke, kalau naik dan turun ya, naik dan turun ada perlambatan ya imbas kecelakaan tunggal di Gombel. Baru ada truk box, dia masuk ke jalur penyelamat. Makasih ya. Agak melambat gitu. Siap. Pak Hans. Ini ya Pak Hans.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Hans.
1: Aku nek denger kamu siaran kok ternyange langsung ada Doni Azhar, Doni Azhar.
0: Iya, iya, iya. Oke. Pak Hans 46. Kan di sini di kota kita tulisannya Pak Hans 46. Kalau denger itu kok saya jadi inget Hans 46. Kok saya jadi inget apa ya? Oh, inget itu.

0: Ya, yeah, it's me with you, Pak Filri Andika, monggo infonya.
1: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika 1528. Mas Doni meluncur dari Jepara Kota menuju ke Semarang. Apakah ada ketersendatan untuk cuaca cerah ini? Panas, masih panas, dan untuk lalu lintasnya masih ramai lancar. Matur suwun.
0: Siap-siap Pak Avil, Pantura Timur yang tersendat itu di ini batas kota menuju ke arah Genuk ya, yang agak-agak antre gitu tersendat, jadi mohon sabar. Ibu Miyarti, assalamualaikum Mas Doni, kata Ibu Miyarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah tiga, panas sepol. Soal desil, desilku juga 10 Mas Doni, tapi aku gak merasa sesejahtera itu. Tapi ya diaminin aja, siapa tahu nanti diijabah sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bener. Iya. Oke, Pak Purwanto, budaya ABS belum bisa hilang di negara kita Mas Don, asal Bapak senang. Ini soal data tadi ya. Oke, kasih. Kemudian Pak Faisal Ramada nih.
2: Mas Doni, pukul 15.33 melintas di batas kota Demak. Ya, perjalanan lancar mulai dari Demak Kota sampai dengan batas kota. Mm-hmm. Bahkan di U-turn batas kota tadi yang dari Demak ke arah Semarangnya antriannya pendek, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Tidak seperti yang sebaliknya ya. Nah, ini kalau yang dari sebaliknya bisa dilihat dari arah Semarang menuju Demaknya antriannya lumayan. Depan PT Pokpan ya masih okay, maju lagi.
0: Siap.
2: Tapi kalau dari Demak Kota sampai batas kota arah Semarang lancar.
0: Siap.
2: Tidak ada hambatan sama sekali. Demikian yeah, Mas Doni yang bisa disampaikan sementara. Maturun.
0: Maturnun Pak Faiz. Nah, PR-nya nanti jenengan habis batas kota ya, mulai kayaknya mulai Kali Babon deh agak melambat, nanti mulai bawa pom bensin Banjardo agak lebih tersendat gitu. Beneran yang di batas kota dari arah kota Semarang ke Demak ya agak lebih panjang antrenya, jadi mau bersabar. Lanjutnya sama Pak David Reza.
3: Selamat sore Mas Doni Azhar.
0: Sore Pak David Reza.
3: Mau nanya daerah sekitar Sayung dan sebaliknya itu arah ke Demak ada macet apa enggak ya? Terima kasih.
0: Sayung enggak, aman. Batas kota yang dari arah Semarang agak panjang dikit, yang dari arah Demak aman. Nanti mulai sebelum pom bensin Banjardo ke arah kota ya, yang agak-agak apa melambat tersendat. Ke Demak aman secara umum. Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
4: Sore Mas Don, Mas
0: sore.
4: Don, saya dari Genduk Mas ini.
0: Oh.
4: Mau ke arah bandara Mas.
0: Mm-mm.
4: Ketersendatannya di mana aja ya Mas, dari Genduk Mas
0: Suwon. Genduk tuh los aman sampai di bawah tol masuk arteri pelabuhan aman sih, cuma nanti agak padat dikit sebelum putaran Kubro. Lanjutnya sama Pak Aibda Henry Bagus. Oh, ini merespon WA atau chattingan sebelumnya ya sama Andin jam 1, baru balas sekarang. Okay, ngasih informasi sebetulnya Aibda Henry dari Aibda Henry Bagus ngasih informasi soal adanya rekayasa arus lalu lintas dalam rangkaian kirab budaya di wilayah Ambarawa. Oke, jadi ini pelaksanaannya pada hari Minggu. Pada hari Minggu besok tanggal 30 Agustus ada penutupan jalan mulai jam 6 pagi sampai selesai terkait sama agenda kirab budaya di wilayah Ambarawa. Ada rekayasa lalu lintas. Jalan yang ditutup itu mulai seputaran Simpang Tugu Ngampin itu udah tutup untuk yang masuknya ya dari arah Jambu. Terus nanti Simpang Polin ditutup ya kan. Dari arah Ungaran, dari arah Bawen di Simpang 3 Bintangan tuh ditutup. Jadi tadi sempat ada juga info dari Pak Yohanes Sorry bentar, Pak Yohanes Dodi ya, itu juga ngasih kabar tuh, Pak Yo makasih informasinya, kirab budaya dan jamasan. Oh yang tadi kirab budaya hari Minggu, ya Allah, salah, itu 30 kemarin. Salah, sorry, itu informasi lama saya salah ambil. Yang tadi yang saya bilang dari... rekayasa lalu lintas di Ambarawa itu 30 Agustus. Aduh saya kemana sih? Salah. Yang benar ini nih, Pak Yohanes Dodi yang kasih kabar akan ada acara kirab budaya dan jamasan Rabu 9 September hari. Ampun deh. Masih lama ya Rabu 9 September ya. Ini kirab budaya. Terus Car Free Day Minggu 6 September depan Pasar Projo. Ini dalam rangkaian hari jadi Kota Ambarawa ya. Siap, makasih. Nah, ini Pak Wafi Arafif melaporkan. Ini situasi menuju Undip. Wih, di bawah terowongan tol Tembalang Undip ya. Ini crowded sekali. Sudah ada Pak Polisi, ada teman-teman yang ngatur di sana. Sabar dan ikuti arahan petugas. Makasih Pak Wafi. Pak Prayitno tadi ya yang kasih kabar agak tersendat di Gombel Baru, ada truk ngalamin laka tunggal masuk jalur penyelamat. Pak Hairudin Fahri update-nya monggo.
5: Perjalanan ya Mas Doni.
0: Iya.
5: Ini saya dari Semarang menuju Kudus, ini sudah sampai di Lingkar Demak.
0: Oke. Okay.
5: Untuk jalan di Lingkar Demak masih ada, masih aman. Begitu, masih thank you.
0: You welcome. Lingkar Demak masih ada. Mau nyanyi. Ada bayanganmu di mataku. Masih aman maksudnya. Baik, Pak Hairudin, makasih informasinya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang sakit.

Kemudian juga sudah mulai ada penutupan ya, Kawan Rasika. Penutupan apa tuh? Penutupan jalan yang ada di kawasan Kota Lama Semarang, terutama di Jalan Lejen Suprapto, Kota Lama Semarang. Jadi, di Jalan Lejen Suprapto, Kota Lama, itu ditutup ya, kawan, dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 untuk agenda pembukaan Festival Kota Lama Semarang tahun 2026. Nah, kemudian nanti setiap hari Sabtu, ya, Kawan Rasika, sampai dengan tanggal 20 untuk setiap hari Sabtu malam, itu Jalan Lejen Suprapto juga akan ditutup untuk Car Free Night selama Festival Kota Lama Semarang berlangsung, Kawan Rasika. Wah, seru banget nih. Berarti nanti setiap akhir pekan, Kota Lama bebas kendaraan bermotor. Ini yang disuarakan oleh banyak pegiat dan juga pecinta budaya, ya, Kawan Rasika. Kota Lama bebas kendaraan bermotor, ya. Tapi khususon Festival Kota Lama Semarang ini nanti akan ada Car Free Night di kawasan Kota Lama, ya, Kawan Rasika. Wah, mantap sekali, mantap sekali. Jadi kendaraan yang dari Jalan Raden Patah, kendaraan yang dari mana? Kendaraan yang dari Kaligawe, kendaraan yang dari Terboyo ya, mau menuju arah ke kota atau menuju arah Jalan Pemuda dan sekitarnya nanti dialihkan ya. Dialihkan melalui Jalan MT Haryono, Kinarto Sabdo, Ngawar Rasika, atau disiapkan juga jalan mana? Jalan Lejen Suprapto. Itu nanti bisa lewat Sendowo, Kawan Rasika, untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin akan beraktivitas tetap ya di kawasan Kota Lama dan sekitarnya, itu nanti diarahkan ke Jalan MT Haryono Kinarto Sabdo sama Jalan Sendowo untuk menghindari Jalan Lejen Suprapto Kota Lama Semarang. Nah, atau kalau Anda dari kota mau ke Terboyo ya kan, berarti bisa biasa toh lewat mana, lewat Empu Tantular, Stasiun Semarang Tawang, baru deh bablas ke Jalan Pengapon. Wis gampang ya, wis apal juga. Dan penutupan untuk acara pembukaannya tanggal 4 sampai tanggal 6 ya, hari besok. Sejak kemarin sudah ditutup dan sampai dengan besok tanggal 6 September 2026. Itu sih agendanya. Kemudian juga yang dimula di Dom. Kalau kemarin hari Jumat kok mulai ramenya antara jam 8 sampai jam 9 ya, justru malahan ya. Nah, hari ini hari terakhir, bagaimana? Koyone ya kurang lebih sama lah ya. Dan ditambah juga hari ini Sabtu kan, volume kendaraannya juga pasti akan berkurang. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas di sana hanya kendaraan-kendaraan peserta saja dalam tanda petik, yang totalnya ada kurang lebih hampir 4.000 peserta, itu dengan total mobilisasi ada 400 lebih mobil pribadi dan 250 lebih minibus. Oke, ini hari Sabtu ya, Kawan Rasika, situasinya. Jadi kayaknya masih belum ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan dan juga hambatan signifikan. Laporan dari Kawan Rasika yang sekilas melaporkan juga masih baik saja, guys. Ini hari Sabtu dan jam 6 pagi. Cuma tadi kita dapat informasi di jam 5 pagi tepatnya. Jam 3 pagi itu di Pantura Trengguli tadi ada truk tabrak belakang, Kawan Rasika. Rusaknya sampai parah gitu jam 3 pagi ya, tapi jam 3 pagi di Pantura Trengguli, Demak ya, arah menuju ke Kudus, itu ada truk tangki tabrak belakang. Untungnya sopirnya selamat tadi jam 3 pagi ya. Nah, atas informasi tadi jam 3 pagi ada truk tabrak belakang di Pantura Trengguli, Kawan Rasika, aku langsung buka kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Demak di kawasan Trengguli. Lancar ya, untuk saat ini sudahan di jam 6 pagi. Jadi antrean atau kepadatan di kawasan Pantura Trengguli yang tadi jam 3 pagi infonya ada insiden laka lantas truk tabrak belakang, berarti kita bisa kasih update kalau situasinya sudah baik ya. Sudah baik dan sudah lancar arusnya. Nah, karena tadi Pak Afif ngasih info jam 3 pagi di Pantura Trengguli, tak sisanke aja lah kalau gitu ada Pak Handoko Agung Prabowo nih yang akan perjalanan menuju arah ke Jeporo.
Pagi ini saya dari Semarang mau ke Jeporo dan besok mau ikut fun run yang diadakan oleh sebuah minimarket. Semoga dapat door prize ya. Amin ya. Kayaknya kalau

0: acara larinya dari minimarket tersebut tuh gak usah berharap ikut door prize tuh, goodie bagnya udah cakep banget gak sih, ya kan? Wah, sayangnya besok aku ada acara, jadi tidak bisa ikut. Padahal aku juga sudah ngincer tuh, ngincer goodie bagnya wes sih saja nih. Matursun Pak Handoko Agung Prabowo, nanti kabar-kabar lagi dari Semarang ke Jeporonya ya. Bagaimana informasi di depan sana, Pak Udin Cenut?
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi semua kawan Marsika.
0: Pagi.
1: Mas Yuda, aku mau ke Jogja nih, ini baru berangkat dari Kudus. Apakah tol Mbawen Jogjanya udah dibuka apa belum ya Mas ya? Biar agak cepat lewat tol Mas. Oh, tentang stiker kemarin itu Mas, yang stiker yang lama itu kan biru sama merah. Yang saya pasang yang birunya. Yang baru yang kuning belum saya pasang.
0: Oh, oke. Okay. Tol Bawen Jogja, ya sudah toh, Pak. Dari Bawen sampai dengan Solo lanjut Prambanan. Nah, kan itu tol Bawen Jogja juga. Belum, Pak Udin. Belum. Andai kan beroperasi pun juga kan cuma baru cuma sampai Ambarawa toh, Pak. Enggak yang benar-benar kayak memangkas waktu signifikan banget kayak lo. Tapi belum, satu belum. Kemudian jawaban sementara Semarang Demak Kudusnya ramai lancar. Itu dulu ya Pak Udin Cenut, nanti coba kita buka-buka informasi dari kawan Rasika yang melintas di jalur selatan ya. Untuk informasi SMGDMK KDS-nya kan sementara masih baik tuh, masih ramai lancar ya. Kalau untuk memangkas waktu yang jelas setawelo-welo ya langsung keluar Prambanan saja tuh Pak Udin. Daripada keluar di Bawen menuju arah ke Magelang ya kan, langsung menuju arah ke tol aja full dari Semarang keluar Prambanan ke Jogjanya. Kan sudah ada, bukan ada pilihan ya, sudah ada rutenya tuh sebenarnya ya, Semarang menuju arah Jogjanya langsung via tol. Oh Pak Handoko kebalik, oh saya mau ke Semarang dari Jepara ding, sorry matur suwun Pak Handoko Agung ya. Ini katanya dari Jepara mau ke Semarang, wis pokoknya intinya nanti kabar-kabar lah. Sementara Semarang Demak ya lancar ya, kedua arahnya nggak ada kendala atau nggak ada hambatan yang signifikan pagi hari ini. Mantap sekali, I love siaran Kelana Kota pagi. Apalagi hari Sabtu, nyeneng kepal ya. Beda tuh kalau hari Sabtu pagi sama sore itu, istilahnya kan sore orang-orang baru mulai kegiatan dan aktivitas tuh. Nah, sementara kalau aku pagi ini sampai dengan jam 8, yeay. Hari ini sangat indah, cerah, dan lancar. I love pagi hari. Pak Arif Sultan.
2: Pagi, Mas Yuda. Pagi, kawan-kawan Rasika. Mas Yuda mau tanya jalur dari Weleri ke bandara. Gimana larinya, Mas Yuda? Jalur konven. Terima kasih, selamat bekerja Mas Yuda dan kawan-kawan Rasika.
0: Oke, matur suwun.

0: Orang Tawang lewat Jalan Lejen Suprapto Kota Lama ditutup ya, karena ada kegiatan diarahkan lewat Sendowo, Jalan Kinarto Sabdo, lanjut sampai dengan kawasan industri Wijaya Kusuma lancar total. Terima kasih. Sami-sami Pak Triwijanarko. Nah ini berarti tadi dari stasiun Semarang Tawang ke perempatan ya, ke perempatan ngarah Bubaan toh, berarti Bubaan Sendowo balik lagi. Nah ini Kawarasika nih langsung terbukti toh dari laporannya Pak Tri Wijanarko, Kawarasika di kawasan Jalan Lejen Suprapto Kota Lama Semarang ditutup sampai tanggal 6 September besok untuk agenda pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan Festival Kota Lama Semarang. Bu Nini Herawati.
1: Selamat pagi Mas Yuda, masih sendirian ya.
0: Oh, nih hari Sabtu memang sendiri Bu.
1: Semoga jamaahnya cepat sehat, pemulihannya dan segera bisa siaran lagi ya.
0: Amin.
1: Biar rame, asik, semangat. Mas Yuda, ini jam 8 aku sudah harus di Tawang. Itu berarti dari Mbero itu ke kiri masih bisa
0: normal,
1: toh?
0: Normal.
1: Langsung Tawang atau gimana?
0: Normal Bu. Ya nih, langsung terjawab ya sama laporannya Pak Triwijanarko dari stasiun Semarang Tawang tuh, menuju kawasan industri Wijaya Kusuma. Kalau menuju ke stasiun Semarang Tawangnya normal saja, nanti lewat jalan Empu Tantular langsung menuju stasiun Semarang Tawang. Pulangnya saja nanti yang mungkin agak muter ya, tidak lewat Kota Lama tapi lewat jalan Sendowo atau lewat jalan Kinarto Sabdo nanti. Begitu Bu Nini Herawati, normal saja sementara arus lalu lintasnya. Pak Erik Gustia, selamat pagi. Mas Yuda, saya perjalanan dari Gedang Anak, Ungaran, menuju ke Anjasmoro, Kota Semarang, lancar pol. Terpantau tadi, truk yang blong di turunan Gombel Baru, masih di jalur penyelamat di Gombel Baru. Oh iya, truk yang kemarin viral di media sosial, orang ket awal ya, dan ternyata kemudian kejadian kawan, truk blong di turunan Gombel Baru kemarin. Dan ini pantauannya Pak Ari Gustia pagi ini jam 6 lebih 10 masih di lokasi katanya guys. Terpantau truk yang blong masih di jalur penyelamat di turunan Gombel Baru. Semisal jenengan balik lagi sekolah, kalau dapat MBG kira-kira dimakan nggak ya? Tergantung menunya. Tergantung menunya ya. Kalau menunya yang aku suka ya makan ya, kalau kurang suka ya tak gawa balik lah go di rumah. Pak Tenggo.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan Mas, maka tunggal truk yang di KM 31 itu Ungaran arah Semarang belum tiba. Info Mas Yuda, di depan pasar Jatinyale ada pengaspalan jalan.
0: Oke. Baik, matur suwun informasinya Pak Tenggo. Ada dua report nih yang disampaikan, katanya apa punya mau truk yang terguling di tol Semarang 431 Semarang Solo ya. Ungaran arah Semarang Pak Tenggo, betul?
2: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat yeah. pagi kawan Rasika. Melaporkan Mas, maka tunggal truk yang di KM 31 itu Ungaran arah Semarang belum tiba. Ungaran arah Semarang.
0: Oke, okay, Ungaran arah Semarang berarti 431 Semarang Solo ya. Iya toh Pak Tenggo. Katanya informasinya ada truk terguling Kawan Rasika sampai saat ini belum terevakuasi. Dan yang kedua ada pengaspalan di
2: pasar Jatinyale, ada pengaspalan jalan.
0: Oke, di Jalan Tengku Umar Jatinyaleh Kota Semarang, informasinya di depan pasar Jatinyalehnya ada kegiatan pengaspalan jalan. Matur suwun Pak Tenggo, kita simpan dulu atensinya, nanti kita pantau lagi perkembangan informasi jalannya. Pak Rizky Sabta Al-Fajar, ini informasinya kok menuju arah ke Purwodadi.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda.
0: Yo, selamat pagi
3: Bung Jamal ya. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 5 September tahun 2026. Pagi ini mengarah ke arah timur, ke arah kota Blora, Purwodadi dan sekitarnya. Pukul 6 persis ini sampai di pertigaan Putat Purwodadi. Untuk lalin dari Kaligawe via Demak, Dempet, hanya sedikit catatan di 3 titik di daerah Dempet. Satu di setelah Dempet, dua, berarti ada dua di daerah Dempetnya. terus yang satu di daerah Godo.

0: memang karena imbas peningkatan mutu jalan ya, sistemnya buka tutup. Dan kebetulan pas saya melintas karena masih pagi dan masih dikasih bejo, pas buka jadi lancar ya, tidak berhenti sama sekali. Begitu aja pun, nanti ke arah Purwodadi, ke arah Blodonya, di info lagi ya. Terima kasih.
1: Baik, Matur suwun. Informasinya Pak Rizky Sabta Al-Fajar yang sudah sampai kawasan Purwodadi, lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar. Tuh ya, Kang Warasika, update-nya di segmen 1 jam 6 pagi ini, kayaknya ya di beberapa lokasi dan juga jalur sudah terinfo ya. Kota Semarang sendiri ya wis ngono kuwi, Kota Semarang hari ini masih jam 6 pagi, Kota Semarang wis wayahe jek do istirahat ya, maksudnya masih libur. Lalu juga yang ditarik ke berbagai penjuru lokasi, ke Demak, Kudus menuju arah Purwodadi barusan laporannya Pak Rizky Sabta, lalu juga ke arah Ungaran Bawen sementara masih baik dan ramai lancar, ke arah Kendal sementara juga belum ada laporan atau hambatan yang signifikan. Di beberapa lokasi-lokasi yang tadi disampaikan kayak penutupan jalan di kawasan Kota Lama Semarang, Jalan Profesor Sudarto Banyumanik Kota Semarang, juga kondisinya masih cukup baik saja, Kang Warasika. Ini hari Sabtu, ini masih jam 6 pagi, selama tidak ada insiden skala besar atau bencana alam atau penutupan jalan di lokasi jalur-jalur utama, wis kondisinya baik ya, Kang Warasika, kalau kelana kota pagi itu di hari Sabtu. Loh iya kan, aku siaran kelana kota pagi hari Sabtu tuh sudah bukan 1 tahun 2 tahun loh, sudah 7 tahun. Jadi habit di hari Sabtu tuh kayak ya wis, kesimpulan bahwa ramenya mulai jam 8 itu terbukti kan. Nanti pasti ramenya jam 8 yang sudah pada mulai perjalanan, ini kesini keenaknya lewat mana, ini kesini bagaimana, wis mulainya jam 8 pagi. Nah kalau jam 6 kayak gini ya masih ramai lancar mengalir, bahkan ada penutupan dan ada agenda nasional pun juga saat ini jam 6 pagi masih baik.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Rasika USA.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Ketika minimarket berhenti memberikan kantong plastik, kita langsung membicarakannya. Ketika ada larangan sedotan plastik, ramai di media sosial. Namun ketika melihat seseorang menyisakan nasi, lauk, atau makanan di piring, apakah reaksinya sama? Ya, kampanye mengurangi plastik jauh lebih mendapat perhatian dibanding ajakan menghabiskan makanan. Padahal persoalan sampah makanan di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, kawan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan, sampah makanan menjadi jenis sampah terbesar, sekitar 40% dari total sampah nasional. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 13 juta ton per tahun, atau puluhan ribu ton setiap hari. Sementara secara global, laporan UNEP memperkirakan lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang pada tahun 2022. Ditambah lagi, bahaya sampah makanan ternyata jauh lebih besar.
2: 8% dari emisi gas rumah kaca dihasilkan oleh sampah makanan gitu. Jadi emisi gas rumah kaca itu punya salah satu gas, namanya gas metana. Gas metana itu salah satu gas yang paling dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena dia 25-80 kali lebih besar bahayanya daripada karbon dioksida. Jadi ironis sekali bahwa sampah makanan yang kita buang, kalau misalnya terurai di TPA atau tempat pembuangan akhir, ya jadi gas metana yang bisa merusak bumi kita gitu.
1: Masalahnya, sampah makanan sering tidak terlihat sebagai ancaman. Plastik mudah difoto ketika memenuhi sungai atau laut. Kita bisa melihat penyu terjerat plastik atau pantai yang penuh dengan sampah. Sementara nasi sisa yang masuk ke tempat sampah terlihat seperti masalah kecil. Menariknya, sebuah analisis dari Monash University Indonesia terhadap lebih dari 139.000 judul berita daring dan 81.000 unggahan di X menunjukkan ketimpangan perhatian yang cukup mencolok. Isu sampah plastik mendapat porsi percakapan yang jauh lebih besar, sementara isu sampah makanan bahkan ada di bawah 1% dari total percakapan yang dianalisis. Kenapa? Bisa jadi karena plastik lebih visual. Kita lebih gampang merasa bersalah ketika melihat kantong plastik yang menumpuk daripada melihat nasi yang terbuang. Ada juga kecenderungan aesthetic environmentalism, kepedulian lingkungan yang lebih mudah dilakukan dan ditampilkan karena terlihat keren atau mudah dipamerkan. Membawa tumbler, menolak sedotan plastik, atau membawa tas belanja ramah lingkungan bisa terlihat sebagai aksi peduli lingkungan. Sementara mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya tidak terlihat heroik. Padahal dampaknya sebetulnya sangat nyata. Jadi, bukan berarti ini terus kita berhenti memerangi sampah plastik, bukan juga. Justru keduanya yang harus kita tangani bersama. Tetapi, mungkin sudah waktunya kita mengubah cara melihat persoalan sampah. Jangan hanya bertanya sampah apa yang paling terlihat. Tanyakan juga sampah apa yang paling banyak kita hasilkan dan apa dampaknya ketika terus dibiarkan. Karena krisis lingkungan tidak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang terlihat mengerikan. Kadang, krisis itu justru berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Makanan yang kita ambil terlalu banyak, lalu kita tinggalkan di piring.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: SMA Negeri 1 Lasem di Kabupaten Rembang menyebar angket kepada seluruh guru dan siswa soal lanjut atau tidaknya menerima menu makan bergizi gratis dari SPPG. Dan per hari Jumat kemarin tanggal 4 September 2026, dari 1.000 lebih siswa SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang, baru sekitar 400 yang mengisi angket. Disampaikan oleh SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang, saat ini masih terdapat beberapa siswa dari SMA Negeri 1 Lasem yang masih mengalami perawatan medis setelah diduga mengalami keracunan karena menu MBG, terutama dirawat di Puskesmas Lasem sampai dengan hari Jumat kemarin. Satu hari setelah insiden keracunan massal yang diduga dari menu makan bergizi gratis tersebut, saat ini 209 siswa SMA Negeri 1 Lasem masih izin untuk tidak masuk sekolah. Sampai dengan saat ini, pihak pemerintah Kabupaten Rembang bersama Badan Gizi Nasional masih terus melakukan pendataan dan juga penelusuran mengenai penyebab dugaan keracunan yang melibatkan ratusan siswa dan juga guru SMA Negeri 1 Lasem. Kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis berpotensi masuk ke ranah pidana, namun proses hukum dinilai tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa tanpa menemukan titik kesalahan dan penyebab keracunan secara ilmiah. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Banyumas mengatakan, aspek pidana dapat dipertimbangkan ketika dalam suatu peristiwa ditemukan unsur kesengajaan maupun kealfaan yang menimbulkan korban. Dalam konteks tersebut, ketentuan mengenai kealfaan yang mengakibatkan korban mengalami luka hingga meninggal dunia dapat menjadi salah satu dasar untuk melihat kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Pasal 474 KUHP baru mengatur mengenai perbuatan karena kealfaan yang menimbulkan akibat terhadap korban. Ancaman pidananya berbeda sesuai dengan akibat, mulai dari kehilangan pekerjaan, luka berat, hingga meninggal dunia. Dalam 3 hari pertama bulan September 2026, kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dugaan keracunan makanan bergizi gratis melibatkan 344 siswa dan guru di sejumlah sekolah di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Begitu pula dari Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur, korban makan bergizi gratis tercatat ada 748 santri, pelajar, dan guru dari sejumlah sekolah di Kecamatan Tanggul Angin. Masih di Jawa Timur, 127 siswa dan guru SMA Negeri 3 Nganjuk juga dilaporkan keracunan yang diduga setelah menyantap program makan bergizi gratis tersebut. Di Jawa Tengah, ada 777 siswa dan guru SMA Negeri 1 Lasem di Kabupaten Rembang yang saat ini masih dalam penyelidikan. Kemudian di Provinsi Sulawesi Selatan, dilaporkan SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Makale di Kabupaten Tanah Toraja. Dugaan keracunan melibatkan 165 siswa dan guru serta di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, ada SMP Negeri 1 Kabuh yang dilaporkan ada 259 siswa diduga keracunan setelah menyantap program makan bergizi gratis.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Alex.
2: Selamat pagi, Bang Yuda. Selamat pagi, kawan Rasika.
3: Baik saja, kawan Rasika.
2: Menginformasikan ini, Bang. Ini dari Penggaron mengarah ke Kota Semarang. Keadaan jalan aman terkendali.
3: Kondisinya baik ya kawan.
2: Sementara ini sampai Bang Ju Petungan dan cuma sedikit Bang ini di traffic light.
3: Iya kan? Aku siaran Kuala Kota pagi hari Sabtu itu sudah.
2: Terima kasih Bang Yuda, selamat bertugas.
0: Oke, matur suwun. Nah, itu terbukti ya kelancaran lalu lintas di Kota Semarang. Kota Semarang kok jam 6 pagi di hari Sabtu ya, wis jawabannya cuma satu. Ya ramai lancar dan ramai lancar saja. Nah, cuma ini di kawasan Jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang masih ada pekerjaan pipa PDAM yang rusak di depan SMA Negeri 12 Kota Semarang ya, guys. Ini Cak Dikin nih ngasih informasi pagi ini jam 6 lebih 30. Masih ada pekerjaan saluran air ya Kawarasika. Wih, digerong banget ya. Literally digerong kawan satu jalurnya di sana. Jadi pekerjaan perbaikan pipa PDAM di depan SMA Negeri 12 Kota Semarang Jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati masih ya kawan. Jadi jalur yang menuju arah ke Ungarannya ditutup tuh. Digerong cukup dalam untuk dilakukan pekerjaan perbaikan saluran air yang kemarin pada hari Kamis malam ya. Kamis malam dilaporkan bocor dan saat ini perbaikan masih terus berlangsung sementara lalu lintas berlaku buka tutup. Nah, karena hari ini hari Sabtu dan masih jam 6 pagi, kondisi lalu lintasnya masih baik ya. Tidak terjadi kemacetan atau bahkan antrian yang signifikan kayak kemarin hari Jumat pagi yang merambatnya sampai 10 menit sampai 15 menit di sana waktu kemarin hari Jumat pagi kan. Wong rusaknya dilaporkan hari Kamis malam. Oke, matur suwun informasinya dari Cak Dikin. Koh Wendy, selamat pagi. Koh Wendy Yuwono Putra Laksono, ini mau kemana iki Wendy Yuwono iki? Minta lagunya Yura Yunita yang Pertiwi ya. Oke, matur suwun Koh Wendy, Pak Nando.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan semuanya. Salam sehat. Absen Mas Yuda, absen. Nih presensi. Saya OTW mau pergi ke Cepu Mas Yuda. Nih dari Majapahit udah nyampe Meranggen, Lalin aman terkendali Mas Yuda. Entah nanti di Formosa. Belum tahu ada kemacetan apa tidak. Itu Mas Yuda. Terima kasih Mas Yuda. Semangat.
0: Oke, matur suwun Pak Nando laporannya. Wis mantap ya. Lancar situasi lalu lintasnya. Ya Formosa pasti padat ya. Kayaknya Formosa kok nggak mungkin nggak padat, terutama di jam-jam berangkat pagi seperti ini. Tapi kadarnya kalau hari Sabtu sih ya masih cukup oke ya. Nggak yang seperti hari-hari biasanya. Kayak hari Senin sampai dengan Jumat ya. Bu Nini Herawati, wah ini perjalanannya hijau ya, berarti memantau dari aplikasi penunjuk jalan. Ayo makannya wis cepet Bu Nini Herawati, nanti semakin siang gak semakin ramai pastinya. Mumpung jalannya baik dan menyenangkan ya, normal saja nanti masuk stasiun Semarang Tawangnya ya. Mungkin nanti pulangnya saja yang agak muter ke arah Jalan Sendowo atau Kinarto Sabdo, muter di Bubakan ya, karena masih ditutup nanti Jalan Lejan Suprapto Kota Lama Semarangnya. Pak Muhammad Isrofi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perempatan Tanjung Kudus yang dari arah Pati ke Demak, bagaimana ya kondisinya? Lancarkah atau mungkin tersendat? Terima kasih.
0: Ada apa Pak Isrofi kok literally menanyakan spesifik di jalur tersebut? Habis ada informasi apa yang Anda dapatkan? Informasinya sementara saat ini masih ramai lancar aja sih. Belum ada report di lokasi sespesifik itu Pak, dari jalur Pantura Kudus menuju arah ke Semarangnya. Sementara masih lancar, tadi kawan-kawan yang melintas jam 6 pagi juga masih lancar saja sampai dengan saat ini ke arah Semarang atau sebaliknya. Lancar ya Pak Abu Rido, nggak bagaimana-bagaimana, jalurnya masih baik saja. Sayung genok kali gawe, nggak ada laporan kendala dan hambatan berarti. Oh, karena perbaikan jalan di Tanjung Kudus. Oh, progres perbaikan jalannya bagus kok Pak. Dan tinggal pekerjaan tahap akhir saja, jadi ya masih ramai lancar. Udah satu bulanan lebih ini toh lancar terus toh di Tanjung. Yes, betul ya, karena perbaikan jalan. Oh, lancar-lancar saja Pak Isrofi. Monggo Pak Isrofi, Pak Abu Rido, Kudus Semarang enggak ada kendala dan hambatan berarti sampai dengan saat ini 655 titik-titik pekerjaan atau peningkatan mutu jalan di lingkar Kudus dan sekitarnya masih lancar. Oh, apa Tanjung yang ini? Tanjung karena ada agendanya Pondok Pesantren Al-Muayyad. Kalau ada rekayasa lalu lintas di kawasan Pondok Pesantren Al Muayyad ada gebiar Maulid Expo sih sejak tanggal 30 sampai tanggal 4 kemarin baik-baik saja Pak Israfi. Akeh kuwi kemungkinan yang kita sampaikan, yang Anda tanyakan ya Pak Israfi. Wes monggo silahkan di mana lintasi pagi hari ini, nggak ada kendala dari Tanjung, dari Jepang, dari perempatan Tanjung, dari ujung keluar Lingkar Kudusnya. Yang ada beberapa titik ada pekerjaan jalan di Tanjungnya, kemudian juga ada rekayasa di ujung keluar Lingkar Kudus karena ada agenda gebiar Maulid Expo-nya Pondok Pesantren Al Muayyad, juga kondisinya masih baik-baik saja. Pak Ragil Priyo Jatmiko, alun-alun Kendal, situasi jalurnya masih ramai lancar saja, tidak ada hambatan atau arus lalu lintas yang terjadi kepadatan di kawasan alun-alun Kendal pagi hari ini. Bu Nini Herawati,
6: iki lo langsung berangkat, ndak pulang, ini langsung bablas jauh.
0: Oh pantes ya, tak kira Bu Nini masih grotal gratul di rumah, masih toto samu barang. Oh ya sudah, syukurlah kalau sudah berangkat kalau gitu. Pak R. Gustia, saya mau ke Jogja ini, ikut gak ya? Lalu lintas ke Jogja bagaimana, via konvensional saja? Wah ojo, wah aneh aku melu, ndak malah ngerepoti Pak Erik. Selamat menikmati waktunya di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi tuh Pak Sopo ya yang mau ke arah ke Jogja juga mau lewat Magelang Bawen ya? Oh Pak Udin ya? Pak Udin Cenut tadi yang juga menunjuk arah ke sana. Tapi kalau aku lihat dari laporan Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, dari informasi lalu lintas Polres Semarang di wilayah Kabupaten Semarang masih kondusif ya. Lalu lintasnya masih baik. Kepadatan-kepadatan atau hambatan yang signifikan juga masih belum terpantau sampai dengan saat ini jam 6 lebih 50 pagi. Lalu lintasnya masih lancar di jalur Semarang, Bawen, atau dilanjutkan ke Solotigo hingga Ambarawa Jambunya masih lancar. Tidak ada kendala dan hambatan signifikan dua arahnya.